Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi. Raka Lantrai mewali nyarengin ring radio kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya ini ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Raka Lantrai, niki pasti ke bertanya-tanya, nggih, ringgalah jam 5, kantos jam 7 wau, nggih, Raka Lantrai, ring pro 4, niki nggih, nonton pro 4 Kimantan, Pro 1 kantos Pro 4. Pemekasnya ini Pro 4 Dumun, nenten presiden mengudara sekali biasa santukan wenten pembaharuan panel kentangnya dados niring studio wenten pemadaman listrik kantos jam 7 semang diwau nggih 7 lintang. Dari ngala jam 7 lintang kantos jam kutus diwau sampun on air kembali santukan on airnya ne wantah ring streaming Kemantan nggih santukan ring tim RRI dan pasar kantun berusaha mengaktifkan pemancar. Mungkin sampun wenten update informasi ring tim RRI Denpasar sampun mulai kembali siaran normal. Pemancar sampun aktif samian. Nggih dadosnya ni Raka Lantrai sampun mewali mirengang punikinge suaran penyiar druene nggih. Penyiar mungkin sering nyarengin wenten titiang go nggak Sintia ngawit ringgala mungkin kantos jam dasa semang mali jebol sering waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya ni ring Rahina Redite Roras Juli Warsa kali tali 6 liko.

0: Egera kalian terai, ring acara mangkin, ring ala jam kutus, kantos jam siya semang, gue gak Sintia pacang nyaringin semataan suami, ring acara rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ya. Minap niki informasinya nih, sani ringan-ringan ke manten, gue ngawet siaran mangkin, gira kalian terai, terungnya pacang sapa sangra, siki jam, niki galahnya nih ring acara rahajeng Bali mangkin, ring pesawat telepon 0361-223361, ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Kesarangin iki berkomentar ing Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sapa sangra dumun deh niki rakelan rai, pasti ka sampun kangen kentan nggih on air karena sampun kirang langkung kali jam nggih ring Pro 4 nonton Mersida yang on air. Sarmangkin sapa sangra colak-colak dumun, napi ki mantan kesibukan di hari Minggu nggih rakelan rai go nggih jagi uning dumun kentan nggih. Ya ning go nggih palingan kesibukan siaran usanike refreshing ringan. Inggih, sama nonton sani nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahajeng semang, gongge.
0: Inggih, Om Swastiastu, rahajeng muali, Kak Angko Sudani.
1: Inggih, Kak Ngaden, siap penyaringan drama klasik.
0: Ampura dumun Kak Angku, ampun pirang Kak Angku wau alasannya nenge.
1: Ampun, wau kan Pak Nun pengumuman gitu.
0: Nge, Kang Yang dumun Kak Angku nge, mungkin sampun kembali normal Kak Angku.
1: Mana Kak Nun nih, sibuk?
0: Oh sibuk, serap bubuk. Oh nyabu, nyet busuk.
1: Nge, film bin Puan.
0: Oh nge, mungkin Kajang Klion, Tan?
1: Nge, mungkin Kajang Klion.
0: Oh, nge.
1: Dilama Ben Puan.
0: Ben Puan, nih. Berarti hari Selasa nge.
1: Salam kau nih maha, gengget.
0: Inge, salam mewali, mahangku. Durus bersibuk-sibuk, dumun elingan masa nekan tengah mali bos nge. Oh, pun pirang gongge. Kak Angku, napi kesibukan Kak Angku.

0: Ayo.
1: Oh, best napi wasane best nyaman mirang drama klasik. Napi male kegiatan ka angku mungkin.
0: Niki kan anu nang ajeng lor ni kan ada sing lah sebut sing kau ge.
1: Oh, kentan. Siang-siang biasanya ngudiang nih ke angku.
0: Tapi
1: siang-siang biasanya ke angku ngudiang nih ke.
0: Ngajak sih ngingang radio kan.
1: Oh, kentan. On air mantan kegiatannya tah.
0: Aduh sih kegiatan mah maru yo.
1: Oh mah angku mungkin selain napi wastane menyiapkan banten angen tilam malih kali rahina napi malih kegiatannya.
0: Napi kan ya dona kadang kadang ngait ibung anggon kene ke sampean kumpulan sampean kerat abon atas ke warung
1: kudang
0: pembelin tambahan pembelin sere
1: pembelin sere pembelin mako tan ke angku. Pembelin wendang. Nggih, Kak Angko yen kan. Terlanjut nih beraktivitas, lanjut mirengan radio dumun nggih, go nggih sapa-sapa dumun sik-sik. Nggih.
0: Pembelin susu.
1: Nggih, pang wenten angin sarapan semeng-semeng.
0: Yo lho nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Ngelot kito kan. Banten banten.
1: Nggih, Kak Angko.
0: Salam nih sarang aja ya ibu ke.
1: Nggih pasti ke. Ampun ngawit monitor mungkin Kak Angko.
0: KBB berapi gak drum nih anu ya.
1: Nggih,
0: sarang pun cinta tadi penati. Heeh. Sudah kali ini yang anu oh ini Ita ya rangin.
1: Suksama nih Ita.
0: Kalian arbo pada manco.
1: Heeh.
0: Anu ke mana Bukera Merdeka
1: Merdeka
0: eh kadang main dira anu na apa dan tu ketua umum mana di anu bayangan
1: nggih
0: oh kita kena nipin anu baru kuduk biwo ke mana apa yang kakak beten
1: nggih
0: kak Linata ni aja ngelon kali ayi
1: nggih durus semua
0: ringan-ringan
1: nggih.
0: Mungkin rajang rayu, kalau jepos ibu dal waspadanya nih.
1: Nggih, pasti kak.
0: Rayu,
1: astung kara rayu rayu.
0: Jepos lainan beja.
1: Nggih, kak.
0: Galah wali yang peka. Om, Santi, Santi yang dinau.
1: Nggih, suk semua kak angku. Sampun kau nggak colak-colek, sampun mirengang alasan sapun api perompat. Kentan aktif kentan nge ringgala jam 5 wau kantos jam 7 di wau kentan nge ringgala jam 7 gua nge samon aktif niki rek lantre satukan wau aktif ring streaming kemantan ring streaming rri.co.id 1 jam niki perlu mengaktifkan pemancar kentan nge rek lantre nge pemekasnya nge ring pro 4 mangkin sampun mewali niki nge mirengang suaran penyiar druene ring radio Pro 4 RRI Denpasar. Sapa sanggra reungkur ka Angko Sudani. Nah, sirapun iki. Om Swastiastu, selamat pagi. Kegiatan hari Minggunya napi ke manten niki.
2: Om Swastiastu.
1: Inge Om Swastiastu. Rahajeng mewali Mbah Tunindi.
2: Inge patet ya pun api gatre.
1: Astung kare gonggek kena. Mbah Tunindi sapun api.
2: Inge kena kaler.
1: Kena nalar.
2: Cuaca driki cerah gonggek.
1: Patah driki nalar cerah Mbah Tunindi.
2: Gonggek kadet yang ten masuk.
1: Napi ten masuk niki.
2: Niki telepon tiang.
1: Oh, kan
2: suwe tu mengangkat nge.
1: Oh, kentan nge. Ampun, keranjing mungkin. Sabun api, Mahangku Sudani. Mahangku Sudani. Mbah Tunindin titiange. Kegiatan hari Minggu napi niki.
2: Yang titiang nak sedino niki kan kok nge.
1: Napi mantan niki.
2: Nge, mau bersih-bersih. Wow, itu yang usah bersih-bersih niki. Kenten niki sampah, masalah sampah niki sampun bersih-bersih tiang nggih. Wadin-wadin tiang kantong plastik kenten. Malih jebos kirim sareng niki pianak tiang made. Kenten.
1: Oke.
2: Nggih, masalah sampah niki nggih. Kegiatan nak mulo kenten wonten. Kadang tiang nantesan nyait, nantesan gitu.
1: Nyait napi mantan nih kembah.
2: Niki selepahan, renten ngarianin segehan. Napi wastane ngarianin canang, angin sedina-dino gitu.
1: Inge, angin sedina-dino. Mungkin ampun membantan canang mungkin?
2: Sampun.
1: Oh,

0: 系嘅。
1: 喂，一声我让下波，一声我做。Yang sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, selamat pagi rekan-rekan Rai, mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongge Cynthia, kanton acara Rahajang Bali. Oke, Niki, wenton sana nyaringin gongge Cynthia, abah waisa sampelangan, om swastiastu abah sapuna pigatre, status statia kentan nge, satia pisan, Niki, abah waisa nyaringin ring Facebook programa budaya RRI Denpasar. Ingin rakelan rai di hari Minggu, nge gonggak sarankan sebaiknya diisi dengan kegiatan ringan. Nge amponang sore berat-berat, karena sampun berat hidup Niki. Kok sesi curhat gonggak? Hitung-hitung kenten nge rakelan rai, karena hari Minggu Niki, nge sampun happy gonggak harus diisi dengan kegiatan ringan agar tubuh dan pikiran dapat melepas ketegangan, nge memulihkan energi serta melancarkan sirkulasi darah tanpa memicu kelelahan berlebih. Nge. Jadi Niki menjadi persiapan mental yang krusial. Nge. Mangde semeton sami, rakelan rai, meresidayang mewali produktif di minggu kerja selanjutnya. Jadi manfaat utamanya pastikan sampun uning kentan. Nge. Jadi untuk bersantai, rakelan rai bisa pilih beberapa aktivitas yang memang untuk menyehatkan badan, meluangkan waktunya untuk mengambil kegiatan ringan dan juga tidak lupa dengan diri sendiri. Nah, untuk menyehatkan badan, Niki gongge sarankan olahraga santai. Lakukan peregangan, jogging santai atau yoga ringan untuk melepas kaku di otot. Ya ning wenten waktu luang boleh berkegiatan ringan berupa aktivitas hobi. Sane berduyo hobi nggih yang tidak bisa terlaksana di hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, bisa niki terlaksana dilakukan di hari Minggu mangkin kenten nggih, apalagi niki cuaca cerah nggih rakelan rai bisa meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas hobi. Tidak lupa diri. Nah, maksudnya tidak lupa diri niki sampun napi gongge. Nah, pastinya niki rakelan rai sampun sibuk kenten nggih selalu ingat dengan kejar target nge, suatu pekerjaan wenten targetnya nih harus diselesaikan Senin Sabtu sampun sibuk sampai lupa diri, akhirnya rekelan rai sampai lupa untuk merawat diri. Jadi hari Minggu niki luangkan waktu taler untuk merawat diri kentan nge. Mungkin merawat diri yang dimaksud adalah merawat mental dalam diri sendiri berupa jalan-jalan pagi di area Car Free Day sekali di daerah Renon. Pastikan wenten niki nge Car Free Day, terus niki merapikan rumah atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Palingan niki secangkir kopi hari Senin sampai hari Sabtu sampun terbiasa. Tapi untuk bersantainya niki tidak biasa kenten nge. Jadi biasakan di hari Minggu tidak terburu-buru untuk napi wasnanya pun niki menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Dan ingat niki perawatan diri, mungkin sane istri-istri kenten nge melulur, maskeran, minap niki nge rakelan rai, atau perawatan diri versi masing-masing kenten nge. Jadi rakelan rai dari ketiga kategori kegiatan atau beberapa pilihan aktivitas niki sane chen, sane sampun kelaksanayan kenten nge. Langsung ke mantan gongnya sapa sangre, ring pesawat telepon 0361223361. Sampun mantan sane nagingin puniki om swastiastu, selamat pagi.
1: Om swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, patut murdayat ya niki.
1: Semua sampun eling kan titi yang patut murdayat.
0: Patut niki.
1: Nggih, patut sampun.
0: Nggih, ya, setengkar.
1: Karo murdayat, lewang.
0: Iwang.
1: Nggih.
0: Dijan-dijane niki.
1: Ane bagus niko ning OR mangkin.
0: Ane bagus ah. Pesengan ane bagus nika sire.
1: Ring kapal.
0: Oh, ring kapal. Ring kapal ne sire dadosna niki.
1: Ring banglan aduh.
0: Oh, sire patut mancung tiang niki. Aduh duh duh duh duh.
1: Ampun lho dewa. Mira. Liang manten para ane to.
0: Ampura Pak Tun, nak pata-pata Pak Tun. Menawi
1: sangkalin kapah tangkil sangkain itu nasi.
0: Napi nih karti nih.
1: Kapah tangkil liantan presiden nyelak tuh.
0: Oh kentan.
1: Pencet mantep.
0: Makanya jemat-jemat tangkil ke Pro 4. Unik pun gongnya modulasi Pak Tun mancung kan Niki.
1: Mana tong sampun sering cangkel kenten.
0: Oh, kenten.
1: Kenten nampun riksa jero dan pencet kawan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalah meriki tangkel langsung ten persitor nen kenten.
0: Berarti ten salah penyiar niki kan? Keni pelungguh tas penyiar semang-semang mangkin coba anak eh.
1: Ampun kan eling-eling patut nih bang ya ampun.
0: Oke okay, kenten. Yang penting ngomong eling patut nih muka nih mantan kentennya belakangnya bagian pun kenten. Wah, Sengkara kena patut, patut manjung sapun api.
1: Sengkara, sangkin kena setato. Jatuh mata lancur, ternyata tuh.
0: Ah, Sengkara, tidak hanya hari ini nge. Patut, patut.
1: Tapi yang wawu, mirang wawu. Mbak Tunini, mantan. Topi ini durung yang kemana
0: hantu. Oh, kenten. Nge, topi nih, nganinin ini kegiatan di hari Minggu. Nak perompat wawu macuwer, taler nih, patut.
1: Oh, ampun, yang mulanya kan mirang radion. Wow, jam 7.
0: Niko pun ampun on air cuma di streaming Niko, di streaming RRI melalui HP Niko didengarkan.
1: Nggih. Agak yang kari deng magi-magi wow Niko temirang radio.
0: Tuh. Oh, kenten. Pimisi aget pro Niki. Inggih Pak Tun, mungkin kegiatan di hari Minggu Pak Tun api Niki.
1: Napi menari minggu tianak tenak tenggelah hari minggu hari Senin jak muniko mantan karen tiang asu.
0: Oke enten, coba ane bedakan hari minggu harus santai dumun.
1: Ane beda tiang hari minggu relitif itu napi.
0: Napi nih ke?
1: Ah, tiang ngelintangi memargi mantan jalan-jalan ngedoh johang kidek kenten.
0: Oh joh kidek maksudnya ngambul atau napa napi? Oh enggak kan.
1: Nang risa jerone mana, mangga sehat, negang itu bedo tiang wawu.
0: Oke, enten. Sarang siren agak ini sepeda.
1: Dari sampun nih, urusan wau tengah putus yang teko.
0: Tengah putus. Oh, yeah. Berarti ampun-ampun selesai nih ki olahraga ringan berarti nge.
1: Ampun, lahir pondok. Nginem toyo putih dik. Agelah. Terus kenten ambil ampun sampat lidi.
0: Sempat lidi, korek-korek tas kenten.
1: Bersih-bersih, rekoreng gapol, rekoreng meraja, rekoreng ngasah. Tangyang, mangga sambil olahraga.
0: Tinggi, usah Nike, eling mesiram, perawatan diri melulur, ten melulur Niki Pak Tut.
1: Yang tiang melulur, ten meloloran.
0: Meloloran, tapi Nike meloloran Nike. Memaskeran, oh kenten perawatan, ten menten perawatan Niki.
1: Ini sekali bawa satu wawu, itu di kanan satu wawu, mangdo ringan, ini kan dua minggu. Mungkin dia mendagang patung, ampun mungkin.
0: Mendagang patung, oke, entan nyodok. Mantan itu. Alah, ngerti saja ngomongnya.
1: Kalau itu membawa seng eri perumpah.
0: Oke, dan gejak makin bisa nekan pun kenton Pak Tut.
1: Nah makin malih bos itu nih mental acara neng kicau, wau dia malih ngelindang.
0: Gengge, Astongkara Pak Tut minap nih ki Pak Tut wentan nih ngerarah malih bos aja melancaran Pak Tut.
1: Kan yang kadung peningale menyinap itu.
0: Oh kenton.
1: Bos, malih bos seneng cuci mata.
0: Oh, bibi, seledat kangen kau pun niki Pak Tut tiang jek nakal saja.
1: Intan seledatnya nang jek ada nang napin.
0: Oh iya, masuk akal. Oh, kentan maksudnya seledat nike. Oh, geng.
1: Pancin yang kacaja dan seledatnya.
0: Ada ceglong tas kentan nge Pak Tut nge. Harus seledat adumun. Inge Pak Tut suksesmu Pak Tut.
1: Ini kim wau dindi ampun ge wau.
0: Sampun.
1: Terus kim nape tiang Pak Yanarba ampun kan enggak hau.
0: Pak Yanarba durung.
1: Oh, menawi kari kajat lembu dah kan.
0: Nggih, minap jeneng iki nggih tanda deles Google.
1: Nggih, jerman kula ni ampun kocak Pak Tut tapi catatan mirang.
0: Nggih.
1: Terima kasih sami sweta titia rekire radio perempat. Salam mutre. Salam istirahat, mangkir ring-ring jauh. Nah, sekali menikan dongkea, ringan-ringan, riksa jalan yang payun, dumun mangkir dengan tangan.
0: Enggak, dompet atau tala ringan-ringanan dumun, nak tan kija-kija atau?
1: Benjang, wali ampun, Pak Abot, Pak Kayun, Pak Kira Niki, dan mambil Niko, Tonton Penjemah, Niki, Mangga Pulih.
0: Enggak, siapa tuh?
1: Enggak, rajeng siaran, dumun, tiang mau pamit. Oh, nanti, nanti, nanti, oh.
0: Inggi, alon-alon, Pak Tut Mancung. Malih siki penelpon dumun, rakelantrai gongek sapa sangre, ring sesi ketiga. Mau gongek wenton informasi malih. Inggi, kegiatan napi kemantan di hari Minggu, Pak Tut Mancung kirang nih perawatan diri. Mantan malih siki, nak melulur melolor, Pak Tut Mancung tiangge, tan uning perawatan api jenike. Inggi, diungkur Pak Tut Mancung, sinapuniki, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Oke, yo rahajang yo semang yo atur di tiang niki, nggih.
0: Dados ya medok-medok, nggih.
1: Tiang niki yo anak Jawa yo niki ya dados yo tiang sarang on air niki.
0: Dados, masa nenten. Yen nikang anak luar Bali, dados ya bisa membahasa Bali kalau medok.
1: Kenten. Nggih, tiang niki yo ampun ya suwe reng neng Bali nih kyo tapi tenang bisa bahasa Bali ane pecik nih kau
0: patah melaja inggih sarang sira dadosna niki
1: tiang yo nih kyo aran tiang nih kau neng Jawa yo Mas Kliwon neng Bali yo nih kyo Pak De Sulatri nih kau
0: Pak De Sulatri
1: inggih
0: jakti Pak De Sulatri nih ki.
1: Nggih.
0: Gongge nak jejane ulu-ulu ne semang-semang mangkin.
1: Nggih. Ampura niki ya. Taken dumun ring rago ring dijo yo meneng niki nikah oleh griya patan buah nggih.
0: Sire.
1: Ten.
0: Sire nenten tiang Pak De.
1: Oke.
0: Nggih Pak De. Pak De Sulatri niki widangan api Pak De. Mangkin meneng.
1: Iya yo tinggalnya niki neng jalan Sulatri.
0: Oh Pak De Sulatri ring margi Sulatri Denpasar berarti.
1: Nggih. Niki ya. Niki ya tak wonten salam yo niki ya ling Pak Ketut Mancung ane jeneng ne jelek niko.
0: Iya. Nak bagus ragane niko.
1: Yang tawang ini kok orang gantus macung nih kok anak jelek jenang nih kok.
0: Baik, ampun nang walek semang-semang. Gongnya nak tenyak walek-walek kenten. Pak De kesasar niki wastane. Ada wenton salam niki Pak De saking Mbah Indira tiang niki.
1: Oke. Mbah Indira yo nggih yo.
0: Nggih.
1: Niki kok Mbah Indira nggih.
0: Widangan kerambitan nike.
1: Nggih.
0: Pak De, napi mantan kegiatan di hari Minggu mangkin iki.
1: Yo kegiatannya ten wonten kegiatan napi yo tiyang niko yo. Meneng mantan ning Juma niko sing ado kaya apa niku.
0: Oh, kenten. Yen biasane napi wastane menyambut hari Senin napi mantan. Gegenane niki selain memang bersantai-santai menyambut hari Senin kan hari Senin kredit kenten nggih. Napi perlu dipersiapkan iki dari Pak De.
1: Oke. Nggih ya, napi ya niki ya. Nak niki ya sampun ya lingsir niku. Etan ya bisa ya kegiatan opo ya sing tawang niku dia ya. Oke ya, cuma niku sambut gawe yang niki ning Bali.
0: Nggih.
1: Nggih, makin sampun lingsir kewah tan niki.
0: Nah sebelum memasuki masa lingsir niki kan Pak De nih kan Pak De lingsir niki Pak De. Napi mantan kesibukan dumun-dumunan nih kan Pak De yang dados uning Pak De.
1: Napi kemudian kita nak mengganggu ya niki.
0: Aduh, napi kegiatan nih dumun-dumunan niki sibuk-sibuk nih dumunan niki Pak De.
1: Dumun singkat. Iya niko anak dumun tenanan di rumah niko ya tiang yo anak di marga ya kena area niko tiang dados yo suka dorong gedebak niko uning gedebak niko ha
0: napi gedebak niko
1: niko yo ni amarodo papan dumun yo dua rodanya yang mangkin yo papan
0: apa rodane
1: nyorong gedebak niko tiang yo merodo putus nih kok. Nggih, ya yo nak sering jauhi kentan yo aja kentan anak yo tapi yo tane yo mo cito yatro kok kentan kok lumacang kok ya nak sering ke Jawa nih kok.
0: Nggih. Oh niki taler wenten salam saking patut mancung niki nah opaknya niki Pak De Sulatri nikah nikah jelek. Tan niki wenten salam Pak De Sulatri, salam gongnya sarang Pak De Sulatri nikah kanti mekilit tiange. Oh kenten penikang Pak Tute.
1: Iya niki ya tiang pangkat akeh yo atur sarang moga salam yo dumon ya. Ane ajak tiang yo sampun suwe neng radio dawa ge yo takang kantal niki ya tapi wasa niki malah ni kendal gak Bu Ayu dumun.
0: Oh Bu Ayu
1: lali tiang tiang nak ampuro aja niki tiang nak takut yo angge yo pengurus ya sarang diko ajak yo pok jero camplung
0: oh,
1: ajak yo gede tomat gede tomat guru merah nih kau yo hakai nih kau yo sami yo sampun nih penyiaran nih lawas-lawas nih kau sampun kuning sekarang tiang kau tang tiang yo timpal yo aja anak cowok gini
0: baik kita tidak memandang nike sami pata nike Pak De
1: nike ya. Bu Niki, Bu Eka, BB ya, durung ya mungkah Niki ya?
0: Durung ragane Pak De.
1: Jerman ya, Niko nge. Ini wawo Mbak Indira ya, sampo.
0: Mbak Indira, inge.
1: Ya, nak, tetap ya, monitor Niko.
0: Harus, harus, inge. Inge, inge Pak De, suksuma Pak De, sampo nagingin mangkin.
1: Atur di tiang dumun, tirang langkung, ampuro Niki ya, tiang ten. Kuning matur ya ne pecik ni kau tiang ya asal tua nak cawo ni kau enggak?
0: Enggak Pak De.
1: Enggak ampura enggak suk semua.
0: Enggak suk semua mewali Pak De Sulatri indahnya nih kengge kebersamaan kita Pak De Sulatri salam kenal dimun Pak De Sulatri sarang kau enggak sintiange Pak Ketut Tiarsa nih kegianyar nyarengin ini topik kegiatan hari Minggu Pak Temantan kegiatan tiang di hari Minggu sampai Sabtu nge terus melukis nih ke mantan nih ke Pak Tut Yerse emangnya nak gianyar semeton gianyar memang kegiatannya di seni-seni nge samian wargi lokalnya dado seniman nih nge cuma hari Minggu niki full tiang pole melukis karena istri tidak bekerja. Oh biasanya bekerja niki tidak full berarti nge Pak Tut Yerse nge mungkin mantan kegiatan yang harus diambil kantor nge selain melukis nge di hari-hari produktif nge inge rakelan rahim pesanakan dumun malah jebol sering sesi ketiga dado seni nge gongge pacang wenten nge informasi yang malih ring acara Rahajeng Bali mangken tetap pun ikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
5: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, program budaya RRI Denpasar mewalinya rengin ring acara Rahajeng Bali Niki Kanton. Ya, sarang titiang gongnya Cynthia, Niki gongnya Sapa Sanggra Dumun, Rakelan Rai sana sampun nyaringin ring WhatsApp Pro 4, Wenten atau Kakyang Dewa Karuna Wijaya, Om Swastiastu atau Kakyang, Mogi atau Kakyang Stata Kenang. Ya, Rakelan Rai informasi, nge, Rakelan Rai di hari Minggu, kan gongnya wau sarankan untuk mengisi kegiatan ringan kemanten. Kalau di hari Sabtu sampun yang mengisi kegiatan ringan, schedule tiang hari Minggu makin full istirahat sapun api gongge. Nah, sangat bisa nih kinge dan dianjurkan meluangkan satu hari penuh untuk tidak bekerja atau berolahraga berat pun membantu tubuh dan pikiran memulihkan energi. Mungkin kebutuhan tubuh masing-masing wenten di hari Minggu memang kebutuhan tubuhnya untuk bergerak, berolahraga kentengnya, atau sanes sampun napi wastane kebutuhan tubuhnya sampun penuh dengan bergerak-gerak kentengnya Rakelan Rai. Dadosnya mungkin memang diisi dengan full istirahat wenten kentengnya Rakelan Rai. Nah, jika Rakelan Rai mungkin memiliki rutinitas yang padat, niki adalah momen terbaik untuk mengisi energi kembali di hari Minggu nge, agar lebih siap menghadapi hari esok. Kalaupun tidak mengambil kerjaan apapun, tidak berolahraga, kenten nge, mungkin bisa mencari suasana baru ketika di hari Minggu tidak di rumah kemantan. Bisa niki untuk bersantai-santai di pantai nge, dan kulineran santai. Nah, niki dumun nge, Rakelan Rai, mogi bermanfaat. Kita membahas kegiatan di hari Minggu mangkin, kenten nge. Berbagai rekomendasi, terus puniki apakah hari Minggu niki baik untuk full istirahat, dados sesuai kebutuhan masing-masing, talar manfaat kantannya hari Minggu diisi waktu luang napi, sampun kita bahas kantannya. Tura kelantre sampun berbagi waungge kegiatan hari Minggunya napi kemantan, tidak berat-berat, yang ringan-ringan kemantan, yang penting waktunya tidak habis dengan kegiatan cuma-cuma kantannya. Malesiki wantan Pak Warsekolik, sana sampun nyaringin gongge Sintia, ring semengka dimangkin ya. Raklan tren nonton kerasa, siki jam sampun, niki kemargi yang ring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali ya. Mugi informasi enik bantang kegiatan di hari Minggu, mepi keno, kentangnya raklan rai, wawahin malaji bawa sarang-sarang puniki nge, yang mantan kekirangan nge. Raklan rai, santukan niki sampun telas, gongesinnya sampun puput dumun, sapa sanggra ring lain telepon, ring WhatsApp Pro 4, talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

Ingat kalian renggala jam sih kantos jam dasar kantor malisiki acara sana pacang gongge Cynthia napi wastane sarengin gih ring arsa talar kayun pamiarsa sami mali jebos rekalan rai tetap punikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dianrai, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Nilo Gede Sukardiasih menekankan pentingnya mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa untuk memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Ia yakin dengan pendekatan berbasis kewilayahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor, upaya pembangunan keluarga berkualitas sekaligus menekan angka stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sukardiasih menambahkan, BKKBN Provinsi Bali juga terus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas yang dimulai sejak remaja melalui perencanaan matang sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Rekanan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
0: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasaran kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero
6: ditian ji
5: kali menika tiange
7: saking sidang meklu mertimpu tanjung
4: taman penasaran hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

Ya Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Rakalantrai, mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringkala jam siya mangkin, lintang 15 menit, kantos nampak ringkala jam dasa semang, nyaringin ring acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas Satwa Bali Anak. Sekali biasa nyabran ring rahina riditi mangkin, ya, kesarengin peka titiang, sana sampun saya gering studio Pro 4, wenten peka tutut, Niki Satwa Balinya nih, Satwa Bali Anak, Bantang utawi Murda, nganinin indik kesinoman. Sapun api dagingnya nih, malah jebos kesarengin peka tutut titiang, taler punikira kelantrai,

0: terus ngerera genasannya beci melingge gering sarang-sarang aja kentan nge piana cucu mirengang puniki satwa bali anak anggen pitekat-pitekat ringkau ripan iraga sarang sami kesarangnya pekat tutut gongnya sapa sanggra dumun om swastiastu selamat pagi pekat
1: om swastiastu rahajeng pagi nge semang kadesa punika
0: rahajeng wali astengkara pekat sehat
1: nge ini kesane buatan rakyat nge pengaktiwan rah yang sampun seger nih ke paling ke pertama sana tunas bajang ngering itu
0: yang sampun seger boleh beraktivitas kali mungkin nge pekak nge nge sani mungkin yang tan sabar puniki alit-alit pekak tutut taring pekubon mirangan pekak tutut mesatu adurus pekak
1: nge om swastiastu nge mewali malih titiang pekak tutut teriki program babu dayeng nge pacang nutur nuturan separindekan kewentanan satwa sande kepetampiang majang reng para lulurin nge mangkin diragane nampi reki kantun kewehen urip majang reng idasang yang pramukawi sane wau penyapo penyangre wantah rakerai kewentan reki tenan ngegenge ampun gendan nah sekadi mangkin niki nge pecak pekak kompiang cucu ajak mekajang piana mantu nggih sane oneng nggih sane satya miarse yang sekancan acara sane kawacana yang dikiring perumpat ring program budaya RRI ring dan pasar wantah genah riki ngewardia ngajak kan ka desa punika inggih sane rahina dibi sampun satmake nutup nggih ngunap banget sampun acara pesta kesenian Bali ring berdi budaya ring art center nge mugi-mugi sani sampi napi sani sampun ke cipta ke karyanin majang ring para seniman sinarang sami nge manggoy yakti sida ngelimak yen titiang peka ngemanahang puniki yen dua kadiasa punike ke kantana kepanggih tuh dewa ratu luar biasa ribet pisan nge sekancana gerak-gerik skala ciptaan para yewana para seniman mangkin tan kadi kadi ngon bengong sekadi titiang pekat tutut titiang sampun werdo nge dua neng sida antuk ngerasang nge sane kepetampiang majang ring lur-lur pidan sayu wakti ngelangane naler mangkin sane sampun sida nggih keunggahan doke puniki ering pesta kesenian Bali puniki sane sampun lintang nggih mugi sida ngelantur ajak urip selanturnya ne sekacang sane kecipta nggih sekadi pengelisir-pengelisir dumun nyipta pendet tari pendet penyembramo manuk rawo oleh tom liling yang kebiar duduk saya waktu rauh kemangkin kantun wurdi. Kantun saya waktu pekak tutut ngelangan. Nggih, tapi maka hawin ke desa punika gampang saya waktu antuk nulat niru pekardin para lur-lur dumun. Yang mangkin jak manut wantah sekadi ahab jagat dekadi mangkin nggih. Nggih, kecanggih yang teknologi. Nika sana maka hawinan. Saki wantan boyo titiang napi wastan yang tentrimo dados sanak lingsir kadi mangkin napi duaning sane ka bos perubahan punika wantah sane langgeng ngering jaga tes na emao senten keni antuk nyeto sane mangkin male bobos benyang male warso ten keni antuk inggih pawuh titiang Sumatera majang ring pamiar senarang sami angga griya jeru, peka titiang ring pekambing nyala jeru, nyaler nini takameru, nge jeru candre, jeron-jeron titiang jeru made ring sanur, nge jeron titiang sinarang kalih ring jalan noja, tuh. Kelangan nalar titiang genah dayuh rika ring jalan noja, ring jeru, jeru noja sinarang kalih, nge genah becik pisan, genah nyayup, mogi-mogi pangtan ke, padam meniko taru sane wenten sane waktu yakti naiyuhan kenten ke jero sarang kali nge Nalar para penglingsir di tiang sana unang ris jeroning miarsa yang tutur ringgalah dimangkin di tiang ngih melad nalar matan nguning ayang majang ring para iwano para sana sampun ngelar ngerihar setelah asrama sana sampun sarang ring pesikian pojuko dukuan ring banjar kadita punika ingih wenten punika sana unang ayang di tiang yen kelihan sampun senarang nami uning jero kelihan nika sesana sane kesudi kesarang nge warga sarang sami kesudi dadas kelihan nge pemucuk kiri kering banyar wenten kalih kelihan dinas lan kelihan adat nge nge niki nua kering sejero neng adat nge kesinoman kadesa punika sane pidato yang titiang. Nah naler wenten naler pinunas pada penglingsir naler sane miarsa yang tutur satu antari kiring programa budaya ring RRI ring Denpasar wenten pengetih pinunas mangkin sampun titiang nuturan saparindekan kewenten nang sekesinoman riki nggih kasino men sampun ketah sejebak jagat Bali sampun ngewikan kasino men punika wantah juru arah nggih punika nah nika wantah wenten yen kadhe mangkin ning ngawasan lintihan struktur wenten kliyan wenten wakil kliyan tenan nggih ndi wenten punika saneka bos nalar puentan penyarikan sekretaris wentan guna rasa pengerasa dana sane kaos punika nggih bendahara aten kenten nang mawasan nalar wentan kesinoman kesinoman sane ka bos juru arah nggih sakala punika yen juru arah punika mejantan pemuwit saking metu saking suara mo pengarah yen ding bali banjar wenten ke bali kukul nika naler juru arah nggih wenten naler ring kukul nika naler juru arah naler punika nggih ring sapun api kaloe kal samo wenten suaran kukul kukul mo suko duka kuning ayang punika ring kukul punika nyuara yang ngeyen wenten kelayu sekarang wenten pingkuda musuara yen wenten anak ngamuk nge moto tulung yen mah pun wenten kebakaran pun api suaran kukul rike gendongan punika musuara kadiasa punika keutama nisan itu mun niki yang sekadi titi yang peka tutut Erik banget nalar mepinunas mangdene uger-uger rasane ke petampiang majang ring para lulur dumun ngiring punika werdiang turmanen elengang nalar nggih para penglingsir penglingsir sane sampun yuso langkung ngken ulung dasa nggih mang kantun urip mang deside nalar nutur mati tekat megleme nggih metu inget majang ring nggih pianak mantu cucu ring posko dukan bebanjar punika sangkane wenten rikiring jagat sampun ngering desa adat sampun wenten sane kebos nalar punika lelintihan wenten sane kerta desa wenten sabo desa tenten nggih punika nalar sampun manggah ngewerdiang nalar sabo punika peragayang pada penglingsir sane uning nggih pemargi pemargi lur sane ko petampiang pajang ring lulur nika manggah tetep antun ajak kegamel selawas lampah warsa sepanjang perjalanan tahun ka desa punika pengabdin titiang pekat tutut ingih ke desa punika. Nah jening cucun peka kajak mekejang kenten naler pada penglingsir titiang angga geria jeru bako sami. Sane uneng, sane satil. Nggih, nampun. Namping radio sampun eling sampun mrejebos mugi sideng ngelantur wenten acara siaran arjo emang dah sido ajat gede kiring eri. Naler sekancan gegambelan suaran gambelan sane wenten ring RRI saking rin wenten wantah ciri khas cecirin nge ingge yen mesuara ampun gambelan sane wantah wenten ring keluarga kesenian Bali dumun mejantan sampun yek mesina keni antuk nyete nge une RRI kan kadisa punika ingge majeng ringi dedane pemiar semua litit yang sinarang sami mugi rahayu ngerhayu sampun puput ngemargiang karya ngemargiang punika suwadarma kewajiban wantah tenanan putus punika ngemargiang punika galungan lan kuningan nyepi napi punika sakaluwire nggih ngemargiang yatnya ring desa-desa pekeramian tenrada punika mejantan wantah ngeras titi nun asice majang ring ide sang yang pramukawi ide sang yang widi wasa tunggal ide tunggil sake wantan ide peraga yang ketiga trisakti brahma wisnu swara nanika naler ngelantur wenten kebos panca dewata wenten catur dewata katia sapun maka sujatene maka sami sangkaning ide ngewentan jagat bur buah swa sedaging jagat sarwa murip ring lur pertiwi ring sore ngakase sarwa prani tangkara punika inggih ngiling sinarang sami kuwentan dikiring jagat Bali sinarang sami ngagem ngajegang agama adat lan budaya dikiring jagat Bali kewenten itu rah mangkin mangla nenten malih wenten pejujak malih yen sampun siaga irage wantah mbas ring jagat Bali sane wenten sampun napi wastaning pocalang kabawa seniko niko wantah mangde sidewerdi niko wantah yen ring pemerintahan dumun wenten ansip nggih kenten dumun mangkin sampun tios-metios senaranya ni sampun wenten punika pengaman wantah rekeng nggih eling puniki kira-kira gering jagat Bali mangdeten kantun nirage ne mejugjak metungkas nggih ten wenten sane ana penten wenten sanget sane tegah san nggih diastun sane tegah pangmerase naler tegah ya sangkan uli beten ngemenekan. Nggih sampun tegah kal ngenun nika pasti keilingan ruwo bineda. Wah malesiki. Sane kabosan basa kemerja pada catur bekal punika pasti ke. Menjadme mendados jelemo jele melah. Nggih. Puput kados jadme jelemo mejantan pacang mendados keseguh manusia manut tradis antuk dengan antuk sesano sane kepui kulihan kepicang majang regi dasang yang widiwasa kebekalan niko sane kebos suwogine geginan nggih kadisa punika nah cening cucun peka kajak mekajang eri sejerone untang puniki titiang uningayang ngenanin saperinde kan kuentan apa suku dukan ring bebanjaran Riko udar lelintehan punika wentan kalian wentan punika saneka bos wakil nggih kadiasa punika ugar-ugar wentan utama niki sane undangan yang titiang mangkin mang deten ical baos saneka bos ke sinoman. Nah jening cucun peka kajak makajang. Kenten maler ide dani pun sani sampun peraga yang ngelar gerhasto asramu. Mejantan sampun ngeranjing sarang mu suko dukuan mu banjar. Dan kadisa pun niko. Musikian banjar yang kudang banjar kuenten. Keikat ke bandel ada sesiki niko kabos bandel se wenten mendese kadi sapun niko wanta. Nah ngenane saperindekan kasino man nggih. Nah cara ka masih dumun sayu wakti mewah nalar ngerarah kasino man kliyane dumun kenten. Nah maka sujate ne kasino man punika ka pertama. Diaston siduri tongo sejuru arah. Dewa raktu nyen keutamanya ne dados kasino man. Yen sedereng dados klian. Nggih diaston punika kesungguhan dados kasino man. Kasino man punika juru arah. Mejantan sampun sane kemargiang sane kerasa yang ruo binedo kaon becik jeli malah untung rugi pasti ke sane dadua tanda dos pasah nggih sang sapo sira je pe kesudi dados kesino man. Nah turah mangkin ni dumun penguluwe kliane sane nentuang. Ya mungkin tios kliyan ne kewuh po kewuh ne nentuang eh sira kwacang kal pilih akeh sane mekelit reng ab jagat mungkin sibuk tiang megai kenten ampun pasaut sangkaning mungkin tios rali punika memilih sekali pemilu naler nge wentan memilih sira jarane menika kasudi rades nggih menika sira pulih ten dados santukipun mekelit sampun wentan semaya ureng sangkep banyar sang sapo sira kasudi dados kasino man ten dados mekelit nggih ten wentan malih mau sang tiang kene kitu ten wentan wentan sakadi mangkene sampun wenten arus kata arus tenten nggih nggih nah mangkin nggih wenten sampun kosudi sinalih tunggil sang sapa sira jaipun kosudi dados kasinoman nah jeneng cucun pekak kajak mekajang para pengeling sire sane kantun kewehan ide sang yang urip sane kantun urip sekadi titiang pekak tutut ngerasa yang nalar dados warga pusuko dukuan ring banjar nana nalar kesudi dados klian di dinas dan kadus pun nah riki dados kosinoman punika punapi pemargin kasino mane punika wanta yen sampun kepilih kasudi ering paruman ring paruman punika samo paum semua samo semua rek ring banjar semua ring banjar sampun kasudi punika tan sida antukipun mekelit. Nih, yen dumun sayu wakti, sane yakti-yakti ngemargiang sampun nanan dados kesinoman sampun. Wenten orti, wenten orte. Duhaning wantah, yen sekadi punika uningan utusan. Nih, sat maka kutus antuk jeru kelian. Mepengarah. Mepekeling majang ngering ida dani ipun warga banjar sinarang sami. Mangdane mepekeling metu ingat kadia sapunika. Mepengarah majang ngering warga kramu banjar sinarang sami. Kadia sapunika wantah pemargin kasino manidumun. Nih. Tanda dos punika wentan ugar-ugar. Tanda dos nadak. Nggih, wentan nalar punika arah-arahan nadak. Nggih, wentan napi punika pidak pikang kami. Wentan nalar boyo yo kaon punika yen wantah punika yen nadak punika sake wantan iriki wentan salde kesengguh punika alo ayu ne nggih nggih becik ne wenten kaon nalar wenten yen ada kepun kekewa yen kesinoman saking pitung rahino dados limang rahino dados mepengarah tigang rahino punika kaping untat punika malih tigang rahino napi jasa keluwir wenten kekaryan ring bebanjaran ring desa pekraman menawi wenten tigang rahino sampun warga-wargi nampi para harahane punika petungat te pecekat te punika niko sane kesengguh pemargin kesinomannya ne kadiasa punika wantah sang sapo sira dados kesinoman dumun sane dumun puniki pekat tutut nguneng ayam sekade ortan orti ketrimu majang reng para paling sire punika dumun diaston doh genah ne nggih wentan ngelintang selat banjar selat desa mau saha masih punika dumun nak majalan yen mangken kan sampun elah aluh sampun wentan pelinggian pelinggian ane bakal tegakkan dumun sepeda mangken sampun sepeda motor aluh pacang ten kenyal majalan nggih kenyujur genah griya jero umah warga nis ida dane pun sinareng sami ka desa punika nggih irika raris wenten kadhe na alingsir maosan muwali malih yen kewan ta dados sang sapu sira kesudi dados kesinoma puniki mau tamu pisan utamane sadecen nggih wenten wantah utamanya ne ladne rago tenawang kenun girio jero umah ida dane ipun sinarang sami dados ne uning yen sampun dados kosino man diaston warga bebanjar sarang kuda punika yen tenan dados kosino man arang pacang uning nggih sake wanten nggih rikala napi ring abjagat kadhe mangkin tios yen dumunan boyo janen tanuning pacang jero umah warga sinarang sami ring bebanjaran rikala napi punika pastike sampun asiki meto tulung sareng ida dane ipun sangkana wenten seneka baos nyamo braya beratan ye bareng keluarga sakeluwir pesuko dukan napi jene ben pastike nalar pacang uning genah nggih jero puri umah suang-suang dados kosino men ampun paling utama nggih uning rekalan mepengarah uning pepasang suung umah nalar uning aneng lah cicing galak tawang mungkin. Nggih. Nane ke untung ne dados kosino man. Kawan becik nalar wenten pemargi. Kadang-kadang kenyal kadir di kosino pengkudup-kudup makam pengarah kumane seung. Tentain ada. Sake wala. Ane seung umah ne sida masih nawang. Sebire hadapi sago. Jirago mepisah ya pisago tetangga. Bisa pisago ngurin. Nupa pasang suung umah di sing tain man pengarahan. Suung umah ada masing ane ngurin pisago. Ragane rago mepisah ya pisago. Tuh bisa ngurin. Ditulah keluih ke ane madan keluihan ni rago ni menyamu beraya beratan ya ajak bareng. Menyamu bareng, menyau mengbareng, megibung, megabung, mungkin sampun, wenten seciren, seciren. Ringin gijo pulih uleman, madeja bos, wenten sampun istilah, nak ngosong makan jalan, kewan tonton jalan tonton makan kenton nggih mererot mabaris sampun riko musikian alur ngambil ajangan sedaging nafi jasa keluir wenten mari je bos melingge ampun sinarang sami reng dijo genah melingge maka sami sampun ke kantan megabung nyaum nyaum menyamo besareng sami niko menyamo braya witnya ne beraten dia bareng mak kaene menyamo braya menyauman bareng nah kadia sepun niko niki mau sahe titiang nguning ngayang mati wengat bapak keling majang ngeringi dadani pun sang sapo sire kesudi dados kesino mensampun nama kelin nih nak jakti dia stan pun nika tuyuh yang mangkin dan banget tan tuyuh nih sake wantan mau sahe penguning umah ide dane ipun sinarang sami irago dados kosinom pengtan mebalik kanti suud dadi kosino metenawang griyo jeru umah griyo jeru umah pengtawang yen subo rago mutsaho tawang yen pepesung umah yen ngelah cicing galak ada masih long yen nutru irago tawan nah sake wala ade kasino mang de nyen ngabe kena ne boyo-boyo nan marepas ung umah na urin nyen maling pang sing dadi ka kito urin ditumah na ma sai so mo kum sing dadi ka kito ingat ang tu titiang kadia sapuni ke mapinun asma jang ngareng idadane pun sane kesude dados kasino man mau sahe mang dene puput dados kosinoman uning raris griya puri umah hede dane ipun suang-suang uning iragon nggih yen mangkin nah ampuro peng banget titiang majang ngering ide dane ipun sinarang sami nggih akeh nalar samaosan dados kosinoman tanuning ereng griya jero umah nis ipun suang-suang tenuning tapi tak kerema kahawin kadia sapunika dua ning kasinom ni sampun wentan ring limo ket gisang kasinom ni tapi ni ke ada ni madan hapi nganggon lantas napi nah ngai perjani ni tapi ni ke grup ada grup karena kewah masih kak sing bisa nu gitu. Jadi nganggo nane madan WA itu. Aduh luweh pesan. Sake wade ada moncen lung ne pasti ada masih jelek ne. Ya nanu sing deman lantas memacau kok gitu. Ya bisa ya sing nawang arah-arah napa ke karian banyar. Yen mulo ne deman mulo uli semang mara bangun sebuah mepalian api. Mula deman itu mula gisayang sing ya tayen kena dando anu sing deman kita pasang baya kena kena dosa ya suwira ya sing menang kesinom ni suwira ya subo nganggu nemadan WA itu terjadi nah tu sate moncen lung ni muntu masih ada tepuk ada gen jelek desa kadeng ruwo binede jele melah aluh jani kesinom nah len teken tu lantas ning cucun peka kajak makajang pamiarse sinarang sami sane dumun sayu wakti metiosan arang-arang sayu wakti anak pulih ke karian doh ke manco negara nggih dumun nggih ngelintang kantun ring bobongkon jagat Bali ke desa-desa desa-desa pekeraman sanitio sasane wenten duane dados pegawai negeri nggih kadhe sapunika ten wenten kantun parisesel sekadi lingsir-lingsir dumun iki kari tiyang inget wenten penglingsir wenten ngelah pianak megai ya lantas di luar negeri tuh ngorto ya kan kenane ngelah masih panak patuh ngerasang ya ngorto ya bahagia ngelah panak sido ya megai di luar negeri tuh aduh lantas sana ke masaut. Oh, cara cang lah masih panak megai yo. Lah panak yo. Yang orang subuh bagio. Kersau teng landas. Ah, oh, hidup ibu di tu bangko kayi juma gitu baso. Oh, tu. Ah, oh, hidup ibu bangko kayi tu. Gitu pidan mesaut. Jani sing ke gitu. Di muncin jajoh gumine dijok yo ngoyong panak luh wani sing ade dinge sanget prarisesel para sang guru rupake sake pale kapiangan masih ya angen deg dinge sebelah tu kaden nyen aja ngorto ade ide dani pun mekede ang gisiang ape mekede ang ade lawat panak di ditu beh mo gonya ang mo kekede kan gitu pada mo sapo sangre bo nyedang jani sing ngadeng lah rasa sebat ilang bo baso hidup ibo bangko kai gitu hidup ibo ditu gitu maksud ne bangko kai juma sing ngadeng ngerungang gitu gitu nak hidup dan yen mangkin tan kantun tan wenten diastun doh boleh kekaryan sinarang sami para gayang guru rupake ngerasa yang bahagia muncen bahagia kerasang wenten aler kaon dot masih pengben pidan pe anak nyidang mulih kita masih peko ngajak dua jumah sing sud-sud para gayang guru rupake nunasi ce di kemulan di rong telu majang ring dewa pitre mang dene rahajang rahayu pertisan tane be majang ring betara kawit nang kompiang wayah sani sampun punar bawo kitu pesamat mang de sido rahajang rahayu kawentane pertisan tane ngulati sedane ngelintang ngirikiring jagat bali puline ne ka desa punika pinunase sarahine ide dan pun sang guru rupake sane medrebe nana piana mantu nggih mangkin sampun luh wani sampun dumun kantun sane purusa kemanten ngerah kekaryan nggih doh kemanca negara mangkin sampun lanang istri sampun nggih duaning sampun ten ring dijo megenah sampun sida ngajak ngorto kari kadia sapunika keluwehan jaga te kadia mangkin nggih mewali titiang nguning ayang saperindikan kesinoman kadia mangkin diastun sampun wenten sane sekade uning titiang au wenten HP aluh dados kesinom sampun nang kadia sapunika mausaha yang sudi dados kesinoman mang dene uning tangkil di kegeria tangkil ke jeru nah ditu lantas ka utama niraga ni bisa mempungatur bisa nah dini bakal ajak kane badan sor singgih baso kal kija mempengarah kal ke jeru kal kija mempengarah kegeria ditu iraga ni sida rasa mampu ngatur kengken basa basita niraga dikala niraga kegeria dikala niraga kejeru kita masih diastun sesama niraga ni ipun kaula kita masih anggon masih sor singgih basa pengsaja diastun pepadan tetap iraga ni do mo chang chi sing gitu tiang gitu masih ke pertama yang jani maro kalau ngalih rumahnya kita umpamanya nih pasti ke masa sama tu. Jadi liu nih sebuah lawangan diubah-ubahkan itu nak mau undaban pasti sebuah waktu itu yang ubah hanya madan asu cicing itu sebuah paling malu ngongkong tawang sebuah ada nak teko yang jadi dah pasti ke nganggon pengastung kare swastiastu gitu. Swastiastu titiang puniki kasino man banjar nah gitu pun penguatur ya. Ngincar kan di sebuah dengah nah. Pasti ke ane paling malu nih ngah senjata lain ane sebuah ada di puara kan di pon suire samping lawang itu di jo pemusuhan di tu sebuah pak sebuah pon di tu suire paling malu sebuah di pon mererat tangan tu gitu nyen keutamaan anak dadi kesino man kenta naler sane nuwe nang griyo jero turmaning sampun uning ring kewentanan kekaryan-kekaryan banjar desa mang denera inget iling ka desa punika nika keutamaannya ne nggih nenten bina sakade kewentan ne paraga yang sugro pakulun ide paraga yang pandita ide paraga yang sane sampun aduwe jati dan surut-surut tidak ngeras titi serahina tawang uning nika sampun sinarang sami pada ngewekana serahina sampun dijawen dan ide peraga yang serindih semangat sampun pirang suaran gentel ide nyurio sewana tapi punika atas nyurio sewana ida sat makas nyurio nyujur siwo ring surio ida praga yang siwo nyurio sewana ida praga yang sulinggih sat makas mo yuwenten swaka satida nyurio swaka nyuwakang kewenten ing jagat kadhi mangkin ngewentanan jano ne sejagat ten luput dipun keikat tantuk ruo binedo ne kawan becik selawas lampah warsa ipun ngemargiang suwagino suwadarmo mojantan nenten sida pacang paripurna wenten kirang wenten kawan ipun kadiasa punika ida peraga yang sulinggi ngeras titiang mang desida rahaja ngerhayu jagat sejagat Bali pulina ketunya nide nyuwake serahino ketunya cening cucun peka kajak makajang kenta nalar ide dani pun senarang sami serahino ide nyurio sewano nyujur siwo ano di suryo nge nah ring suryo wenten bundar ke kantan nah nika sat mako siwo wenten sinar nika terpasa putra nide peraga yang siwo ingih kadesa punika ri sejero ne tiang unengayang nuak kareng sejero ning nggih kasinoman mangde presida ajak gurdi kasino mrikiring jagat Bali kadesa punika ingih majang ring pamiar sendarang sami ledang aksama yang kadide tiang pekak tutut kadesa punika sido antuk titiang mapi tekat mapakeling anane saparindekan kasinoman ledang aksama yang lungsur agung rana pangampura titiang pekak tutut pina kaustana ning atur

Selamat pagi, Raka Dean Rai, ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Nikotot Sutiyari, SKMMKes, mengatakan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Dijelaskan selain menjalankan program intervensi gizi, pemutakhiran data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat. Nikotot Sutiyari menambahkan, peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini, karena dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting akan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Raka Dean Rai, demikian Gak Terbalik di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Inggera Kelantrai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana makin renggala jam dasa, nampak renggala jam rora setengahi waktu Indonesia Tengah. Nyaringin ring acara, ring program budaya, pasti kenyani Rahina Ayu drama tradisional Bali Arja. Ini kesana memurda, antasapa, rakelantrai, durus, sarang-sarang pirengang.

nak wikan-wikan kudian kengali demen yen nu keneh suben nu cacat sing bakat asil demen sapo-apo buin lantas ngelah kena rusit. Waduh dekin memaling sing idah ngelah karido pirago aman men kena henu ngelah kena memaling dini sebulan dasang ado lantas didi giri.

Mayo kengken, dewa ratu, nak ngelarang ke Darman. Ngelarang ane madan patut setato lagi nama derai. Panggil benar-benar kan derai, kita bawa si dua gumpiang. Nak kewah lah karang, yang coba kena hiraga rusit sing idang lah karang makat dengan madan ane alih. Apa tertuju ane ngatur ngayah? Dari wang jero dari pembantu. Ane mau tamu mula ngarian ngain ngiragom megae pangidang anak ane ni bantu kayu ane senang demen ane bantu itu tujuan ngiragom ane utamu mula dari penyeruan ini di sejeruan ini diastun di alas ni boleh nul anda senggala kena rusit senggala kena luung curang gitu orang ngiragom adaan konek kekuasaan ban inrio jek singkayan ngelah kena lagas sama gae singkayan ngelah kena ikhlas sama gae jek mau berusut kan dogen dong kene dong keto ngelah gen alasan pangsing sama gae itu madan ira genu kekuasa ban inrio ngalihane pangsing nu kekuasa wane kaya wah pangnya ira go ikhlas sama gae pang pragat karya anak dini nene ke wa ma panira kono blog ye nang ranang menerai ban blog nang ranang setato milang megae kaden dewe atuyuh yen asu baduag sing taen merasa tuyuh nye magae mapan suba pikayun kena suba ikhlas kena suba besik nye magae.

sampan tetujo ni raga nu madi mulo lakar ngaline rahayu Subakti reng ida sangyang widi sake wadro Subakti se pragat ben raos ogen laksano masih ane dadi bukti necen to melaksano ane rahayu ane melah udago dadi wangiro dikene yo diperandana angge mak gae nikenya ke pasar yang ada dua gong biang ke pasar apa nih raga ke wawo ini dia sesuun ada atasan raga wadah sing nikenya di perantana tau-tau jok di manteng kerja magai boja bener saki walep leh dirai pragatan malu disetrikan terian nu masih di perantana masih pelih pragatan ngapa pelih artinya sana gak ada ane malu neng cien ane dori neng cien sangkala do lantas tugas utama aja tugas sampingan kenapa aja dua ketugas rago di samping mana utama sing peragatan tuh membanding belok tadi kenapa belok yang sebuah tugas utama ane rago ketrakat peragatan malu maro lantas nulung timpal tuh ane madan biso sing dua kenyemak gaya nak len ngeranang ngeranang irago lada sang dini dipuri usah kayo nida

tiba-tiba padut temelingnya mah kejang ngidang lancar maderai tugas di perantanan padutnya itu ngoyong lo padut temelingnya aduh wanti robin tugasnya tukang sampah mau bersih-bersih cleaning service apa adaan itu ragat bana gae tuh madan padut melingge aduh tukang kebun masih gitu berkebun sing yang mula-mula kan berkebun bersih masih kebun nak banyak ngena rapi pang asri pang seni gitu nak ngelingge yang padut kalau kewah kewah necen irago subuh indrio ane ngodoro nyenawang nikin di peranda neng besek nikin ke pasar besek di peranda neng sing man bati ane ke pasar man bati megarang landas kemu ke pekan gak enak le landas jemak ini bebiasaan ke goda ane gede pesan nakar ngodo tomo si rago ane padut nah dini kesempat mani rai ngatur ngayam lancar yang kita dua gung bia pang medek engin doso subuh jo berusaha sake walau jak tetap pada kegodaan nah ira kegodaan dari uang jeru weh jalan nenggai sing jadi tegah-tegah kan madan patut melingge di ene apa masih di beten masih ngeset mau patut menyemak gai di tuna melingge ngelingge yang neke ene ke wah gitu masih tetap nunasi cor gini sang yang widi nunas galah ringgit dan wagung biang benar nih ragot mai dan ada sing berbuang biang sing ijen mai bung ya benar nih kemu mana buas sing ijen kemu masih bung udah bisik tadi do ane matut ceng do ane menah ragot dari pelaksanaan tetap ya milih masih hidangnya mak apa sing masih hidangnya mak gede nih saya kenal isikat jemak masih ragot dari tetap kan kewah ye, nung dia di dian maka ngana di. Boje suwo dartena di perantara di jadi jabe suwo do mampan ngakal mah dirai ngidang mah ngorto lat gitu. Kengkene ne paling nyah hati jani sing lene jejah ban. Aduh, aduh nak truno mai paling. Oh, paling orang aku paling di ala sejani di nila dasang. Singah-singah nang kejap apa ya nasi singah sang kejap ya san. Neling pidan suwo di nina lanang roto kengkene ya kala. Bumi cara jani nak saru. Orang ya paling tahu merajak numpang ragu ngelak barang lah antas yang copet memang dah gitu aku patuh cara mau belanja mau gerudo gang mau belanja aja konyang ragu tahu-tahu ada anak len nyelinep orang ya mau belanja tahu-tahu jak ben copet melae belanda sengni nih kene nyong ragu kaden patuh kena nak jujur buka ragu jak mau kecang belanda seng ini warga aneh ada dikirim ayo nak konyang di orang sang ada banir yang dodo gong bia sangkal ja alo alo maderai lakarang merentah ngajak ijo jo nyak ngireng udiang ini kene jak sing ada nolak itu nya na nyinawa nak gegodan ada nak len teko sekan kena nak itu apa sing ne boya ni uning ini yan bu uning dodo gong bia apa ne ya sadar sing ada uning ini dodo gong bia ne maderai bang lah tanggung jawab ini kengkian ya kala nak udiang maderai goda di wang jeruk ya itu ya kone itu ni kene yani jak melahang jadi dua gong biang tunas kengken ya ke kayu ni do yang ada nak tamu model gitu kengken ya kali do ijo ne mutus ira gong biang sana

kori dewa sampun puput tanduk di tiang ring perandanan niki di tiang sampun mesodo lurus-lurus ratu ngang dumun niki hasil karya di tiang kang yang ratu

0: bintak suwa bawone
1: mate rai
0: ya ditiang riki riki ditiang ampun sampun
1: ya pange
0: matur matur sisip ampun puput dicari perancan tapi pun malah yang ten yang tangkir yang cokor ini
1: man apa to tongos ne diurian apa kan cepet tonang aduh apa apa itu tuh
0: sana cintik ngapun api cengak akhirnya duri-duri cengak apa sih
1: konsentrasi engkena foto ada
0: kok pokoknya misi yang konsentrasi
1: jek sing kada diulah-ulah cekal jemak jani jemaknya menyak po ni po jemak lebang ini po ngeranang tawang itu
0: kan jak nekat-nekat ilmu ni oke kan jadi ni tu jak dan nekat di bini ken ben puan ampun sap ni
1: kengken awak awa otak mohon ben lad doja nyenang benyang ben mani ben puan jika dirasa mingok enggan benopo hilang
0: niki nih bungut gede sini kita tanya lanying jak buntul
1: kengken awa bungut darah memedang sing kendo ya tuh
0: kudian cara ane niki cara ane ngintan banyak becek ngintan bungut nih bungut iyo niti yang ngay kedis jak sami bungut nih buntul
1: buntul buntul banyak ya gitu nah nak mulo gitu madirai
0: benar ya niki nenan benar niki
1: iya orang ada nak bani orang sing bungut tuh
0: oke ngintan
1: saja ne pas ada
0: pas nur bawang ngetengah ampun ngintan anjing ke mukanya bungut ampun
1: diapin ya sing lanying sing konyang sing pungut gede sing lanying lanying saja no
0: kena di tiada kender panggalah ada yang nampun lanying okay. Dan galah
1: nah ini jani pemekas ini madirai yang sumpo beno mulo kal sajo nekeng ikhlas kena akal melajah nah itu masih neng neng ranang yang mulo kena akal mau dua paro ah cuman ini kan anu ah benyap kan jak kayang-kayang kal sing bakat nyentu pang tawang.
0: Napi nak sampun ja ikhlas, sampun ja suwe-suwe tan makaryo do.
1: Oke, kengken nak to nak gaene nak ngomolas lemong.
0: Nggih, nika molas lemong mungkin. Benyang ne mangge wau inget malih.
1: Do nyak di benyang ne gaene menyak inget subo liwat tas gaene maro inget engken lantas.
0: Kali ana angen kayang teko.
1: Kayang teko banar. Nah kene pemekas.
0: Pun api-api sodang mangke niki kangiang-kangiang
1: naten. Yen malu cak ngorto, malu cak mesodo keteng. Lu duni semangka dan suba genep.
0: Sampun ya rasane pun api tu enak.
1: Weh yen diraso nyen maderai.
0: Wih.
1: Dok lah orang marod diap tiange anjek ae tegah wagung biangke kenang sing jo keto maderai.
0: Asapin nyen ring di jo tetep ya nih kawang jero nyen mudah
1: sing jo keto
0: saki wanda
1: nak madirai nak mulo lima nih subo leang jani len marah-marah nih nu no melaja jani nak subo latik len
0: lima
1: yang diraso subo jangkep yang dipegai masin subuh dadi.
0: Dadi napi niki dadi.
1: Dadi angon dadi napi.
0: Dadi geser kan nyene saru bener babon dadi kisir jeung nenen pa. Pangsing ge tepuk
1: pangsing genah lawat
0: sing sing joge. Kesal ngena lawat njak selat kan gendan nyana. Niko ning
1: ya selat kain kok keto mone tiba nang kudang tiban subuh dong ayah dini.
0: Senak diajang sarang di duri nak melayan ni kau.
1: Sing.
0: Niki kangyang mantan, meniki jasido masaknya kangyang ajang sakit mantan rasa sani mau tamu atur di tiang boyo jo rasa jalan ring cangkem cokori dewa menawi rasa baktin di tiang pun niki ayah di tiang sido. Kender wentan ring pantan
1: nah. Nah jani nak ido ke ngelah penguno di kau tu madirai.
0: Di tanah kangyang kan ngerah tukang masak dia nak gampang mantan.
1: Oh tu, saya keto. Ngeroh tukang masak tadi siang pang apa?
0: Siro uning aneh gratis awak ke wendan wau wendan ni maya apek ke na badan kentan
1: tu
0: badeng ni
1: kau cara ni do to yang cara gelas yang cok itu
0: apa napi tu
1: nah jani yang po mulus nekeng puas benokal melajin pedewe kan
0: ingi sapu napi dasar di tiang sampun deriki ngaya yang tu nekeng puas di jauh malih lakon ni
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih saya wadi. Yenten ta wenten sinar dan presido pacang ke bawah galang jaga ate. Sapunika taler kena yenten. Senten ni kena ikhlas ni kepina ke sinar ta kan bersidang pemargi ni memargi antar.

ni ke bawah sinar punika jantan sampun. Ien presido nyingak ring sejeronin petang puniki wenten tejo. Ada suluh ien wengi siro sana nyuluh kan punika ring rahina wengi.

0: gagah tepetang sang yang suryo ngijen sulu galang dados ne
1: lemah
0: lemah ring peteng
1: yang diungine
0: sang yang bulan
1: sang yang candro
0: sang yang sarang sang yang bintang niko ampun lho wah akeh bintang cilik-cilik kadang dan ngijen sinar kadang bulan iki barang kadang daler memiliki sang yang bintang
1: sajo
0: biar hari sering angor hari sering pekenahan mungkin Mang depresi do galang siro nangin sinar.
1: Tu pang tawangi do.
0: Sinar sana ceni ko di jong rara sinar. Tan meresi dang mata ari kenten koko bolong nama celap mungkin.
1: Kudo. Kengken cara hanya banyak galang di payda pada dikenal. Sing itu nak.
0: Sapu napi.
1: Bangun.
0: Di jong rara.
1: Di jong ale.
0: Sinar puni ko inge.
1: Tu support. Ado ne sisai semang semang untuk kebet yang ido tu nengai nang ido galang. Koran itu apa?
0: Oh, Niko. Boleh ngebet yang judul-judul lagi ada rai. Mak kopi satu, kadang kita mah judul lagi kagiam masih
1: itu. Diapin judulnya yang penting bener ingat tekenang perjalanan bener.
0: Bisa ya waktu Niko. Salah satu ke bawah salah silungil. Maca koran ngeranang kayunnya galang. Ilmu pengetahuan kejadian jojoh kenian tu. Dengar ya. Pintar kene ke bawah berita nih.
1: Berita
0: koran
1: ane tuh bareng ngido tuh di balai banyar serahino apa tuh to nang kadan mana minggu pendo tuh tunggu dia ada ane benut
0: ane cie nih kau
1: tuh nih di balai banyar apa tuh nih mau paket paket tuh
0: oh mau kejar kejaran nih kau yang mau paket paket kejar paket A B C
1: tuh san subuh
0: yang di tiang kejar paket kita nih ini mau bungkus sih kenapa ngeles boleh ya
1: panglion nih punya paket nih gede nih mak bende
0: Niko ampun Niko udah paling nyata paket paket galungan paket nyepi paket lebaran Niko paling nyata
1: paling enak tuh
0: boleh rasa
1: ini subuh bener liu man madirayu
0: yang ring paket-paket A kejar paket A Niko lian Niko udah ngintan ring kayu
1: diapin bener madinguang gen nak man masin bener tretes
0: nah ini yang madinguang mantan kan dibawa sokor dewa Niko paket radio wasana
1: oh yang bener madinguang radio tuh bas bengong sana bener didu tuh di Dina amal aja, apa ya ada?
0: Sam, ring radio, tongos teh ningah mantan kira. Masih ilmu nih kau.
1: Ajo.
0: Dong orang tu sing time belajar dijo jak bisa bohong nih kau astana.
1: Gelah sing percaya.
0: Kian maco. Oh, kan di koran, kita napi mali boleh. Oh, mirangan bongkar dan nonton nih kau ring TV nih kau talar ilmu nih kau.
1: Ajo. Dan ini kengkian pan ngalih pangnya saja galang.
0: Titiang iki paket balik banyak iki wetan guru langsung.
1: Aduh. Aneka ngemangin bener aneka ngorain.
0: Kadhe titiang kan masuk sinar nih kan.
1: Yeah, dong dewa ratu.
0: Iki ben belok titiang mun kadhe titiang.
1: Nya sajo.
0: Sinar.
1: Bakat.
0: Ida sang yang suryo mandan.
1: Sing bakat duduk otak ning Madirai.
0: Yen ten iki langsung kenten cana uning ya. Takian ibu-ibu. Mai-mai ngali sinar gitu kenten terus.
1: Paling nong ale nene kengken tu tunggosa di tesen ya jangan ale sinar jangan maderai gitu bener.
0: Kencan ampun mau neng niki wasana sinar.
1: Nah.
0: Ibu pengetahuan ngen galang kayu ne. Bener ne paling di kajam ada bung ampun uning tulisnya nggak jam ada.
1: Nah tu san sumpun. Pangsing gajah gitu bener tu seng ini tu gunan ne tu pangtawang.
0: Ampun masuk mau kide.
1: Banyak masuk.
0: Ampun ya.

0: Kan sampun polisi nar kadia terwau. Napi meresidang lari yen buta urup sampun uning ring urup dan paling mereka-meriki dan wenten nak takon tulisane tak kena
1: ngalih kan.

0: Andres mangdo kayu nih seneng sejeroni ragu hidup ring jagat ya puniki akeh puniki genahnya nih ring jagat nak lingah ya niki jagat dijo kaden tongos demen nih dijo tongos sebet deh yang jadi nawang sastro ten bersidak ngerarak
1: nah oke do nyenok pemekas nih tuh badirai nah ado nih lantas sing ido jani dini digiri mayo ngireng anaknya buka gelah
0: inge
1: aduh buka ijening mayu Ratna ning rupih dewa ratu jek prakat gelah demen madirai
0: mun siro ten seneng meduwe oko bajang anong
1: sayang gelah dewa ratu dekene ijening
0: plag
1: apa mawenan gitu nah
0: napi mawen taro wentan oko maneh besek sayang pul niko boleh sayang
1: 100 jawaban yo
0: dirai kadong ten sayang
1: Pemekasnya tawang itu, napi-napi. Kengken yo, apa jarawat senggelah jening singgupan?
0: Nah, niki sayang, niki mang doje taler wenten batas nak dimangkin. Sayang, sayang aneh sepatu tombang, niki aja beten dadi depan bagi tengang ngatin gelah kita jemari dewolan. Ampun,
1: ya, anak abu kok gelah? Sing nyidang buku itu madirai.
0: Nah, niki ada contoh cokori dewo kentanya. Ngangkin kok ampun beleh pemargine ke depan mas kene.
1: Iya nih pipuane kengkin. Apa nih raos senggelah nyak manut.
0: Nah niki
1: misi mentujuan gelah.
0: Nang
1: ya ni lantas sing bajang ta sing kito yan sing popo-popo sing ban ngawasin. Awak ngawasin.
0: Tapi nih kok ngawasi.
1: Memperhatikan ayo. Nyak kito.
0: Kintan minap jenang.
1: Nah sedang bajang jani nih boh nih sedang moni nih bakal langsing kenoban ngorto yang bang nih lantas langsing ngangin ngawung kengken ya kalpa nama dia
0: ngangin ngawung udah sopir ya nak ngangin ngawung kengken
1: ini apa?
0: Tapi
1: cek sopir ini cara jani itu di ngoh subuh panjak-panjak atau kengken tuh jani ya nih cening lantas langsing kita sing apa

0: Nak terkenal.
1: Nak terkenal ni sing dadi angon lah dosen kengken.
0: Oh ni, ya nak terkenal ni kan luwung mantan terkenal.
1: Sing jane luwung kan terkenal bicara satwa ni ora osi dona. Ni jelek nyak bisa terkenal masin. Duh, donane dadi buron kene masin nang terkenal.
0: Oke, kan.
1: Kadang ni dona luwung kan terkenal.
0: Rara terkenal. Aloh ya dah
1: pesan. Yan kal ngain terkenal pang ne luwung.
0: Mekelot tur kewah.
1: Kewah madira. Sukoh jadi penglaksana. Yan beno kal ngain terkenal ane jelek dewa ratu enggal ne. Kanti sing jam-jam mengo. Kejo pemekas ne.
0: Wih. Niko mau wene. Ika mau ini kewah ngerarane bece.
1: Sajo mando.
0: Ini alo, ane terkenal alo. Engal ngali.
1: Engal.
0: Ane jelek alo ngali.
1: No.
0: Kita kan cokori dewo, mau duit putra sapa napi ni kau.
1: No makan.
0: Cen kayu nukor dewo nyak manut sarang kayu nido.
1: Iyan mone subo ane malu malu, ane subo liwat nak sing tayan dan cingat lah
0: mandi. Iko sana rerah.
1: No. Apa buin lantasan ijening dinut apa nerosang kengkeng oren gelah nyak manut ken tujuan gelah jani nekal menek nes yang kena nyen ban gelah itu
0: madirai ini yang sampun saking mangkin nikin dikintan di menek di usak dan gigi sih usak nih masih nih
1: madak dumadik pang nyak sedinut kengkeng mentujuan gelah jani nak dot gelah
0: kena jaman perotan kentan cokori dewa dados bandi puri kan
1: yang jamane nak dadi bantu maderai
0: ngiring puri tempelan bersidang ya
1: tapi lingkungane pemekas ni
0: menyamo ni kok jaman sarang lingkungane menyamo mesemeton
1: yang jamane mun bok tawang jamane totonong bo anu dot wotino lingkungane nenen kerang orang sing mungutan ya nang
0: kena
1: coba benar desak terus jakal kena
0: kena pengaruh lingkungan.
1: Nah, tutusan
0: semua. Dan dosetan peragat ben ngerago.
1: Newe sing ngidang madirai sangkal subo yan di rumah tangga. Bo yan di rumah tangga pang sajo madanane luwung.
0: Biasanya kita di rumah tangga ada dialit-alit cuma aja nengil kita nyau-nyau ngurir. Kan ngurman kesempatan ngerejang di sekolah boleh bisa di sekolah pesu ngerejang nih.
1: Nah ni subo masih neng sing keno ban rago ngorto dadi nak tuo madirai.
0: Matu nak pepas kentan. Napa nak dia cuma nak kolom polos selak belajar.
1: Nah.
0: Adi je beluak di sekolah ni kentan. Adi je nakal, adi je tekau nakal ni kentan. Tan man kesempatan ngerejang di.
1: Rumah?
0: Rumah ni ni kau di sekolah aja nak timbal-timbal ni kentan.
1: Pal ado yo masih neng ane buka kido madirai. Ne mada adu made je icening. Apa gue lantas semua wak lo madirai. Aduh nuna si jog, jani nak dijoi jeni mah?
0: Ih, aduh,
1: menang nikang kalko pertama nane mereresi, ah dijog.
0: Titiang
1: kayak ngelemeng kali jani sing rau-rau.
0: Titiang ngiring pertama, nampun ido riko, titiang maling ngiring korde, wah neng entan.
1: Aduh kak saya nene ido aja kapan-kapan ngiring toy jening.
0: Oh
1: nak dijoi.
0: Nak ido kandun riko.
1: Oh nu ditu?
0: Iye, mereresek minap cici yang gantung
1: nikit.
0: Menang-menang tu kudiang, ntar menang-menang, kira ntar menang-menang wentan mantan.
1: Karyaan itu. Jo, maderai.
0: Mang do asri taman drui.
1: Oh, gelah tujuan gelah semula muntu pangnyaluung. Bisa get gelahnya man ke tetamanan pangdeman gelah masin nyingakin sekedo maderai.
0: Mungkin kecingahnya mak suwe ni kau nyepilok batuk, ni kau nyemamam mengidari kau ngirinya makin tanah.
1: Oh, yang bagi do man. Ida mekas malu ngale cekengkan ben kelah. Maderai ngale malu.
0: Ditiang mereka.
1: Benang.
0: Dewa dan lungo.
1: Nana kelah do cekemokot.
0: Ah mereka iring-iring mali bos pangdan mali menak. Ditiang mereka terus.

0: pangkat-pangkat dong dah dia nama dia rai.
1: Pangkat pun menang, dan kau menang di batu gede.
0: Jadi, ini lah huyong nih.
1: Ampun, batu gede nih, nyawa tunggu dari kau di batu gede. Sambil nyingak nang nabdi dari kau.
0: Nah, pun begitu gelah di ini ke gelah huyong. Apa yang nak tuga aja perjalanan gelah di ini ke gelah huyong. Malu, kengken mah dia rai.
1: Ini durus-durus, bangyang, titiang.
0: Nah, kemau, kemau, kemau, mau pawas. Nah,

0: ulian luwunge gok tomo ase dini nek tepoken beli to karena beli demen ngoyong dini kita agak gratis beli sing mayah belian beli kos kudo beli keno
1: nak beli taro yo mulo kos mai
0: ayo
1: beli nak mau tirto yatra
0: be tirto yatra berenang apa artinya tirto yatra tetawang beli
1: tirto air suci
0: air suci mengenai
1: yatra perjalanan
0: artinya perjalanan
1: perjalanan ngalih yeh tuh
0: ngalih yeh apa kelalem
1: air suci
0: air suci
1: nunas tirto
0: nunas tirto gitu
1: nyoman ngapo tirto beli nunas
0: tirto apa ya udah tiang kagian beli tirto yang benarnya sing kepura-pura naken itu ada ya tirto wang supadan itu betaro sekitu nak kerang nyamat tiang kagian beli tirto tirto apa bang tiang beli tirto bulakan
1: sing
0: man
1: kenya manis-manis tuh saat maku tirto sanjiwani
0: oh artinya umpama
1: ane cen jak nyidang enang seger tuh adane tirto sanjiwani amerto kenyamnya mana nih manis masih saat aku merto
0: merto bagi beli
1: potongan manis seksi dadi merto
0: oke
1: yang beliin cang teko dadi wisio gitu
0: peke tua nyaman nih ratu beli menyamu cukupnya ada nih kekitu beli
1: iya
0: kalau tadi masih nak saling cacat nak madan cerojani sing anes ngeranyik gitu satu guyu
1: oh oh
0: itu kan sangat-sangat no. Nyenyak dini beli muyut tengah aja beli dadwo nyentiang
1: sing
0: dan subot yang tuh iyoh kena ngengkebang beli dini pedo nak bahaya beli yang sakit beli tawang aduh dini nenya nak tiang gini nawang beli ngejak wang jero sing aduh nak nawang
1: oh
0: yang sakit tawang nyen tiang bertanggung jawab tiang besi beten atuh keng-keng dikelabat karena do sangat-sangat do pesuangan aku malu-malunya nah
1: beli kan jani berusaha mesti hitung-hitung beli mutang budi kenyoman
0: mutang budi
1: benar
0: aku mah kelangon beli mayah yang sakit
1: aku ketagih nyoman nanggon beli mayah
0: oh dadi bebas artinya
1: bebas gitu. Karena beli body kalah gen
0: konen kengken yang super kalah
1: sing yang sakit ya nyoman nyoman menang kengken
0: menang
1: ya kadung jok matur tesan kene nuwenan gelaan tongo sedini beli sing bojok tadi anggono pamer dia lon alon
0: tadi jok saja ndak dipamer udah ditu udah dipamer
1: ditu aja ya yang ini adon penyusup teko segitu anget tesan
0: biasa oh, yen bo
1: nyomannya ngiledang
2: ngiledin ngiledin
0: oh nih teko kali ngene.
1: Nih kata, jek kengken jek cara nepuk kan nepuk ulat dah keranjang gitu.
0: Oh,
1: jek mau ulat pasang jang nepuk kan yo.
2: Yen ado.
0: Hah?
2: Apo ya ado wak menyamo tu nih? Apo badan nyamo?
1: Nyamo.
2: Dasar ben yeh nyom.
1: Sing kasal barang makan merado nyamo.
2: Senyam nyam tu.
0: Yen ado dadaran. Menyamo. Menyamuk apa mau musuh di benang ada dedaran nih?
1: Musuh saling gut-gut.
0: Apa aja gut-gut?
2: Tumben tepuk nyoman.
1: Cen.
2: Nyoman.
0: Adi tumben tepuk beli tiang. Beli mara tumben tepuk tiang.
1: Nah jani bo tumbli tumben. Yo tumben petru tumben. Jani kan tumat. Tumat.
0: Tumat. Mai tumat tumpluk tiang bibeh beli ya.
2: Nawang bahasa tumpluk.
1: Apa? Tumplu,
2: tumplu
1: mak yang benar.
0: Yen tampil sana.
2: Stempel.
0: Oh stempel.
1: Yen tampil ya tu song maro tampil.
0: Tapi besen mesong tu.
2: Nah, aku dah mesong jat mau eh.
0: Tu bertampil jadi tu bibeh tu. Pakai empat sih sengin ang memunyi.
1: Nah tampil aja godoh.
2: Wah, ini berdemen hati.
1: Nah,
2: ngalih demen eh.
1: Ya kalau pikir apa sih?
2: Demen.
1: Demen.
2: Ane madan demen.
1: Do kita nak eh.
2: Sing.
1: Dilarang.
2: Men do.
1: Yang ini dilarang tuh jalanan ada pelanjutnya men.
0: Men.
1: Men kengken raden nih.
0: Artinya ngalih demen tuh ada larangan. Ada mesinnya dadi sekitar ya.
2: Ada nih.
0: Buat beli.
2: Ngalang-ngalangin. Sekitar ya.
1: Banyak galang.
2: Banyak galang. Ane madan galang. Do sin pan. Yen sin pan dari pan galang. ngalih sukane ngidep adan sinten to. Ngalih liang pekenehan.
3: Nak cang bingung nih Bli.
2: Bingung eh.
3: Bawa keluar dong nang hamingu mengkop ini. Nak ngudiang ada ane mengkop kene nih.
2: Mengkop kalau ngena.
3: Ha, cara cara nyiram di palung ngena kene.
2: Ini entar tene.
3: Nasi lejet jet ngena.
2: Cara ngelangi di yehe daket. Ah. Yang ngilam kalau cundun ngena. Do.
3: Cang mengkop di tan kaman nyoman eh.
0: Adi cek sigong-sigong kita mengkap di kaman ya mengkap.
2: Beli di balik layar ya beli.
3: Singatin tang sing ada nak nepo kan kalau pang beli ada di itu gitu.
2: Gam ya. Cara mau gua paling melengis.
3: Cara nyalok barang landung.
2: Engkin tuh.
3: Tuh, mau di tan kaman anu ya lo. Barang landung istri itu.
0: Yang beli nyalok ang barang landung istri melepet wastran betaro.
3: Motiosen pesengan ido. Oh,
0: oke, okay. Apo ada dini?
3: Paling sing ido betaro sapu jagat.
0: Buang ido betaro landung.
3: Sapu jagat, wastrane mampain do.
2: Nyapu jagat. Kaden aloh na ngitu warong gitu.
3: Ngudi apa ke apa masuwonan gen. Kasado sosuwonan pasti masuwon.
2: Yen apo soalnya di pungsat nyedan pu eh.
3: Asik itu. Apa
0: jawab ya masih apa simpedan.
3: Apa nyelak pungsat terkena mata.
2: Bleto. Asik itu.
0: Dan di tiang rin ke gitu beli. Tiang nenak jejak kena tiangan nenek
3: yen, pangtawang beli. Yang ini nyoman gitu masih gane.
2: Nyelak
3: pungsat kena mata.
0: Kengken maksudnya itu.
2: Nyelak pungsat kena mata.
3: Mau celok fungsi dia mata ancang besar.
0: Oh, cocok gitu. Saya benar gae jemak. Tuh bocor satu lagu tengah le demen beli ulian demen beli nyelak fungsi saya benar. Nesing luang tepu.
2: Gas ni baru ngirok kopi nyak mati ya.
3: Ingkar ni.
2: Tengah jalan ngirok kopi kau mondor ya.
3: Oh gitu.
0: Kasus ada ni.
3: Oh kasus.
0: Kasus atau nang udah ditungi ro kuping.
3: Oh gane ada nak mati mas eh?
2: Ulian kira
3: maro selok ke kolong misi mutek.
2: Seng mutek tu so.
3: Hah?
2: Engkau gitu.
3: Seng nak mati.
2: Nak mati.
3: Maro selok kolong ni misi mutek.
2: Engkau nanti ada.
3: Nak mati di balai di kolong balai
0: selok. Kolong
2: umat. Mana ya?
0: Kolong umat selok misi mutek. Nah, bakat pas nah. Minyap man, gini yang ngalih.
2: Ya napa pecek cunguh susu nyenges.
0: Kaden beli murid TK wis nyelak cunguh susu tenges.
2: Wis dawuh.
3: Aduh. Apa jet gede bangkiang rengkiang?
2: Gitar.
3: Sing.
2: Apa
3: nyoman? Kemudian jojoh beli ngale.
2: Aduh.
0: Bisa gen dia beli.
2: Aneh sing bisa wae.
3: Ngorangnya sing bisa.
2: Aduh. Jadi tinggal nyoman orangnya.
3: Yang bisa kan yang orangnya asing bisa kene gitu ben.
2: Orang bahasa Betawi nyak.
0: Nyak apa kan nyak kan beli. Jak liu saja nang anu jadi yang kesedang nyak. Nyak ken itu nah.
3: Nyak metimpal.
0: Metimpal suka.
3: Nah.
0: Karena cuma nyak yang sing yang nyak metimpal makat.
2: Metimpal, metimpo, metimpal.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
3: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
3: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
3: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
4: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
5: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasa mengapresiasi atensi legislatif terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025, terutama efisiensi fiskal daerah dengan membengkaknya sisa lebih perhitungan anggaran silpa pada hingga 712 miliar dan realisasi belanja yang mandek di angka 88%. Dijelaskan hal tersebut akan dijawab secara formal oleh gubernur dan ditindaklanjuti oleh forum resmi. Giri Prasta juga mengklarifikasi mengenai asumsi yang menyebutkan bahwa tingginya nilai silpa merupakan indikator kegagalan eksekutif dalam menyerap anggaran belanja daerah, padahal itu karena efisiensi proses pengadaan, bukan program yang tidak berjalan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Hantun miar seyang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantun benten Sawitra menika sami wonten naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pengurosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

bosan iko sampun di tiang ireng bolong.

Kok campur ayang titiang meriki.

buono, va buono.

no.

0: sing dadi sanget. Kiken.
1: Bos, beli suwon mendhar.
0: Nah, bos tuni, bos wud.
1: Beli wayan iki, Cok.
0: Beli wayan yo nung ngutang gitu, ngutang wasahan.
1: Oh, kok gitu. Sing, jani beli boyo beli subo wareg. Siang sak subo mesin lunas, men ida dua gong putra ijo, ida suk nak none ngarayo nang ne.
0: Ye. Tu malah jajak beli bakat nunas maluan. Dong ido tonen.
1: Yen cara di pura. Saya kita beli yang ngap tiang butuh kalah ni.

0: nasional.
1: Iya dong subuh yo.
0: Engket beli tuh.
1: Sebenarnya beli durenan ido malu ngerayonan maro beli nunas gitu benah.
0: Oh benah nih.
1: Tukar itu dua agung putra. Yang dijawab palungguh cokor dewo. Mereki ratu mereki.

wur aduh aku. Mur tambah-tambah wiyak diledang pekayun palungguh cokor dewo.

0: apa sing kena men ngwacak titah ing yang sing itu.
1: Nah, yen raosan kebenangan tuah sajo. Saking walo yen ingat-ingat cang sing kita beli. Yen ing subuh melaksana patut ya tutuk itu kena se baik.
0: Iya di Aston. Po jalan ya to di dia melah sing itu.
1: Nah.
0: Sing kena men sentengane bisa lantas lem.
1: Nah.
0: Pojalan di dia titie usah nyak selamat
1: buktine bocah rajani
0: tuh pemadan.

0: Seh, ini wadahnya pucuk dipuja ulang tiba.
1: Pucuk dipuja.
0: Apa wadahnya?
1: Pucuk dipuja. Ah, pucuk dicinta.
0: Nyak, yon aneh alih bakat.
1: Ini wadahnya Sri Mario Manohar.
0: Wih.
1: Jager jumbona. Jager. Gini-gini nyak.
0: Manuhara. Nyak.
1: Manuhara.
0: Manuhara.
2: Cek jojoh saja. Ini beli ngalih saya.
0: Nih, Rijo beli ngalih pakai itu. Beli nageh nyoman ngeman.
1: Oh.

0: keadaan warak tanah nado.
1: Biasane.
0: Hah?
1: Bang, yo haro, bang, yo ajang-ajang kan.
0: Maro nya ilang sedok.
1: Ilang sedok.
0: Nih jani tanpa ngajangan, tanpa merayonan, jek nya.
1: Nya.
0: Warak. Apa yang warak gentuk?

0: Kon apa? Yang diasun pengangguhnya di beratu.
1: Sabuktianing wastra busana yang diasun sing saja nyata ngangguhin busana
0: jen di beratu. Yang diasun sing wisi gelang nyak cara megelang.
1: Nyak cara megelang.
2: Ya. Yadah.

0: Nah. Niko kan ya durung. Iya najak dah duo. Bonya besek. Saya tinggal ngalih ni ben besek kan pangnya.
1: Kalau nyak duo.
0: Duo. Iya kan duo. Saya nyak kan nyangat jelek ni.
1: Kena beli tu kan dengan toko. Kau kulin kasar malu. Amplas di alat di bawah alus. Semar juan dah kena.
0: Beh. Mancan alus. Nak lihat nyuang besolan.
1: Duo. Lo tanya malu.

0: lu menahan. Yang mulu pengelah beli rasa, ngelah beli kena orang.
1: Orang.
0: Nah, yang nyak pang sekan tak wang. Ditolak beli pang sekan tak wang.
2: RI dan Pasar, suara budaya Bali.
3: Sekian bibik apa di dia.
4: Tapi kepa di dia. Kisah melangake sampun Riki. Di tiang nangkelin cokori dewa. Sampun muka sengering parek kane ngerah cokori dewa sampun meriki. Dijak ada cokori dewa saking tuni niki.
0: Sehingga hati ini nyoman ngudian ke Didian.
4: Ada ke Didian?
0: Ke Didian teko.
4: Maksudnya lo ke Didian teko gitu.
0: Iya.

0: maling. Yang dados penjagaan iki. Dados satpam. Mulai bingung di tiang rera.
1: Alen-alen beli.
0: Alen beli malu, subuh bakat, subuh tampol tiang bibe beli ya.
1: Aji godoh tau.
0: Apa ngan ungkosan? Apa ngan nampol? Apa kekedek beli tau? Nih, len-len saja neng.
2: Ulian paling miripnya mana sing tepuk apa
0: nih? Apa sing tepuk?
2: Len ketepuk beli ya.
0: Apa genap dule beli? Bisa beli kedek permilu se? Apa dule beli tonton?
2: Kau benang aja nak lian tepuk tuh.
0: Buat beli lian,
2: bisa beli.
0: Nyah, bener tiang tau.

0: kinten. Santukan titian ngiring palungguh cokori dewar di kingenes. Tenuning yang napi mekresen bedik begitu nyaben.
1: Itu wadan mato ledak.
0: Singgi ledak harus protiakso
1: wadan itu. Wadan ngiledet.
0: Mato sing bang ngiledet apa pungsat ngiledet.
1: Nah rami dipisah gemilu mau balik.
0: Iya, ya nak nyate bisa kan bisa dingah liya.
1: Kawang ada-ada.
0: Iya ada-ada kadera kau sing anu sing luang pisah kau nyen.
1: Beli kawang ada deh kawang ya.
2: Sing luang banyo ceni. Ada nama kresek yang ancok-ancok pun di dene ragu bilu bingung bener. Mau
1: jauh deh tepuk kan ya.
2: Tepuk. Makan tiang sing tepuk ngapa ya yang celang nih.
0: Iya nih gitu tepuk.
1: Ada sing yang kaya tepuk.
0: Yang beli tepuk cang sing.
1: Mantap ya.

0: Geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng.
1: Cocok loh.
0: Ya tak duit.
1: Perlu peti yang orang, Ben.
0: Ya tak duit. Tuan alir jenis buatnya keriting. Menurut tayo, mulai kata liun, negat-negatan, keriting, negat-negatan.
2: Nah, cara asana blising demen kan samal kan.
0: Aja kebanyakan ke liu yang usul. Nah, kan usul.
2: Nyen usul.
1: Oh, yang pret.

0: Nah, sekongkol mau beli. Sekongkol beli ngiring itu dua agung putra.
1: Batasnya nunggu nak tiga dan dua agung. Wayahan, madio, inyoman. Dan ini ketuk tang. Kengkeng kandu aja. Mesti ketuk. Ngidut ya
2: do. Oh anak opo? Opo sing lekat ne beli?
1: Opo sing lekat
0: anak iki? Nak beleh beneng orang nak itu sing lane kedut sing pidang.
1: Ngidut po yo.
0: Nak T ganti aja A lan ne.
1: Engke menyene.
0: Ketua gitu lan ne. Tu beleh ngete T yang kau sendiri seketut ada ne.
1: Apa apa itu mungkin lu lah.
0: Wayan, Made,
1: Wayan,
0: Nyoman, ne sing bisa magai ne aliang bin si ketua, bin nah. Si Duri,
2: lekah dia si Duri.
0: Si Duri.
1: Agaknya kau gitu.
2: Ayo kita.
1: Iwang kau jaran nanti ketut.
2: Nah boy ide dua gong putra ni kau nak orang lebih andai yo. Tuh, yo ceni lebih andai yo. Oh, kan nyata kita.
0: Mi, lain boy. Sing artine yen bo ceni sing misi dayo
2: sing
0: ulo terus to
2: sing misi dayo lebihan oh. Lebihan
0: ya lebihan dayo
2: lebih dayane
0: luang dah den bo nyoman bedi dayo kan cang nyuang
1: kalau yen bocor ini bisa menghancurkan kapal tuh
0: wih aja cara politikus
1: lancar
2: ajo saja
1: banyak kenyang-kenyang gini sih aduh
2: iya deh bebek dadi jangan nih sing subuh kesakitan tuh ya nak tau kan pantas santos ya ling duni tau yang beli ini kali itu metakon pasti tak kena kok anaknya nang ini udah dua gung istri
1: di kerja ada nih tau ya
0: atau subuh pasti
2: tuh. Bikin yang

0: Aduh, niki di tiang bat, niki mekenap, niki suwun di tiang tu, niki cokori dewo, itu ni di tiang nyelejak diri ki.
1: Bibi nelakar luas medagang.
2: Nelakarannya ngapa bungkus kene kalau nggak ngerti.
0: Udah bibi luas medagang, gitu bibi. Nanti bibi ada di satpam. Luas medagang.
2: Kaden nak dagang nasi jinggung.
0: Apa medagang? Ampun payu dua ngungkus tanah donak maya hari tu ni.
2: Oh.
0: Pocol ngaput.
2: Aduh. Beli sing bisa bang nyoman nemo bungkus bungkus gitu. Nemo gakah beli bang.
0: Kan nemo leleh tadi beli. Mana pangkarang ya buyongnya malu maru maru.
2: Kan beli ngulah ngulahan buyong.

0: ayuna.
1: Terus taratu tetiang sampun umunin puniki nunas.
0: Kiparakannya sampun keling meimboh dong.
2: Lelah lah sebaliknya.
1: Hah?
2: Lelah sebaliknya.

0: si ulian kemimpil dia Ratna Ningrum anak ibu ini
1: Ratna Ningrum
0: Ratna Bungo
1: Ningrum
0: Ninge
1: sing ado cedo rumemik

0: terharu beli man.
1: Ah, Ken tuh beli.
0: Ken pelai servis.
1: Biasa gitu nah, menerima tamu harus servis.
0: Dang sebojak gitu tuh men beli rasa anu ado nak ayin buko kene.
1: Biasane Ken.
2: Juga ya.
0: Nah,
2: jelas servis berpak.
0: Benar wes berpak. Kadang beli bingkel ini.
1: Oh iya, iya tadi montore tiang.
0: Jangan gak akan
1: udah di montor, udah di sopir.

0: Sake walo lancur. Ah, maro ke Batang kafe deh. Jak meplek kas. Cara kena angin dingin,
1: ulian dingin
0: ini. Pirat.
2: Kursinya kebat.

0: mana di
1: yen mulut teh kampede saja nyak kebah
0: kemah
1: sing kewah mireban ngalih
0: ngalih.

0: tepen tuh.
1: Hah?
0: Lu ngapa tepen?
1: Nih, pemut tepen kasur. Hanya kasur Kang Wang, doanya kasur tepen.
0: Nak batas nang pabenane Kang Wang.
1: Ya luang mentok.
0: Luang mentok.

0: kol sing adonak nanyen ngapo.
1: Boyo warno.
0: Apa dong?
1: Gua metu sampe nge.
0: Nah, si kladi itu bulan sing manen,
1: cuman bulan.

kalau jani benar nak rago yang keldot dari tambu lilingan, yani bodudo nak mulu sengitang mata gak mau keber maklo maklo yang tambu lilingan maronya dang.

Yeah,

0: Meleder-meleder.
1: Juari, sing nawalak ka.

0: saja pekayonan ni.
1: Yang beban manim.
0: Ya diastun wenten anak duk kita, anak duko kenyam.

Masih di 105,2 FM, persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari The Course dengan judulnya Stay. Dan tentunya masih di Denpasar siang ini bersama Fitri Marlinda di sini, pendengar. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga. Namun sebelum itu pendengar, karena sesaat lagi kita sudah memasuki pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Tri Sandia.

kidenana akabehan riwekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

mengalami torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus.

0: kembali ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22

detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robby mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim top.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Denpasar siang ini tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda di sini. Setelah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan saat ini kembali lagi di Denpasar siang ini yang tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan dan juga lagu-lagu pilihan nih untuk menemani siang hari Anda pendengar. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Tika Ramlan dengan judulnya Oh Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini dan pendengar informasi berikutnya yang ingin Linda bagikan yaitu terkait dengan arus lalu lintas pada siang hari ini. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kita juga sudah terhubung dengan rekan ATCS, ada rekan Made Setiawan untuk menginformasikan arus lalu lintas pada siang hari ini. Rekan Made Setiawan, silakan untuk informasinya.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi remaja CS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau dari arah Ida Bagus Mantro menuju ke arah Sanur. Siang hari ini arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Balibit terpantau siang hari ini dari arah Padangkala menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Sindur menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain dari simpang Sindur terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sawang arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai siang hari ini terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Terlandi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah pantai Semabang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungai Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Gunung Sangaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah luar tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Patung Kudang Ngurah Rai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah tol menuju ke arah bandara terpantau padat namun lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran terpantau siang hari ini dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pitutol Nusa Dua terpantau dari exit tol menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Tanjung Bedungan terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang terakhir adalah simpang BDDC Nusa Dua terpantau siang hari ini arus lalu lintas landai dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetapi mereka ramu jalannya ada agar selamat sampai tujuan. Saya Meristan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Mada Setiawan untuk informasi yang telah diberikan. Dan pendengar, itu dia tadi informasi terkait lalu lintas terupdate pada siang hari ini. Bagi pendengar yang mungkin berencana untuk berpergian atau saat ini mungkin sudah berada di jalan ya, selalu pastikan untuk berhati-hati di jalan, tidak perlu ngebut-ngebut, yang penting sampai di tujuan dengan selamat. Selain itu, bagi pengendara motor, selalu pastikan untuk menggunakan helm ya. Sedangkan untuk bagi pengendara mobil, bisa langsung memastikan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman dimanapun Anda berada. Penggemar, pendengar, kok jadi penggemar nih? Aduh, Linda kayaknya kurang fokus ya pada siang hari ini pendengar. Namun pendengar, karena waktu masih panjang, berikut kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang telah disiapkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Badai Romantic Project feat Indah Kus dengan judulnya Rahasia Kita. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan sedikit informasi nih yang datang dari dunia sepak bola, masih seputar Pesta Bola Dunia 2026 ini ya, di mana kontroversi mewarnai laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Norwegia. Usai kalah 1-2, kubu Norwegia ternyata mempertanyakan terkait dengan gol penyeimbang Inggris yang dicetak Jude Bellingham menjelang turun minum. Norwegia menilai bahwa bola sempat mengenai kabel spider cam di atas lapangan sebelum akhirnya dikuasai Inggris dan berujung pada terciptanya gol. Protes pun disampaikan pemain dan tim pelatih kepada wasit seusai insiden terjadi. Namun, atas hal ini, FIFA menyatakan tidak menemukan bukti bahwa bola menyentuh kabel kamera. Berdasarkan data dari teknologi Connected Ball yang digunakan selama turnamen, sensor pada bola tidak menunjukkan adanya benturan yang dapat mengubah arah bola, pendengar. Meski demikian, perdebatan tentunya masih berlanjut nih untuk Norwegia sendiri. Sementara, FIFA memastikan bahwa keputusan wasit tetap berlaku dan hasil tersebut mengantarkan Inggris ke semifinal, sedangkan untuk langkah Norwegia sendiri harus terhenti di babak 8 besar. Nah, dari laga lainnya seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama ya di debar ya, bahwa di laga lain yaitu ada Argentina versus Switzerland, yang dimana Argentina yang berhasil melaju ke babak berikutnya atau ke babak semifinal. Nah, artinya nanti Inggris tentunya akan bertemu dengan Argentina, sedangkan Prancis akan bertemu dengan Spanyol di semifinal nih. Jadi siapa yang kalian dukung? Siapa nih kira-kira, kita main tebak-tebakan, siapa yang akan masuk ke final? Siapa yang akan jadi juaranya lagi? Atau apakah Argentina akan berhasil mempertahankan gelar juaranya, atau akan ada juara baru nih di tahun ini? Tapi pendengar, semakin tidak sabar menunggu akhir, masih ada pertandingan yang harus dilewatkan terlebih dahulu. Nanti kita saksikan bersama-sama ya, kita tunggu bersama-sama siapa yang akan keluar menjadi pemenang di ajang bola sepak bola terbesar di dunia tahun 2026 ini. Dan pendengar, informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Elo dengan judulnya Andai Selamanya. Selamat mendengarkan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
3: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.

0: One More Dance dari David. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Nah, pendengar jangan kemana-mana karena pada pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan bersama Lintas Dewata Siang. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Perlu diberdayakan ke depan itu adalah bagaimana kita memberdayakan anggotanya.
2: Per hari ini pencapaian dari pendataan situs Nugroho ini sudah 43,35%.
3: Selamat siang. Hari Koperasi Nasional ke-79, upaya memperkuat peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia perkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang kali ini kami awali dengan informasi Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Hari Koperasi Nasional ke-79. Tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya pada Hari Koperasi Nasional ke-79 dinilai sejalan dengan upaya memperkuat peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat.
1: Anggotanya yang mesti hebat, karena kekuatan koperasi terletak pada anggotanya, kan?
5: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi pengingat bahwa koperasi masih memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Meski jumlah koperasi terus bertambah, penguatan kelembagaan dan kualitas anggotanya masih perlu dilakukan agar koperasi semakin berkembang. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Igusti Wayan Murjanayasa, kepada RRI mengatakan, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh tata kelola, tapi juga oleh anggotanya. Menurutnya, anggota yang aktif dan memahami manfaat berkooperasi menjadi kekuatan utama dalam membangun koperasi.
1: Perlu diberdayakan ke depan itu adalah bagaimana kita memberdayakan anggotanya. Anggotanya yang mesti hebat, karena kekuatan koperasi terletak pada anggotanya, kan? Jadi, koperasi beranggotakan orang-orang, kan gitu, dan badan hukum. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kuatkan anggotanya dulu. Kalau anggotanya kuat, dia aktif, koperasinya pasti kuat. Gitu.
5: Murjanayasa menambahkan, koperasi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Digitalisasi dinilai penting agar koperasi tetap mampu berkembang dan menarik minat generasi muda.
1: Pilihan terhadap digitalisasi itu bukan lagi ini ya, harus. Karena sekarang dunia Indonesia sudah adaptif sekali terhadap pemanfaatan teknologi. Justru kalau kita tidak adaptif, kita akan ketinggalan.
5: Gitu. Murjanayasa berharap tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan anggota dan koperasi yang lebih adaptif. Dengan begitu, koperasi diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Keberadaan koperasi desa atau kelurahan merah putih juga diharapkan mampu memperluas manfaat koperasi bagi masyarakat serta mendukung pengembangan pelaku UMKM. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, Made Parama Diaksa.
6: Baik Pak Parama Diaksa, berbicara tentang Hari Koperasi Nasional ke-79, bagaimana Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Denpasar memaknai Hari Koperasi Nasional ke-79 ini, Pak?
7: Terkait dengan Hari Koperasi tahun 2026 ya, yang ke-79, ini umurnya sudah tua ini. Yeah. Sudah tua umurnya 79. Kemudian kami memaknai dan mungkin kebetulan ya, dari instruksi Presiden yang nomor 9 tahun 2025 terkait terkait dengan percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya. Indonesia tentunya, ya secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas, ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya, kalau saya melihat makna daripada perayaan hari ini.
6: Program apa yang menjadi fokus Dinas Koperasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi di kota Denpasar?
7: Ya, sesuai dengan tagline ya, koperasi berdaya Indonesia berjaya kan begitu ya, koperasi berdaya tentunya ini bukan menjadi program baru, semestinya kembali lagi terkait dengan perkembangan koperasi itu sendiri. Kuncinya adalah memang benar SDM itu sendiri, SDM koperasinya ya. Kami juga berupaya untuk melakukan pendampingan bahkan pendidikan pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi itu sendiri.
6: Selama ini tantangan terbesar yang masih dihadapi koperasi di kota Denpasar seperti apa, Pak?
7: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
6: Sejauh mana koperasi berperan dalam mendukung pelaku UMKM serta memperkuat ekonomi masyarakat di Kota Denpasar?
7: Sebenarnya kalau dibilang jujur ya, mereka kan ibaratnya sama dengan perbankan atau lembaga perkreditan desa ya, LPD. Ini polanya sama, artinya membantu pelaku usaha UMKM yang memang betul-betul ingin mengembangkan usahanya. Mereka pasti memerlukan modal tambahan kan begitu. Nah, mungkin istilahnya itu mereka dibantu oleh gerakan koperasi ini, setidaknya lah bisa mengembangkan dengan usahanya dengan pinjaman modal yang tentunya tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu memberatkan mereka.
6: Apa harapan dan pesan Dinas Koperasi pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 ini, Pak?
7: Ya, harapan kami, tema yang saat ini digaungkan oleh pemerintahan pusat sampai ke daerah, yaitu tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ini bagus sekali menurut saya ya. Mudah-mudahan ke depan atau mulai tahun 2026 ini, seluruh pengurus pengawas koperasi memang betul-betul menjalankan amanahnya. Jadi bukan hanya sekedar duduk ya sebagai pengawas, kemudian mereka duduk sebagai pengurus saja, tidak. Melainkan menurut hemat kami, ketika pelaksanaan rapat anggota tahunan ini, mereka tentunya harus melibatkan seluruh anggota, yang mana anggota-anggota mereka ini wajib juga mengawasi jalannya perkembangan koperasi itu. Nah, kemudian lahirnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang di Denpasar ini, secara legitimasi mereka kan sudah mengantongi akte koperasi dan badan hukumnya itu sebanyak 43 ya. Nah, kemudian kami berupaya agar seluruhnya, artinya 43 desa kelurahan ini menjalankan, mengoperasikan usahanya. Walaupun kami di Denpasar minim sekali lahan untuk gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, tapi kami yakini mereka setelah mendapatkan pendampingan, pelatihan, pendidikan, dan seterusnya, saya yakin mereka akan bisa menjalankan usahanya. Itu harapan kami, Bapak. Semoga apa yang disampaikan baik melalui Dinas Koperasi, Provinsi, bahkan Kementerian Koperasi, melalui Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Nasional, mereka betul-betul menjalankan amanah sesuai dengan Impres 9 tahun 2025.
6: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Made Paramadiaksa. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan besar dan kecil terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di KM 68 dan 69. Banjir Dangin Pangkung, Desa Pakutatan, Jembrana, Bali. Insiden tersebut dipicu oleh sebuah truk tronton yang mengalami remblong.
8: Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan besar dan kecil terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 6869, Banjardangin Pangkung, Desa Pekutatan, Jemberana, Bali. Insiden tersebut dipicu oleh sebuah truk tronton yang mengalami rem blong. Kapolsek Pekutatan, Kompol Benyamin Niki Julu, membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 18.30 WITA. Kecelakaan ini melibatkan truk tronton box Isuzu, minibus Suzuki ABB, Toyota Calya, mikrobus Isuzu dan sebuah bus Hino. Kecelakaan bermula saat truk tronton box Isuzu berplat N8576UP melaju dari arah timur Denpasar menuju barat Gilimanuk. Saat tiba di lokasi kejadian, sistem pengereman truk tersebut mendadak tidak berfungsi atau blong. Akibat kehilangan fungsi rem, pengemudi tronton Harjo Suprapto, 45 tahun, asal kota Denpasar, kehilangan kendali atas kendaraannya. Truk yang melaju tersebut langsung menyeruduk barisan kendaraan di depannya yang sedang dalam posisi berhenti. Kendaraan yang kena imbas beruntun berturut-turut adalah Suzuki ABB, Toyota Calya, mikrobus Isuzu, hingga bus Hino yang berada di barisan paling depan. Meskipun benturan berantai ini mengakibatkan kerusakan parah pada bodi dan kaca kelima kendaraan, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun, kerugian material akibat kerusakan kendaraan diperkirakan mencapai 120 juta rupiah. Pihak Polsek Pukutatan telah mendatangi lokasi untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang. Saat ini penanganan kasus kecelakaan beruntun tersebut telah dilimpahkan dan ditangani oleh Unit Gakum Satlantas Polres Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: KPA Dai Bali mencatat 5 anak terpapar konten kekerasan melalui media sosial sepanjang 2026. Temuan ini menjadi perhatian karena menunjukkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak.
9: Terpapar kekerasan itu ada 5 anak yang melalui media sosial.
5: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mencatat sebanyak 5 anak terpapar konten bermuatan kekerasan melalui media sosial sepanjang tahun 2026. Ketua KPAD Bali Nilu Gede Yastini mengatakan paparan tersebut berbeda dengan kasus

0: Kekerasan di ruang digital yang berkaitan dengan kekerasan seksual sepanjang tahun ini. Setiap laporan ditangani bersama pihak terkait termasuk kepolisian apabila mengandung unsur pidana. Ia menambahkan penanganan kasus anak dilakukan melalui kerjasama lintas sektor termasuk melibatkan psikologi dan lembaga layanan agar penyebab persoalan dapat ditangani secara menyeluruh.
1: Kadang anak melakukan atau menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kekerasan itu kan nggak berdiri sendiri kasusnya gitu, tapi pasti ada penyebab yang memang harus kita ketahui dan harus kita juga coba carikan solusi sehingga tidak berlanjut hal-hal yang mungkin melanggar yang mereka lakukan, atau mereka juga bisa mendapatkan trauma healing kalau mereka menjadi korban.
0: KPAD Bali mengimbau orang tua dan sekolah untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak serta mengenali perubahan perilaku sejak dini sebagai upaya mencegah anak menjadi korban maupun pelaku kekerasan di ruang digital. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali Barat, Utara, dan Timur diprioritaskan untuk mendukung pemerataan kunjungan wisatawan.
3: Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat upaya pemerataan pembangunan pariwisata di luar kawasan Bali Selatan. Menjelang rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 20 Juli mendatang, Dinas Pariwisata Provinsi Bali tengah mengonsolidasikan usulan dari kabupaten di wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata yang akan menjadi bahan laporan Kementerian Pariwisata. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerataan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Padung, Gianyar, dan Tabanan. Selain penguatan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan pengembangan paket wisata lintas kabupaten. Setiap kabupaten di wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan 10 destinasi unggulan yang nantinya dipromosikan secara terpadu dengan dukungan Kementerian Pariwisata. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI menjelaskan, koordinasi lintas pemerintah dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Bali.
4: Kunjungan wisatawan saat ini terpusat di Sarbagita ya, daerah Sarbagita. Tadi rapat koordinasi kami dengan aset pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata wilayah 2, ada beberapa poin yang kami bahas. Pertama itu tentang usulan, jadi ada permohonan dari Kementerian Pariwisata untuk wilayah Bali Barat, Timur, dan Utara menyampaikan usulan strategis dari masing-masing kabupaten di wilayah tersebut untuk diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang pariwisata.
3: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan paket wisata lintas kabupaten akan disusun untuk memperluas sebaran kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat promosi destinasi di luar kawasan Bali Selatan.
4: Kementerian Pariwisata juga meminta kepada kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Barat, Utara, dan Timur untuk mengusulkan 10 destinasi wisatanya, baik itu daya tarik wisata maupun desa wisata di masing-masing kabupaten tersebut ya, di mana destinasi-destinasi unggulan tersebut akan dikembangkan, dikemas menjadi sebuah paket wisata lintas kabupaten yang strategi pemasarannya akan didukung oleh Kementerian Pariwisata.
3: Pemerataan pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali Barat, Utara, dan Timur sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Warisan budaya tak benda tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga merekam pengetahuan dan identitas masyarakat yang terus diwariskan lintas generasi. Di Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, nilai tersebut tetap hidup melalui tari baris bendega atau baris kleman.
5: Warisan budaya tak benda yang tetap dilestarikan hingga kini dari Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, salah satunya hidup dalam tari baris bendega atau baris kleman. Ketua Sanggar Seni Dananjaya, Imade Aryawan kepada RRI Denpasar menyampaikan, tarian sakral ini dapat dipandang sebagai arsip budaya yang menyimpan pengetahuan masyarakat pesisir mengenai aktivitas melaut, struktur sosial, spiritualitas, hingga hubungan manusia dengan lingkungan.
6: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi

0: ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi.
1: Made Aryawan menambahkan, berbeda dengan tari yang semata-mata dibentuk untuk kepentingan pertunjukan, baris klemat atau baris bendega tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat pesisir. Pementasannya berkaitan dengan upacara keagamaan, sekaligus ungkapan rasa syukur atas kehidupan dan hasil laut yang menopang masyarakat.
0: Bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa.
1: Di tengah transformasi kawasan pesisir Bali, baris bendega menjadi pengingat bahwa laut meninggalkan lebih dari sekedar jejak ekonomi. Di dalam gerak para penarinya, tersimpan memori kolektif tentang cara masyarakat membangun hubungan dengan alam, leluhur, dan kehidupan spiritual. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS menjadi upaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Pemerintah Provinsi Bali bersama BKKBN mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026.
3: Yaitu hari Senin nanti tanggal 13 Juli, kami sangat berharap dan menghimbau kepada bapak-bapak untuk meluangkan waktunya ya berapa jam aja ya untuk mengantar anaknya ke sekolah.
4: Pemerintah Provinsi Bali mendukung pelaksanaan GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah yang akan berlangsung pada Senin 13 Juli 2026. Program yang diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN tersebut bertujuan memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sekaligus membangun ketahanan keluarga. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Bali, Dr. Nilu Gede Sukardiasih kepada RRI di Denpasar mengimbau para ayah untuk meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk. Menurutnya, gerakan ini menjadi upaya mengatasi fenomena fatherless yang masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
3: Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, yaitu hari Senin nanti tanggal 13 Juli, kami sangat berharap dan menghimbau kepada bapak-bapak untuk meluangkan waktunya ya berapa jam aja ya untuk mengantar anaknya ke sekolah. Ini sangat terkait dengan isu fatherless yang selama ini 25% anak Indonesia mengalami atau tidak mendapatkan kasih sayang daripada ayahnya.
4: Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Iwayan Ekadina mengatakan pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi dan mendukung pegawai yang mengantar anak ke sekolah pada hari pertama karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis.
5: Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, tentu saja pimpinan pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi. Sepanjang memang kegiatannya adalah mengantar anaknya untuk kepentingan keluarganya, pasti akan didukung oleh pemerintah. Karena dalam suatu keluarga ditemukan suatu kesejahteraan, keluasan atau keharmonisan, begitu sampai di kantor kami yakin akan dapat memberikan kinerja yang terbaik dan tidak berpengaruh terhadap kinerja yang akan disumbangkan pada daerah.
4: Melalui GAMAS, diharapkan semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus yang sehat, percaya diri, dan berkarakter. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama yang diharapkan mampu mempercepat pendataan sekaligus menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
6: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi
3: alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
6: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
3: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
6: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
7: Kan sudah tadi tanda tangan. Penegasan Bali pengaman bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
6: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, stan UMKM tanaman hias di Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin melihat sekaligus membeli beragam jenis anggrek.
8: Artinya penghobi dan pecinta anggrek banyak yang spesifik, artinya mereka fanatik dengan satu tanaman.
9: Beragam jenis tanaman hias anggrek ditawarkan pelaku UMKM di kawasan Pesta Kesenian Bali ke-48, mulai dari anggrek bulan, dendrobium, hingga berbagai jenis anggrek koleksi menjadi pilihan bagi pengunjung maupun pecinta tanaman hias yang datang ke PKB. Pemilik Duta Orchid Made kepada RRI mengatakan setiap jenis anggrek memiliki penggemarnya masing-masing. Menurutnya pengunjung yang datang memiliki selera berbeda dalam memilih anggrek, mulai dari jenis yang populer hingga anggrek koleksi yang lebih unik.
8: Bawa banyak anggrek, varian anggrek ini. Dari Alaenopsis, kalau dibilang orang anggrek bulan, ada dendrobium, ada anggrek panda, tanaman udara itu, ada Patellia juga, ada anggraikum, ada Gramma vitalum, banyak jenis anggrek yang kami bawa untuk pengunjung PKB. Artinya penghobi dan pecinta anggrek banyak yang spesifik, artinya mereka fanatik dengan satu tanaman kayak dendro keritingan yang tinggi-tinggi itu. Mereka nggak sama sekali nggak minat kayak anggrek bulan yang padahal jadi favorit ibu-ibu. Mereka tetap sasar yang keritingan biar modelnya gimana.
9: Mereka punya selera masing-masing. Ade menambahkan selain menghadirkan beragam jenis anggrek, Duta Orchid juga membawa berbagai tanaman hias lainnya untuk diperkenalkan kepada masyarakat selama Pesta Kesenian Bali. Made berharap keikutsertaan UMKM dalam PKB dapat semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap tanaman hias khususnya anggrek.
8: Kami juga menyediakan tanaman landscape kayak bromelia, andong, kadaka, jenis kadaka, dan simbar-simbar. Ya mudah-mudahan artinya mungkin tahun ke depan kita lagi resesi ekonomi lah sedikit untuk tahun ini, mudah-mudahan ke depannya dengan artinya bantuan dari pemerintah yang telah menyokong kami, artinya menampilkan produk-produk kami melalui PKB, pameran-pameran lainnya, mudah-mudahan ke depannya artinya pecinta penghobi anggrek lebih greget ya. Lebih.
9: Selain hadir di Pesta Kesenian Bali, Duta Orchid juga memiliki toko di Jalan Hang Tuah nomor 21X Sanur dan Pasar Selatan yang menyediakan berbagai jenis anggrek dan tanaman hias. Masyarakat yang ingin melihat koleksi tanaman hias dan berbagai jenis anggrek dapat mengunjungi lokasi tersebut secara langsung. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya masih dalam Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi ditutup setelah menjadi ruang strategis pelestarian, pengembangan, dan apresiasi seni budaya Bali, sekaligus menandai peluncuran tema Pesta Kesenian Bali tahun 2027 sebagai arah konseptual keberlanjutan penguatan ekosistem kebudayaan di tengah dinamika global.
1: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 resmi ditutup setelah berlangsung sebagai ruang apresiasi, pelestari, dan pengembangan seni budaya Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, penutupan ia digelar di panggung terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali pada Sabtu kemarin, tidak hanya menjadi penanda berakhirnya rangkaian festival budaya tahunan tersebut, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan tema Pesta Kesenian Bali tahun 2027 sebagai pijakan konseptual penyelenggaraan berikutnya.
10: Para partisipan yang terlibat langsung dalam acara Pesta Kesenian Bali, ada 673 lembaga seni yang aktif dalam mempersembahkan karya seninya.
1: Prosesi penutupan turut dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan pada para pemenang berbagai cabang Wibekara serta penganugerahan Adi Sewa Kanugraha sebagai bentuk apresiasi terhadap individu yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam pengabdian terhadap seni dan kebudayaan Bali. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kebudayaan melalui pengakuan atas kontribusi para pelaku seni.
10: Meluncurkan tema Pesta Kesenian ke-49 tahun 2027, yakni Wanakerti Hutan Penyangga Kehidupan.
1: Penyelenggaraan PKB selama hampir 5 dekade menunjukkan konsistensi Bali dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah. Di tengah perkembangan global dan transformasi sosial yang semakin dinamis, festival ini terus berperan sebagai media konservasi budaya, penguatan ekonomi kreatif berbasis seni, sekaligus instrumen diplomasi budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi Bali kepada masyarakat internasional. Reporter RRI Denpasar, Trilara Sati melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering.
11: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
11: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
12: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
11: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
12: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
13: Seratusan orang melakukan aksi sisir sampah dan pelepasan tukik di Pantai Mutik Siokan. Kegiatan itu merupakan inisiasi dari Stimi Handayani Denpasar.
14: Kebetulan kami mulai 2021 itu mendapatkan tugas dari kementerian dalam bentuk perjanjian dan dalam bentuk keputusan. Dari waktu itu Pak Menterinya masih Sandiaga.
15: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia atau STIMI Handayani Denpasar menggelar Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. PKM kali ini dilakukan dengan pelepasan tukik dan aksi bersih-bersih sampah di Pantai Muntik Siokan kemarin. Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar, Dr. Ido Bagus Radendra Swastama SHMHUM menjelaskan, PKM ini juga diisi dengan pelatihan terkait peningkatan kapasitas manajerial bagi kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Tidak hanya untuk POKDARWIS, pelatihan ini diharap berimplikasi positif terhadap kapasitas dan kemampuan mahasiswa STIMI Handayani Denpasar.
14: Mengapa Desa Sanurkau? Karena desa ini diinstruksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadi desa dampingan dari STIMI Handayani.
15: Ketua STIMI Handayani Denpasar, Dr. Dr. Andes Niketut Karwini MM, di tempat yang sama menyampaikan, PKM ini melibatkan 125 sivitas. Kegiatan diproyeksikan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sanurkau.
16: Khususnya di pelayanan di sini di Taman Inspirasi Mutik Siokan, supaya ke depannya bisa memberikan manfaat yang baik pada masyarakat.
15: Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur Inyoman Bagus Sueta Nugraha menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan STIMI Handayani Denpasar. Ia berharap aktivitas yang sama bisa ditiru perguruan tinggi swasta atau PTS lain di Bali.
17: Karena memang ini merupakan kegiatan yang menjadi luaran terhadap pelaksanaan pelaporan indikator kinerja utama dari perguruan tinggi.
15: Wakil Bendesa Adat Intaran Ide Bagus Anom Windu mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan program Desa Adat Intaran yang kini fokus mengoptimalkan potensi di Pantai Muntik Siokan. Sedangkan Ketua Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS Sanurkau, Inyoman Sumerdana menyampaikan sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan aktivitas di Pantai Muntik Siokan. Salah satunya adalah promosi, baik kepada wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
13: Dari dunia olahraga dilaporkan, Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PAPSI Tabanan melepas satu atletnya mutasi ke wilayah Badung. Mutasi tersebut diproses melalui sidang mutasi oleh tim bidang hukum dan etika KONI Bali di ruang rapat kantor KONI Bali.
18: Kalau tiang secara pribadi, tiang tidak ada permasalahan ya, dalam artian untuk memasalahkan hal tersebut.
19: Satu orang atlet Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia PABSI Tabanan atas nama Putu Arya Kona mutasi ke wilayah Badung. Proses perpindahan atlet tersebut diproses melalui sidang mutasi oleh tim bidang hukum dan etika KONI Bali di ruang rapat kantor KONI Bali Jumat 10 Juli 2026. Ketua Umum Pengkab PAPSI Tabanan Putu Sudarmo Putra kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan rekam jejak Putu Arya Kona cukup baik. Pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2025 lalu, Kona berhasil menyumbang 1 medali perak untuk kontingen Tabanan. Dirinya juga menghargai keinginan Putu Arya Kona untuk mutasi ke wilayah Badung sesuai arahan orang tuanya. Ia berharap setelah pindah ke Badung, Arya Kona mampu mengembangkan diri dan terus meningkatkan prestasinya baik di level provinsi, nasional, bahkan internasional.
18: Yang pribadi pun is no problem, karena Tiang sendiri merasakan membina atlet itu tidak segampang itu, dan harapan Tiang untuk Kona sendiri harus bisa lebih bijak lagi supaya istilahnya bisa lebih tinggilah prestasinya juga.
19: Putu Sudarma Putra mengakui dibandingkan dengan Tabanan, Badung memang memiliki dukungan fasilitas dan pendanaan yang lebih mumpuni dalam membina atlet. Oleh karenanya, ia berharap PUBSI Badung mampu memberikan dukungan optimal bagi Arya Kona dalam meningkatkan kemampuan diri dan prestasinya.
18: Harapan yang untuk PUBSI Badung ya enggak banyak sih, Mbok. Intinya pasti mereka sudah jauh lebih lah daripada kita, termasuk fasilitas, pendanaan, pembinaan pun juga mereka pasti sudah jauh lebih. Yang pasti yakin untuk Kona pindah ke Badung pasti jauh lebih baiklah daripada kita.
19: Putu Sudarma Putra menambahkan, saat ini PUBSI Tabanan memiliki 3 atlet angkat besi yang sedang dipersiapkan untuk berlaga di Porprov Bali 2027 Buleleng. Persaingan di multi-event olahraga 2 tahunan tersebut memang cukup berat bagi Tabanan, sehingga PUBSI Tabanan tidak mematok target muluk-muluk. Kedepan regenerasi atlet bersinergi dengan sekolah-sekolah dan Pengprov PUBSI Bali akan lebih intens dilakukan untuk dapat membangkitkan prestasi atlet PUBSI Tabanan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
13: Mendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Koperasi Nasional ke-79, upaya memperkuat peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia perkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
20: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Denpasar siang ini bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Dewata Siang ya, dan saat ini kembali lagi di Denpasar siang ini di mana nanti Linda masih ada beberapa informasi yang ingin Linda bagikan, dan tentunya masih ada lagu-lagu nih, lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ardito Pramono dengan judulnya Ready. Selamat mendengarkan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar unggahan yang mengeklaim Kementerian Keuangan memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga yang berasal dari dana sitaan kasus korupsi senilai 13,25 triliun rupiah. Dalam unggahan tersebut, masyarakat juga diajak segera mendaftarkan diri melalui tautan yang disediakan agar dapat menerima bantuan tersebut. Dilansir dari liputan6.com, benarkah Kementerian Keuangan membagikan bantuan 50 juta rupiah per keluarga dari dana sitaan korupsi? Faktanya, tim cek fakta liputan6.com melakukan penelusuran dan menemukan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi resmi Sekretariat Negara yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2025. Foto tersebut memperlihatkan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,25 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO yang dan turunannya. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilannya mengembalikan kerugian negara. Namun tidak ada pernyataan dari Presiden maupun pejabat pemerintah yang menyebut dana tersebut akan dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Tim cek fakta juga menemukan bahwa tautan yang disertakan dalam unggahan mengarah ke pesan pribadi Facebook maupun nomor WhatsApp tertentu. Modus seperti ini diduga merupakan upaya penipuan yang bertujuan mencuri data pribadi masyarakat atau mengarahkan korban ke layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil penelusuran tim cek fakta liputan6.com, dapat disimpulkan bahwa unggahan yang mengeklaim Kementerian Keuangan membagikan bantuan 50 juta rupiah per keluarga dari dana sitaan korupsi sebesar 13,25 triliun rupiah adalah hoax. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah mengeklik tautan yang dibagikan oleh akun yang tidak jelas. Semoga kita semakin bijak dalam menyaring informasi agar terhindar dari misinformasi, disinformasi, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Mahalini dengan judulnya Mati-Matian. Waduh, judulnya mengerikan ya, Mati-Matian. Nah, pendengar, tentunya masih di Denpasar siang ini bersama Linda di sini. Tidak terasa ya, pendengar, kita sudah memasuki pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Tapi Linda masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Dan masih ada beberapa informasi yang ingin Linda bagikan tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari 5 Seconds of Summer dengan judulnya Who Do You Love. Nah, pendengar, Linda akan kembali membagikan informasi nih, masih seputar sepak bola. Kayaknya pertandingan hari ini nih banyak banget cerita. Jadi Linda juga ingin berbagi nih, di mana informasi berikutnya datang dari pertandingan yang tadi pagi sudah kita dengarkan bersama, yaitu Norwegia dan Inggris, di mana terdapat hal yang menjadi perhatian di lapangan dan juga perhatian bagi ribuan penonton, yaitu nama Alfie Haaland, ayah dari Erling Haaland atau striker yang saat ini sedang naik daun ya dari Norwegia, ini menjadi sorotan setelah terekam kamera televisi saat berada di ruang VIP FIFA. Insiden terjadi pada babak perpanjangan waktu ketika Inggris sempat memperoleh hadiah penalti yang kemudian dibatalkan setelah peninjauan VAR. Kamera menyorot reaksi Alfie Haaland yang memperagakan gestur seolah pemain Inggris melakukan aksi pura-pura terjatuh sebelum kemudian memperlihatkan gestur yang menuai kritik nih pendengar. Peristiwa tersebut tentunya mendapat perhatian dari sejumlah pengamat sepak bola dan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Alfie sendiri maupun FIFA terkait insiden tersebut. Sementara itu, meski memang Norwegia harus mengakhiri langkahnya di perempat final setelah kalah 1-2 dari Inggris, Erling Haaland tetap tampil impresif dengan mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026. Dan mungkin bagi pendengar yang suka scroll-scroll sosial media ya, nama Erling Haaland ini sepertinya sudah tidak asing ya, karena memang lagi naik-naik daunnya, lagi sangat banyak diperbincangkan di media sosial atas dari kelucuannya, dari ketangguhannya, dari caranya mencetak gol. Nah, pendengar, informasi terseputar ayah dari Erling Haaland tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang tentunya terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya, Linda ingin putarkan sebuah lagu dari Britney Spears dengan judulnya Born to Make You Happy. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: I don't know. I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
4: Read this through. I've written it down for you. Talks about everything I've been

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Bruno Mars dengan judulnya Old Soul. Dan Lindy ingin kembali membagikan informasi yang kali ini kita datang dari kancah mancanegara, yaitu dari Gaza, di mana pejabat kesehatan di Gaza menginformasikan bahwa sistem kesehatan Gaza menghadapi krisis parah akibat menipisnya obat-obatan dan layanan ambulans. Kondisi kesehatan di Gaza semakin memprihatinkan pendengar. Para pejabat kesehatan setempat melaporkan bahwa rumah sakit dan fasilitas medis kini menghadapi kekurangan obat-obatan, peralatan medis hingga layanan ambulans. Organisasi bantuan medis di Gaza menyebut, bantuan medis yang dijanjikan sejak gencatan senjata belum juga tiba. Akibatnya lebih dari 24.000 pasien penyakit kronis kesulitan mendapatkan perawatan, sementara ratusan ribu penderita hipertensi juga beresiko mengalami komplikasi karena pengobatan yang terputus. Memasuki musim panas, kepadatan kamp pengungsian juga turut meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular pendengar. Di sisi lain, otoritas kesehatan jasa Gaza menyebut bahwa sekitar 70% armada ambulans sudah tidak dapat beroperasi akibat kerusakan serangan serta terbatasnya suku cadang, di mana kondisi ini tentunya mengkhawatirkan karena akan semakin menghambat layanan darurat bagi warga Gaza yang membutuhkan. Dan pendengar, sebagai informasi juga bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Informasi mengenai Gaza tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com pendengar. Dan tentunya kita sama-sama mendoakan semoga keadaan di dunia ini bisa lebih membaik ya pendengar ya. Baik yang di Gaza ataupun negara-negara lain yang saat ini masih mengalami peperangan ataupun masih terjadi peperangan, agar bisa segera terhenti dan berdamai, karena biar bagaimanapun yang akan menjadi korban adalah masyarakat juga gitu. Oke, pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya Perfect. Selamat mendengarkan.

0: Banjir menerjang ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat.
1: Wah, banyak berita bencana alam belakangan ini ya, Kina. Iya, cuaca ekstrim makin sering terjadi. Banjir di timur, kekeringan di barat, longsor di selatan.
2: Jadi khawatir juga, kita tinggal di daerah rawan banjir nih.
1: Makanya, kita harus selalu siap, Ki. Aku udah nyiapin tas siaga bencana di rumah.
2: Tas siaga bencana? Isinya apa aja tuh?
1: Ada dokumen penting dalam wadah kedap air, P3K, obat-obatan rutin, power bank, senter, makanan tahan lama, air minum, dan uang secukupnya.
2: Wah, detail banget. Aku belum kepikiran sampai situ.
1: Aku juga selalu pantau info cuaca dan peringatan dini dari BMKG lewat aplikasi resmi mereka.
2: Kayaknya penting ya buat tahu jalur evakuasi dan nomor darurat di daerah kita.
1: Sangat penting, Ki. Aku udah simpan nomor telepon penting, pemadam kebakaran, ambulans, SAR, dan posko bencana terdekat. Semua keluargaku juga udah punya.
2: Ada saran lain nggak, Kina, buat antisipasi bencana di rumah?
1: Jangan lupa bersihkan saluran air secara berkala, perhatikan konstruksi rumah, dan sediakan cadangan air bersih. Oh iya, kita juga perlu sepakati titik kumpul keluarga kalau terpaksa berpisah saat bencana.
2: Benar juga. Lebih baik siap sebelum terjadi ya. Makasih infonya, Kina.
1: Sama-sama. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan kita semua.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Siapkan diri, lindungi keluarga, dan bantu komunitas Anda. Mari tingkatkan kesiapsiagaan bencana demi Indonesia yang lebih tangguh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dan pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Oats dengan judulnya Kupilih Kau Tanpa Alasan. Nah pendengar, tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Selain itu pendengar, terus dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id pendengar. Tentunya setelah Linda di Denpasar siang ini nanti, rekan saya Santi Ari sudah bersiap tentunya untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikut sebuah lagu sebagai penutup ya di perjumpaan kita pada hari ini. Sebuah lagu ingin Linda putarkan, yaitu lagu dari Moto Hirohata dengan judulnya Himawari no Hyaku Soku, yang juga merupakan os dari salah satu anime terfavorit Linda, yaitu Doraemon Stand By Me. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangsa.
1: Oke, Balada Potret Bangsa sudah mengudara untuk era pendengar dari Faris RM ya di sore hari ini. Tentunya selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kalau sore hari pasti bertemunya dengan Santiari ya kebanyakan ya. Dan tentunya pendengar seperti hari-hari kemarin, saya juga akan tetap menemani Anda tentunya selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda, diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan dari kami di sore hari ini ya pendengar. Dan untuk itu sebelum kita berlanjut nih pada lagu berikutnya dari Soul Vibe dengan judul Lebih Dari Sekedar Ini, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dulu. Selamat mendengarkan.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
5: Welcome to Mobile Legends!

0: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Jurus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Mendengar, tahukah Anda bahwa di hari ini tanggal 12 Juli 2026 itu ternyata bukan hanya tanggal biasa, tapi tanggal 12 Juli ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting baik di Indonesia maupun di dunia. Salah satunya adalah Hari Koperasi Nasional yang menjadi tonggak perkembangan gerakan kooperasi Indonesia. Dan selain itu, 12 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu, Hari Harapan Internasional, serta Hari Kemerdekaan Kiribati. Dan tentunya masing-masing hari peringatan ya pada tanggal 12 Juli ini juga memiliki sejarah maupun penjelasannya masing-masing. Pertama, terkait dengan Hari Koperasi Nasional, melansir dari Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, Hari Koperasi Nasional ini diperingati setiap 12 Juli. Peringatan ini bertepatan dengan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Dan Kongres tersebut dihadiri juga oleh sekitar 500 utusan dari berbagai daerah Indonesia. Dan salah satu keputusannya yakni menetapkan bahwa tanggal 12 Juli ini sebagai Hari Koperasi Nasional. Sejarah gerakan dari koperasi sendiri ini bermula pada 16 Desember 1896 dan saat itu Raden Arya Wiratmaja mendirikan Hub and Spar Bank di Purwokerto. Dan lembaga tersebut menjadi cikal bakal koperasi Indonesia karena membantu masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan. Dan semangat koperasi juga kemudian berkembang melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Kemudian juga ada yang unik juga ini, Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan juga Debu. Ini melansir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan juga Debu ini diperingati 12 Juli. Dan peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB A garing RES garing 77 garing 294. PBB ini menyebut bahwa badai pasir dan debu ini merupakan fenomena alam yang dampaknya meningkat akibat aktivitas manusia. Perubahan iklim dan pengelolaan lahan yang buruk menjadi penyebab utamanya. Fenomena tersebut juga mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, pertanian hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu PBB mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerjasama untuk penanggulangannya. Dan tentunya masih banyak juga nih hari-hari lain yang juga diperingati pada hari ini tanggal 12 Juli ya, dan sekarang tepat berada di tanggal 12 Juli 2026. Untuk itu pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Kelly Clarkson dengan judul Never Enough. Selamat mendengarkan.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

Perih dari Andra and the Backbone sudah mengudara untuk era pendengar ya. Seperti biasa kalau sore hari akan ada cukup banyak tentunya lagu-lagu yang nuansanya agak sedih ya pendengar ya. Tapi jangan khawatir juga, kami juga menyediakan lagu-lagu lain yang memberikan nuansa lain juga ya, yang bahagia, yang ceria. Ini juga ada. Semoga ini supaya hari Anda juga tetap berwarna nih pendengar. Kira kalau semua warna genre musik itu ada pasti akan lebih lengkap ya tentunya. Dan pendengar, satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda pendengar dari kesehatan. Sekarang di mana Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan bahwa penemuan kasus aktif menjadi kunci percepatan eliminasi kusta. Dan langkah itu juga sekaligus untuk memutus penularan dan juga mengurangi risiko kecacatan pada pasien. Menurutnya sendiri, pasien yang segera terdeteksi ini dapat langsung memperoleh pengobatan secara gratis, dan penanganan cepat juga diyakini akan mampu menghentikan penyebaran penyakit kusta ini lebih efektif. Menkes menegaskan kusta ini merupakan penyakit akibat infeksi bakteri, jadi bukan kutukan ya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memberikan stigma yang negatif tentunya bagi penyandang kusta. Budi menyebut banyak penderita yang terlambat terdeteksi hingga mengalami kecacatan saat memulai pengobatan. Kondisi tersebut ini menjadi tantangan juga dalam upaya eliminasi kusta di Indonesia. Selain itu ia juga mengatakan Indonesia ini menemukan sekitar 14.000 hingga 15.000 kasus baru kusta setiap tahun. Namun angka tersebut diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebenarnya di masyarakat. Untuk itu pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak, dan kebijakan ini juga diharapkan akan mendorong peningkatan deteksi dini di berbagai daerah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Pratikno, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta. Pratikno ini mengatakan bahwa percepatan eliminasi kusta membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dinilai memegang peran penting untuk memperkuat penemuan kasus dan juga pengobatan dini. Itu dia pendengar sedikit informasi terkait dengan Menkes yang tekankan deteksi aktif percepat eliminasi kusta nasional. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Maudy Ayu Bunda dengan judul Satu Bintang di Langit Kelam. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya, Santiari, pendengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, mumpung hari Minggu ini, apa yang Anda rencanakan di sore hari, pendengar? Mungkin ada yang mau jalan-jalan santai di taman atau ke pantai nih, tapi pastikan Anda juga harus siap ya dengan dinamika yang mungkin akan ada di taman ataupun di pantai dan juga di banyak fasilitas umum, karena hari ini weekend, jadi ada besar kemungkinan akan ada banyak orang gitu ya di sana, dan tentunya Anda harus pintar-pintar juga nih mencari tempat untuk bisa menghabiskan akhir pekan tentunya bersama dengan orang terkasih. Mendengar satu informasi selanjutnya kita akan sampaikan tentunya untuk Anda ya dari dunia hiburan, di mana Ayu ini siap kan album baru, dan juga aktor Hai Nam Jun ini bintangi video musiknya. Ayu ini dipastikan kembali bekerja sama dengan Heo Nam Jun untuk proyek musik video lagu utama album terbarunya. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi Heo Nam Jun, membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Agensi Hasolid ini menyatakan bahwa Hai Nam Jun ini akan membintangi video musik lagu utama album terbaru IU pada Sabtu 11 Juli 2026. Pernyataan resmi itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama ini. Dan Hasolid ini menyatakan bahwa Hai Nam Jun juga memang tampil dalam video musik album baru IU sesuai jadwal produksi mendatang. Agensi juga mengungkapkan proses pengambilan gambar direncanakan berlangsung pada bulan depan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kolaborasi terbaru ini menandai reuni dari IU dan Heo Nam Jun setelah sebelumnya bekerja sama dalam proyek yang berbeda. Keduanya juga pernah dipertemukan melalui video musik lagu Never Ending Story yang dirilis pada tahun 2025 lalu. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai IU yang siapkan album baru dan juga aktor Hai Nam Jun ini yang menjadi bintang video musiknya nanti. Dan tentunya kita tidak sabar ya, apalagi jika Anda memang penggemar dari penyanyi cantik ini asal Korea Selatan, pastinya juga akan tidak siap menantikan album baru dari IU ini sendiri. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tidak perlu menjadi ahli mesin penerbangan untuk tahu mengapa kabin pesawat diberi tekanan untuk menjaga kita agar tidak tersedot keluar pesawat yang berada di ketinggian 11 km di atas permukaan laut. Namun jika tidak boleh ada lubang sama sekali untuk menjaga tekanan dalam kabin, mengapa terdapat lubang kecil di setiap jendela pesawat? Menurut Max van Hunaket, pilot British Airways, lubang kecil yang ada di setiap jendela pesawat disebut bleed hole dan posisinya terletak pada lapisan kaca kedua di antara dua lapisan kaca jendela luar dan dalam. Jika diperhatikan, jendela memiliki tiga lapisan kaca jendela. Kaca jendela pertama disebut sebagai lapisan awal, di mana seringkali sidik jari kita mengotori permukaannya. Lapisan kaca jendela bagian tengah adalah tempat bleed hole itu berada. Lapisan kaca jendela terakhir melengkapi seluruh sistemnya, menjaga perbedaan tekanan dari luar. Ketika kita berada dalam pesawat yang hendak terbang ke langit hingga ketinggian 11 km, tekanan akan jatuh di bawah 0,2 kg persegi sentimeter. Itu berarti terdapat tekanan yang begitu berbeda antara kabin pesawat dengan tekanan yang ada di luar pesawat. Udara dalam pesawat ingin keluar dari kabin untuk memperbaiki keseimbangan. Jadi apa kegunaan dari lubang kecil yang ada di jendela pesawat? Sebenarnya lubang itu untuk mengurangi tekanan yang ada di lapisan kaca jendela bagian tengah, sehingga hanya lapisan luar saja yang menghadapi tekanan selama penerbangan. Lubang kecil ternyata mengambil peran penting dalam memberi perlindungan bagi penumpang. Tidak hanya itu, jendela itu juga melindungi penumpang dari embun akibat perbedaan temperatur yang membuat kita bisa menikmati pemandangan awan di luar pesawat.
5: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
6: Selamat pagi, Ibu.
5: Pagi, Pak.
6: Kami dari Kepulauan.

Puya. Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Oke, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Santi Ari tentunya pendengar dalam dan pasar sore ini. Satu informasi kembali hadir dari dunia hiburan pendengar, di mana NPD ya. Ini ada band namanya NPD, New Pusat Dunia. Ini siapkan NPD World Tour lintas kota dengan konsep pertunjukan dekat audiens. NPD atau New Pusat Dunia ini menyiapkan rangkaian pertunjukan bertajuk NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Tour yang berkolaborasi dengan promotor Antara Suara tersebut menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui Sempurnanya Aku. Ya, mungkin Anda pernah mendengar juga nih lagu Sempurnanya Aku. Oke. Dan juga grup vokal tersebut ini berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir sebagai candaan justru ya, sebelum berkembang dengan pendekatan satir khas kultur internet, dan karakter itu kemudian membentuk identitas NPD di hadapan audiens muda sekaligus memperluas basis pendengar melalui single dan juga video klip Sempurnanya Aku. Melalui NPD World Tour ini, grup tersebut juga mengusung konsep pertunjukan ringkas yang bergerak cepat dan juga menjangkau banyak lokasi strategis dalam waktu yang singkat. Selama 3 hari, tour ini ditargetkan menyambangi 12 titik dengan jangkauan sekitar 3.000 audiens di Jabodetabek hingga Jawa Barat.

Si pertunjukan juga tidak hanya memanfaatkan ruang pertunjukan konvensional, tapi juga berbagai area publik yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Titik penyelenggaraan ini mencakup pusat keramaian, kawasan komunal hingga lokasi transit untuk memperluas interaksi bersama dengan penonton ya. CEO Antara Suara Andre Feraning Ayu mengatakan bahwa konsep NPD World Tour ini dirancang menyesuaikan perubahan cara audiens untuk menikmati pertunjukan. Menurutnya pendekatan tour yang lebih fleksibel dinilai relevan bagi kelompok musik yang memang berkembang melalui percakapan digital. Konsep tersebut ini juga akan memadukan public show dan juga unplanned show dalam format IRL live stream roadshow. Setiap penampilan direncanakan berlangsung sekitar 30 menit dengan materi utamanya Sempurnanya Aku versi remix. Jadi apakah Anda sudah bersiap ini untuk NPD World Tour? Ya, jadi grup musik yang lahir dari awalnya bercandaan ya di internet, tapi kemudian membentuk sebuah karya yang kreatif dengan judul salah satu lagunya itu adalah Sempurnanya Aku. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari GAC dengan judul Satu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
4: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
5: Udah deh belanjanya.
4: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
5: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
4: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
5: Kenapa?
4: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
5: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Oke, Tessa Taman Romeo dari Yofi and Nuno sudah mengedara untuk Anda di pendengar di sore hari ini. Kenapa ya setiap saya mendengarkan lagu-lagu dari Yofi and Nuno ini memang sepertinya lagunya sangat awet ya, dari dulu bahkan hingga kini juga ini masih sangat enak untuk didengarkan dari Yofi and Nuno ya, karena ada banyak dan salah satunya ini nih ya, Tak Setampan Romeo. Tapi banyak orang pasti pengen punya pasangan yang setampan Romeo ya. Tentunya ini untuk para perempuan-perempuan gitu ya. Tapi baik dari paras maupun sikapnya itu harus sama pendengar ya. Dari bagaimana cara memperlakukannya juga harus se-gentle Romeo harusnya ya pendengar ya. Dan oke, kita beralih dari kisah cinta yang manis gitu ya, yang dibawakan dari lagu Yofi and Nuno. Kita akan membahas satu lagu yang akhir-akhir ini juga pasti banyak Anda putar ataupun Anda dengarkan. Ini lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Ya, Tulus memang kembali merilis lagu terbarunya berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Dan karya tersebut ini mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Kalau kata orang ataupun Gen Z zaman sekarang, itu sepertinya orang-orang yang sedang mati rasa ini sangat dirayakan oleh Tulus ya sekarang. Dan juga lagu Teh Hijau ini menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat sulit untuk membuka hati kepada orang lain di sekitar. Berbagai sarana seperti aktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru ini juga belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Dan ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari keseharian. Dan tokoh dalam lagu itu kemudian memilih untuk mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Ia menyadari bahwa ketidakmampuan untuk jatuh cinta itu merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Melalui liriknya sendiri, Tulus ini penyanyinya mengajak pendengar memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Dan secangkir teh hijau hangat di genggaman tangan ini menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan juga mandiri. Minuman hangat tersebut digambarkan mampu membantu melepas kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu ya. Jadi ini juga berkaitan dengan penerimaan situasi apapun ya, entah itu situasi yang bahagia kita bisa menerimanya, tapi ketika memang suasana hati ataupun kondisi diri Anda sendiri memang sedang hampa, rasanya sedang tidak ada yang bergejolak saat ini gitu ya, sedang ya kosong, hampa dan juga sederhana, maka kita juga harus tetap menerima kehampaan itu dengan baik ya, karena itu juga salah satu bagian dari perasaan juga fase hidup, mungkin khususnya bagi fase romansa ya, ataupun percintaan pendengar. Dan jiwa yang sebelumnya terasa gersang ini diharapkan akan kembali segar melalui penerimaan emosi yang secara tulus dan juga lapang dada tadi. Jadi apakah Anda sudah mendengarkan lagu Teh Hijau dari Tulus yang ternyata bukan hanya sembarang teh hijau, tapi teh hijau yang memberikan banyak gambaran dan juga pandangan terkait dengan penerimaan diri dan juga emosi dalam diri pendengar. Itu dia sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Anggun dengan judul Jadi Milikmu. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dear, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

masih di 105,2 MHz bersama Setia Rindi dan Pasar sore ini tentunya. Pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda tentunya terkait dengan pariwisata Indonesia yang tumbuh positif. Wamenpar ajak industri perkuat sinergi. Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa ini menyatakan bahwa pariwisata Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif meski menghadapi dinamika ekonomi global yang menantang. Ia mengajak seluruh pelaku industri memperkuat sinergi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional bersama. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Nusantara Food and Hotel Expo 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Kamis 9 Juli 2026. Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan ini menjadi fondasi penting untuk membangun ekonomi pariwisata yang inovatif, inklusif, serta berkelanjutan bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan nasional. Angka tersebut meningkat sebesar 7,68% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif sektor pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Pada periode yang sama, perjalanan wisata Nusantara ini mencapai 523,22 juta perjalanan atau meningkat 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan minat masyarakat berwisata di dalam negeri ini tetap kuat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, pendengar. Wamenpar ini menilai bahwa sektor kuliner, makanan, minuman, dan juga hospitality memiliki peran strategis dalam memperkuat pengalaman wisata sekaligus perekonomian masyarakat lokal. Karena itu pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas, inovatif, serta berkelanjutan bersama. Itu dia pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Judika dengan judul Setengah Mati Merindu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

ti.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Koperasi jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif. Sisanya ini mati suri semua ini.
3: Biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026 menjadi semangat baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Lombok Utara, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentek telah rampung dibangun dan siap beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, mengatakan pembangunan KDMP merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan berbagai pihak. Menurutnya tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dikelola secara profesional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Karena ini kan tujuannya bagaimana penguatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi lokal desa, baik hasil pertanian maupun hasil-hasil lain-lainnya, maka besok harus bermuara kepada koperasi Desa Merah Putih. Nah, hari Merah Putih ini kan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa gitu.
0: Selain gedung yang telah selesai dibangun, KDMP Bentek juga mendapat bantuan satu unit truk operasional dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung distribusi dan aktivitas usaha koperasi. Kedepan koperasi ini akan mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah desa berharap KDMP Bentek mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak lagi hanya dituntut menyediakan pembiayaan bagi anggotanya. Pasalnya di tengah kondisi ekonomi saat ini, koperasi juga menghadapi tantangan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha para anggotanya. Randy Pratama melaporkan.
5: Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
6: Tantangan koperasi saat ini bukan hanya untuk mencari anggota. Koperasi Konsumen Syariah atau Kopsyah BMT Insan Samawa menilai tantangan utama koperasi saat ini adalah memastikan anggota tetap produktif dan mampu mempertahankan usahanya di tengah dinamika perekonomian. Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa, Raisa Putra, mengatakan koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga penyedia pembiayaan. Menurutnya, koperasi memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberdayakan dan memfasilitasi anggota agar usaha mereka terus berkembang. Pada koperasi syariah, pemberdayaan dilakukan melalui akad-akad syariah yang mendukung kebutuhan produktif anggota. Misalnya dengan membantu penyediaan gerobak usaha maupun kendaraan untuk distribusi produk sesuai kebutuhan usaha anggota.
5: Nah, kalau dibicara tentang apa sih hambatan, tantangan gitu kan, sejauh ini kita masih on the track, masih aman lah gitu kan. Tantangannya sih lebih ke tadi itu sih, kembang ke maintenance, melihat gejolak ekonomi seperti ini, bagaimana kita menjaga anggota kita agar bisnisnya tetap bisa running gitu kan. Nah, sebagainya. Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
6: Rai menambahkan, fokus koperasi saat ini adalah menjaga agar usaha anggota tetap berjalan. Karena itu pihaknya mendorong budaya menabung dan memperkuat simpanan sukarela sebagai modal bersama yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan anggota. Menurutnya, ketika koperasi mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dari anggota untuk anggota, kepercayaan dan solidaritas anggota akan semakin kuat, sehingga mampu membangun sistem ekonomi bersama yang lebih berkelanjutan.
0: Masyarakat menilai koperasi masih relevan di era saat ini, serta masih memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Berikut tanggapan mereka.
7: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Cudzakia Sefetenisa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Oke, makasih atas pertanyaannya. Tentu sebagai mahasiswa, saya memandang koperasi ini sebagai bentuk nyata ya, dari nilai gotong royong, kemudian kebersamaan yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia begitu. Kemudian menurut saya, koperasi ini juga bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sebagai solidaritas antar anggota.
8: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Isnaini. Saya berasal dari Dompu. Menurut saya sebagai mahasiswa, keberadaan koperasi di lingkungan kampus masih sangat penting karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya cukup positif, terutama bagi mahasiswa yang ingin lebih hemat dalam mengeluarkan biaya. Selain itu, koperasi juga mengajarkan nilai kerja dan tanggung jawab. Menurut saya, koperasi sebaiknya dikelola secara profesional, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi, misalnya dengan menyediakan pembayaran digital serta pelayanan yang lebih cepat agar semakin diminati mahasiswa.
9: Oke, nama saya Maya. Saya aslinya Lombok Tengah. Oke, jadi menurut saya koperasi di era saat ini menurut saya masih sangat penting karena selain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan akses permodalan untuk mungkin memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya akan sangat baik karena mampu mendorong semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian keluarga atau masyarakat agar tetap berkembang, dan koperasi tentunya sebaiknya dikelola oleh orang yang jujur, terbuka, dan memiliki keahlian di bidangnya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Dari total 6.190 koperasi yang terdaftar, sekitar sepertiganya kini dalam kondisi mati suri akibat berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga perubahan sistem pengelolaan simpanan anggota. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Rahmadin Tarangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
10: Pak Kabit, ini kan menyambut Hari Koperasi Nasional kan 12 Juli 2026 ini. Mungkin kalau kita di NTB, gambarannya seperti apa sih koperasi kita saat ini?
2: Untuk di NTB gambarannya jumlah koperasi yang sudah masuk terdata di Simkopdes kita itu jumlahnya sejumlah 6.190.
10: Ini di luar koperasi Desa Merah Putih.
2: Termasuk koperasi Desa Merah Putih.
10: Nah, ini posisinya sekarang seperti apa, Pak Kabit? Apakah semuanya masih berjalan normal atau bagaimana gitu?
2: Untuk saat sekarang, koperasi yang ada yang masuk di Simkopdes itu jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif.
10: Dan sisanya?
2: Dari sisanya ini mati suri semua ini, sisanya dari setengah itu.
10: Apa yang menjadi catatan kenapa bisa koperasi ini dari sekian itu mati suri gitu, Pak Kabit?
2: Salah satu kondisi mungkin faktor globalnya mempengaruhi juga. Keadaan global mempengaruhi, di samping itu faktor ekonomi daerah juga mempengaruhi juga. Dan saat sekarang juga ada beberapa koperasi, khususnya koperasi KPN, koperasi pegawai negeri yang ada di masing-masing OPD itu kan biasanya langsung dipotong sama bendahara di masing-masing OPD itu. Nah sekarang gajinya itu tidak boleh, sesen pun tidak boleh dipotong, langsung masuk ke rekening pegawai. Biasanya kan selama ini langsung dipotong sama bendahara, bagi bendahara koperasi yang ada di OPD masing-masing maupun petugas koperasi yang disuruh potong. Nah kenyataannya sekarang banyak kalau sudah masuk rekening itu agak susah untuk memberikan simpanan pokok, simpanan wajibnya ini. Ini salah satu juga
10: jadi faktor kendala ya. Pak Kabit, ini kan kehadiran koperasi ini kan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman gitu. Nah, apakah ini sudah berjalan maksimal atau gimana?
2: Sekarang begini, konotasi kita adanya koperasi itu adalah langsung terfokus pada simpan pinjam. Padahal koperasi itu hanya bagian kecil simpan pinjam itu. Unit usahanya saja simpan pinjam itu, padahal banyak core bisnis yang ada di koperasi itu yang tidak semestinya harus simpan pinjam. Nah, ini pemahaman ini yang masih di
10: melekat gitu ya.
2: Itu bahwa yang melekat itu bahwa koperasi itu adalah tempat kita simpan uang, tempat kita pinjam uang, tempat kita. Nah, itu konotasinya, padahal kalau secara aturan undang, koperasi itu ada 5 jenis koperasi. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi banyak, ada koperasi pemasaran, ada koperasi simpan pinjam, dan bahkan ini ada KDKMP lagi yang keenamnya. Nah, tapi konotasi orang itu koperasi itu adalah simpan pinjam.
10: Berarti harusnya pengurus masing-masing koperasi ini melakukan evaluasi di tingkat itu gitu ya Pak Kabit. Dan apakah maksudnya dari sisa koperasi yang aktif ini, apakah memang mereka berjalan karena menjalankan fungsi-fungsi tadi itu?
2: Semua fungsi yang ada fungsi ini, dia akan menjalankan seperti itu. Nah, itu sebagian kecilnya simpan pinjam. Tetapi yang sudah terpatri di masyarakat ini, koperasi itu adalah simpan pinjam. Ini yang harus kita sedikit mengeliminir hal-hal itu, sebab koperasi itu banyak entitas bisnisnya, bukan
10: yang harus dijalankan. Oke, siap.
2: Iya, yang harus dijalankan.
10: Pak Kabit, ini kan sekarang pemerintah pusat juga sedang menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah dengan kehadiran Kopdes ini juga kita akan menggerus koperasi-koperasi yang lain, atau justru membangkitkan, atau seperti apa?
2: Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami kaidah program astacitanya Pak Presiden, hakikat dari untuk membangun koperasi, bukan sebagai pesaing sebenarnya, ini sebagai mitra mereka. Apalagi adanya koperasi Merah Putih ini termasuk agregator, atau dia bisa sebagai aftercare-nya, dia bisa mengembangkan. Contoh salah satu ada produk lokal misalnya. Kalau sudah bermitra di koperasi bisa mencari akses pasarnya, mencari pembelinya, mempromosikannya. Itu bisa saja di situ koperasi itu. Jangan dijadikan pesaing sebenarnya, seperti itu.
10: Kalau gambaran Kopdes kita di NTB sekarang seperti apa Pak Kadut?
2: Kopdes kita sekarang, Koperasi Desa Merah Putih sekarang yang dibangun di NTB kan 1166. Khusus untuk koperasi yang sudah hampir setengahnya itu sudah mulai berbisnis, meskipun belum ada gerainya.
10: Terakhir Pak Kabit, mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya mungkin pengurus koperasi kita yang masih aktif gitu di momentum Hari Koperasi Nasional ini, apa yang ingin disampaikan?
2: Pesan sesuai dengan tagline-nya HUT Koperasi tahun ini, di mana koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Koperkooperasian, bahwa koperasi itu dari dan untuk kita, untuk anggota. Kalau sudah memaknai koperasi itu dari dan untuk kita, kita menjalankan core bisnisnya sesuai dengan kaidah koperasi, insya Allah masyarakat itu akan terbantu dan akan sejahtera kalau betul-betul menjalankan koperasi, tetapi dengan catatan dengan memilih pengurus yang amanah.
10: Ya, makasih. Oke, Pak Kabit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
11: Yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi

0: Mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian. Biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas.
1: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
0: Dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media. Misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
1: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak KPAD Bali meminta orang tua dan sekolah lebih aktif mendampingi anak dalam penggunaan internet dan media sosial di tengah meningkatnya aktivitas anak di ruang digital.
3: Dua kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya.
4: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali menilai pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet dan media sosial masih perlu terus diperkuat seiring masih banyaknya orang tua yang belum memahami pembatasan akses sesuai usia. Ketua KPAD Provinsi Bali Niluh Gedeastini kepada RRI kemarin mengatakan keluarga dan sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko di ruang digital, sehingga edukasi kepada orang tua terus didorong agar lebih masif.
5: Ya, itu yang paling penting karena mereka menjadi garda terdepan ya, orang tua dan di sekolah. Bagaimana juga mengupayakan dengan orang tua juga untuk sama gitu melakukan literasi dan lain-lain, karena orang tua juga tidak semua juga memahami bagaimana untuk membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses gitu ya. Karena kan Permen Kominfo yang baru kan 16 tahun ya.
4: Gedeastini menambahkan sepanjang 2026 KPAD mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan melalui media sosial. Selain itu ada 2 kasus kekerasan di ruang digital yang juga dilaporkan ke KPAD termasuk kekerasan seksual.
6: Ini terpapar kekerasan itu ada 5 anak yang melalui media sosial. Kalau yang untuk anak yang korban kekerasan menggunakan ruang-ruang digital yang kita temukan di sini 2 kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya. Itu yang kekerasan di ruang digital yang berkaitan dengan itu ada seksual.
4: Yastini menambahkan penguatan literasi akan diperluas melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar pendampingan anak di ruang digital lebih optimal. KPAD Bali mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap aktivitas dan perubahan perilaku anak saat menggunakan gawai serta segera melapor ke KPAD atau layanan terkait jika ditemukan tanda kekerasan di ruang digital.
7: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Polres Buleleng mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka dan menyita 33,18 gram sabu. Kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.
8: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba terkait dengan...
9: Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka serta menyita puluhan gram sabu sebagai barang bukti. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana yang digelar di Mapolres Buleleng. Kapolres Buleleng KBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba dalam menindak jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari 9 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 10 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng dalam mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba.
8: Ada 9 laporan polisi dengan 10 tersangka dan dengan total barang bukti sabu

0: berat 33,18 gram bruto atau netonya sekitar 23,02.
1: AKBP Ruzi Gusman menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan toleransi kepada pelaku. Seluruh tersangka yang telah diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengembangan terhadap jaringan pemasok narkotika terus dilakukan oleh penyidik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
0: Kita tetap melaksanakan pukulan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
1: Kapolres Buleleng menjelaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. AKBP Rusi Gusman menilai keberhasilan mengungkap 9 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat melalui pemberian informasi kepada kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet mengikuti tes seleksi fisik.
3: Menurunkan atlet junior untuk menggantikan kakak-kakaknya yang masih belum bisa pulih atau recovery.
4: Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut tahun 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Harian Pengkap PRUI Tabanan, I Gusti Putu Weda Astawa, kepada RRI di Tabanan kemarin. Dikatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih.
3: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang belum mendominasi, tapi untuk tahun terakhir kami datang dari PON Aceh, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera, hingga kami tidak bisa bermain maksimal di porprov yang terakhir, di mana itu sudah melahirkan juara yang baru, kekuatan yang baru, ada Denpasar, ada Klungkung yang sampai sekarang pun kami akui memang mendominasi baik di tingkat pelajar maupun di porprov.
4: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres PRUI Bali itu mengatakan target PRUI Tabanan pada porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus ke babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium.
3: Kami dari PRUI Tabanan tentu saja target yang paling tinggi yang ingin kami capai adalah mengembalikan posisi Tabanan sebagai salah satu atlet yang bisa mencetak pemain untuk berlaga di PON nantinya, di PON 2028.
4: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, meskipun saat ini para atlet senior tengah menjalani pemulihan cedera, namun PRUI Tabanan tetap berupaya untuk memoles performa atlet-atlet junior yang notabene merupakan juara-juara porjar. Namun Weda Astawa memastikan PRUI Tabanan tetap akan menggunakan atlet lokal binaan sendiri dan tidak akan melakukan impor atlet dari luar Kabupaten Tabanan atau luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tidak perlu menjadi ahli mesin penerbangan untuk tahu mengapa kabin pesawat diberi tekanan untuk menjaga kita agar tidak tersedot keluar pesawat yang berada di ketinggian 11 km di atas permukaan laut. Namun jika tidak boleh ada lubang sama sekali untuk menjaga tekanan dalam kabin, mengapa terdapat lubang kecil di setiap jendela pesawat? Menurut Max van Hunaket, pilot British Airways, lubang kecil yang ada di setiap jendela pesawat disebut bleed hole dan posisinya terletak pada lapisan kaca kedua di antara dua lapisan kaca jendela luar dan dalam. Jika diperhatikan, jendela memiliki tiga lapisan kaca jendela. Kaca jendela pertama disebut sebagai lapisan awal, di mana seringkali sidik jari kita mengotori permukaannya. Lapisan kaca jendela bagian tengah adalah tempat bleed hole itu berada. Lapisan kaca jendela terakhir melengkapi seluruh sistemnya menjaga perbedaan tekanan dari luar. Ketika kita berada dalam pesawat yang hendak terbang ke langit hingga ketinggian 11 km, tekanan akan jatuh di bawah 0,2 kg persegi sentimeter. Itu berarti terdapat tekanan yang begitu berbeda antara kabin pesawat dengan tekanan yang ada di luar pesawat. Udara dalam pesawat ingin keluar dari kabin untuk memperbaiki keseimbangan. Jadi apa kegunaan dari lubang kecil yang ada di jendela pesawat? Sebenarnya lubang itu untuk mengurangi tekanan yang ada di lapisan kaca jendela bagian tengah, sehingga hanya lapisan luar saja yang menghadapi tekanan selama penerbangan. Lubang kecil ternyata mengambil peran penting dalam memberi perlindungan bagi penumpang. Tidak hanya itu, jendela itu juga melindungi penumpang dari embun akibat perbedaan temperatur yang membuat kita bisa menikmati pemandangan awan di luar pesawat.
2: Bapak telurnya, cabe Bu, sila. Sila Bu.
3: Ini segar sekali cabenya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Bawang merahnya. Ya ampun, ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 4 dus. Ya.
4: Ibu, itu kan masih ada, Ibu.
3: Daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
4: Mau berapa kilo? Itu cabe itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
3: Aduh, Bapak,

Ya, tutup mata dari Fadi Akbar sudah mengudara untuk pendengar di sore hari ini ya. Pendengar lagunya boleh tutup mata dan juga tutup telinga pendengar, tapi sekarang jangan tutup telinga dulu ya pendengar ya, karena saya akan memberikan informasi yang penting tentunya untuk Anda yang sedang merencanakan untuk naik gunung alias mendaki nih di waktu dekat-dekat ini ya pendengar, karena masih juga masih dalam rangka liburan semester, jadi masih ada waktu ya untuk Anda jika ingin melepaskan penat ataupun melepaskan apa ya bisa dibilang kerumitan dalam pikiran Anda gitu ya, butuh suasana yang baru yang bisa memberikan Anda udara segar tentunya tapi nggak yang monoton. Ini mendaki bisa menjadi salah satu hal yang Anda lakukan ya, aktivitas yang Anda lakukan. Tapi jika ini adalah pendakian pertama Anda alias Anda adalah pendaki pemula, ada beberapa tips aman yang bisa Anda terapkan sebelum Anda memutuskan untuk mendaki. Dan mendaki gunung ini memang menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang semakin diminati terutama saat musim liburan sekarang ya. Namun untuk pendaki pemula, persiapan yang matang ini menjadi kunci agar perjalanan berlangsung aman dan juga nyaman. Untuk itu ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, cari gunung yang ramah untuk pemula. Ini sangat penting pendengar untuk memilih gunung dengan jalur yang ramah tentunya bagi pemula. Yang kedua, latih kondisi fisik Anda. Kondisi fisik yang prima ini juga menjadi bekal penting sebelum mendaki gunung. Oleh karena itu, lakukan pemanasan ringan seperti jalan kaki, jogging, atau naik turun tangga ya dalam beberapa minggu sebelum pendakian. Kemudian juga cari cuaca yang cocok. Perhatikan perakiraan cuaca atau musim yang aman sebelum menentukan jadwal pendakian. Kemudian siapkan perlengkapan tentunya ya, sepatu gunung, jaket, tas carry, senter, jas hujan, dan banyak lagi tentunya. Dan jangan lupa untuk juga menyiapkan perlengkapan P3K. Kemudian yang kelima, ada perbekalan yang cukup. Perhatikan ke perbekalan logistik Anda, makanan, minuman tentunya yang juga memiliki gizi yang bagus ya untuk Anda nanti mendaki supaya tetap berenergi tentunya. Yang keenam, jangan mendaki sendirian. Pendengar, bagi pemula mendaki bersama teman atau kelompok itu lebih disarankan dibandingkan dengan berangkat sendiri. Selain lebih aman, anggota kelompok ini dapat saling membantu apabila terjadi kendala di tengah pendakian. Terakhir, yang pastinya adalah ketahui kondisi tubuh Anda. Jangan memaksakan diri untuk mencapai puncak apabila kondisi tubuh Anda sudah tidak memungkinkan. Keberhasilan pendakian itu tidak hanya diukur dari berhasil sampai puncak ya, tapi juga dengan pulang dengan selamat dan juga sehat. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai tips aman bagi pendaki pemula yang ingin naik gunung yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat. Dan sebaliknya, ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
4: Yang ini, tapi yang ini juga bagus.
5: Warna yang ini lebih bagus.
4: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
5: Percaya deh, ini lebih bagus.
4: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
6: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

tenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Denpasar sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih

Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini langit sudah gelap ya pendengar ya, tapi saya Santiara masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Berger nih, momen liburan ini ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Salah satunya mungkin adalah menonton film. Dan pas sekali pendengar, film cerita Lila ini juga akan segera sudah ya mulai menghiasi layar bioskop tentunya ya. Sajian horor supranatural berbalut drama keluarga. Film cerita Lila ini mengangkat kisah horor psikologis yang berpusat pada misteri arwah seorang anak bernama Lila. Karya produksi MV Pictures ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan mulai menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni 2006 ya, bulan lalu. Dan juga naskah film ini ditulis oleh Erwanto Abdullah dan bersama dengan Gearaksi, sedangkan Rampun Cabe dipercaya sebagai produser. Ceritanya ini diadaptasi dari penelusuran supranatural yang sebelumnya dipublikasikan melalui kanal YouTube Diary Misteri Sarah. Mungkin Anda juga pernah menontonnya di akun YouTube ya. Kisah ini berfokus pada Lila, arwah seorang gadis kecil yang belum mampu meninggalkan masa lalunya. Hal itu dikarenakan Lila terus mencari saudari kembarnya, Lili, yang menghilang. Pencarian tersebut ini menjadi awal terungkapnya misteri lama yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat, dan cerita berubah ketika Nia bersama ibunya Tari pindah ke rumah yang dihuni arwah Lila. Pertemanan antara Lila dan Nila ini kemudian membawa keduanya melusuri jejak masa lalu yang perlahan mengungkap rahasia kelam. Situasi semakin mencekam juga setelah kemunculan Rahma mulai mengancam keselamatan mereka ya. Demi mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut, Nia meminta bantuan Sarah dan juga Wisnu yang berpengalaman dalam peristiwa supranatural. Lah, Tessa memerankan karakter Tari, sedangkan Mesalin dipercaya membawakan tokoh Nia, dan Firzana Alia berperan sebagai Lila. Pendengar, ini salah satu film cerita horor yang mungkin bisa Anda masukkan ke dalam opsi pilihan untuk penonton ya di musim liburan ini. Tentunya sudah tayang sejak 18 Juni 2020. Nah, pendengar, itu dia sedikit informasi mengenai film cerita Lila yang sajikan horor supranatural berbalut drama keluarga yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Lautan Kenangan dari Malik and the Essentials. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah Anda buang air besar di toilet pesawat atau buang air kecil? Pernahkah juga Anda berpikir apa yang terjadi dengan kotoran kita setelah itu? Maksudnya, pernahkah kita berpikir bagaimana toilet pesawat itu bekerja? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ada lubang besar di bawah pesawat sehingga kotoran kita bisa lepas begitu saja? Perlu diketahui, apa yang dilakukan toilet pesawat terhadap kotoran kita sejatinya sangat kompleks. Mengandalkan alat pengisap yang cukup kuat, katup akan terbuka bila rantai ditarik. Dengan begitu, semua kotoran akan terhisap. Kotoran tersebut kemudian akan dilapisi dengan teflon untuk mencegah kotoran itu menempel pada pipa. Selanjutnya, limbah akan dipindahkan melalui pipa-pipa sama seperti sistem toilet di rumah kita. Tetapi dalam kasus ini, akan disimpan dalam tangki-tangki yang ada di dalam tubuh pesawat. Ketika pesawat mendarat, mobil pengangkut limbah akan menempelkan selang penyedot khusus ke tangki yang berisi limbah pesawat itu. Ketika semua limbah dan kotoran sudah dibersihkan, pesawat dapat dipersiapkan untuk penerbangan selanjutnya. Begitulah sistem toilet pesawat yang melakukan kerjanya. Jadi jangan membayangkan bahwa kotoran yang kita keluarkan saat berada di pesawat langsung jatuh ke udara melalui lubang yang berada di bagian bawah pesawat.
2: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebut bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil pemeriksaan cek fakta, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenag.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, kereta kencan dari Hi-Fi sudah mengudara untuk Karang Pendengar di malam hari ini. Semakin gelap ya tentunya dari pantauan Studio Pro 1 RRI dan Pasar. Dan pendengar, bagi Anda yang masih dalam perjalanan, masih berkendara gitu di jalan raya, hati-hati, semoga sampai dengan selamat di tujuan. Pendengar, jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat ya, gak usah cepet-cepetan gitu ya. Dan tentunya saya Santiari masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih berkaitan dengan film nih pendengar, di mana final poster dan Bandung, ini film dan Bandung ini resmi dirilis angkat romansa beda kasta di Kota Kembang. Verona Film secara resmi merilis final poster untuk film drama romansa remaja dengan judul Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop Agustus mendatang. Film adaptasi novel karya P.D. Baik ini menghadirkan kisah cinta dua anak muda yang harus menghadapi perbedaan status sosial. Film garapan Rudy Sujarwo ini menampilkan dua karakter utama, Basil dan Elma, yang diperankan oleh Samo Rafael dan Sana Shannon. Dan keduanya terlihat memejamkan mata bersama di tengah landscape Kota Bandung, menggambarkan ruang kecil yang mereka ciptakan. Produser Titin Suryani mengatakan poster tersebut ingin menggambarkan bagaimana cinta dapat hadir tanpa memilih latar belakang maupun status seseorang. Menurutnya, Basil dan Elma berusaha menemukan ketenangan di tengah dunia yang tidak sepenuhnya menerima hubungan mereka. Dan sementara itu, Rudy Sujarwo juga menyebut visual pada poster film ini merepresentasikan keintiman sekaligus perjuangan emosional yang dialami oleh kedua tokoh utama. Ia ingin penonton dapat merasakan suasana hening yang menjadi tempat berlindung bagi Basil dan juga Elma ya. Film Dan Bandung ini mengangkat kisah cinta beda kasta antara Basil dan Elma, di mana Basil ini digambarkan sebagai pemuda dari keluarga sederhana yang jatuh hati kepada Elma, putri tunggal dari keluarga kaya berpengaruh. Pendengar, jadi bagi Anda yang tertarik dengan film romansa remaja seperti film Dan Bandung ini, tentunya harus bersiap-siap ya, karena nanti akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda tentunya pada bulan Agustus mendatang. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, tapi sebelum itu kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dulu.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari, saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat tidur adalah saat di mana kita biasanya sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling. Begitu juga saat kita memilih baju yang akan digunakan untuk tidur. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa baju tidur dapat mengungkapkan karakter seorang wanita yang sesungguhnya. Ini adalah rahasia karakter di balik baju tidur yang wanita pakai seperti diungkap oleh intisarionline.com. Daster lama menggambarkan wanita rumahan. Jiwa keibuan terlihat begitu sampai di rumah. Daster yang nyaman dan mungkin sudah lusuh itu membuat mereka nyaman dan memudahkan dalam melakukan banyak hal. Yang kemudian kedua, daster sutra. Menggambarkan tipe wanita feminin dan sangat perhatian dengan penampilan. Bahkan saat tidak ada orang banyak yang melihat pun, mereka harus tampil cantik. Ini merupakan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Makanya saat tidur pun, mereka ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana yang memakai t-shirt lama dan celana pendek? Wanita yang menjadikan t-shirt lama yang kebesaran

0: sebagai baju tidur favorit biasanya bersifat praktis dan tidak mau repot. Mungkin t-shirt itu dulu pernah jadi baju sehari-hari yang mereka pakai tapi sudah lusuh. Mereka menggunakan t-shirt karena kalau mereka butuh keluar buru-buru, mereka tidak perlu ganti baju. Lalu bagaimana dengan yang hanya pakai pakaian dalam? Secara umur dan jalan pikiran mereka terbilang lebih dewasa dibanding teman-teman seumuran. Mereka merasa nyaman dengan tubuh dan kadang mereka sudah cukup seksi. Walau tidak berani tampil seksi di muka umum, mereka berani untuk tampil seksi saat tidak ada orang.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Masih di 105,2 Mega harus bersama Santieri tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita membahas mengenai film dengan judul Dan Bandung ya. Kalau misalnya berbicara tentang Bandung ini, saya pasti langsung teringat ya dengan salah satu penyanyi ataupun artis yang ciri khasnya sangat Bandung sekali ya, yakni Yura Yunita. Musisi Yura Yunita ini kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi pendengar melalui serial musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Pada episode terbaru, Yura ini menggandeng penyanyi legendaris yang pastinya Anda tahu ya pendengar, Hetty Koes Endang, dan juga penyanyi muda Indah Koes ya. Dan program Main ke Rumah ini menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Konsep yang diusung ini berupa sesi jamming intim di rumah Yura bersama sejumlah musisi berbagai generasi dan juga latar belakang. Sebelumnya, episode perdana bersama grup musik Perunggu yang membawakan lagu Abadi berhasil masuk dalam daftar trending musik YouTube Indonesia. Video tersebut ini bahkan sempat menempati posisi 8 dalam daftar trending. Sementara kolaborasi Yura bersama Indah Koes lewat lagu Malu-Malu ini juga mendapat sambutan positif dari penonton. Video tersebut sempat bertengger di posisi ke-15 trending musik YouTube Indonesia. Melihat antusiasme tersebut, Yura ini kembali menghadirkan kolaborasi yang tak kalah menarik juga, di mana kali ini ia memilih lagu Bandung untuk dibawakan bersama Hetty Koes Endang dan juga Indah Koes. Lagu yang dirilis pada 2021 sebagai bagian dari album Tutur Batin itu memiliki makna khusus bagi ketiganya. Seluruh liriknya ditulis dalam bahasa Sunda dan menjadi simbol kedekatan mereka dengan tanah Sunda. Yura dan Hetty ini diketahui sama-sama memiliki darah Sunda, sementara Indah Koes ini meski lahir di Padang, Sumatera Barat, juga pernah menetap dan menghabiskan sebagian waktunya di kota Bandung. Yura mengaku telah lama juga menantikan kolaborasi tersebut, dan menurutnya lagu Bandung ini menjadi pilihan yang tepat untuk menyatukan ketiganya melalui bahasa, budaya, dan juga semangat perempuan lintas generasi. Itu dia pendengar sedikit informasi mengenai Yura Yunita yang gandeng Hetty Koes Endang dan Indah Koes di dalam programnya Main ke Rumah yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief, assassin,
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
9: Our depan to my tat.
10: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di Bali, pada bulan tertentu, khususnya bulan Mei hingga Juni, kita akan melihat sesuatu yang unik, yaitu 8 gadis desa Tenganan yang berbalut busana adat berwarna kuning keemasan duduk di ayunan yang terbuat dari bambu. Ayunan tradisional bergerak ke atas dan ke bawah, bak komedi putar yang sering dijumpai di pasar malam. Aktivitas ini merupakan sebuah tradisi di desa Tenganan. Tradisi ini bernama meayunan yang hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari upacara Usabe Sambah. Tradisi meayunan dilaksanakan oleh gadis-gadis desa Tenganan Pegeringsingan atau disebut Daha, di mana ayunan tradisional ini diduduki 8 Daha dan di masing-masing penyangga tiang berdiri 1 hingga 2 orang truna yang bertugas memutar ayunan. Tradisi meayunan dilaksanakan untuk melepas anak-anak remaja desa Tenganan menuju kedewasaan. Meayunan merupakan sebuah ujian yang harus mereka jalani sebagai tanda menuju proses kedewasaan. Ayunan ini memiliki makna sebagai lambang naik dan turunnya kehidupan. Terkadang ada di puncak, namun suatu waktu bisa berada di titik terbawah. Dengan berakhirnya ritual ini, para Daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya, masih di Pro1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya bersama Santiar ya. Pendengar di era yang serba digital ini, rasanya gawai atau ponsel ini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap orang ya. Bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi untuk melakukan banyak kegiatan, itu rasanya HP atau ponsel atau gawai ini sangat-sangat diperlukan. Namun, yang sering membuat kita terkadang kesal adalah ketika baterai dari ponsel kita sering sekali habis ataupun lowbat ya pendengar. Dan tentunya hal ini memberikan kendala juga bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu menggunakan gawai. Nyatanya pendengar, baterai ini memang salah satu komponen penting untuk menentukan kenyamanan saat menggunakan ponsel. Penggunaan berbagai aplikasi secara terus-menerus dapat membuat daya baterai lebih cepat habis. Karena itu beberapa langkah sederhana dapat Anda lakukan agar baterai tetap bertahan lebih lama sepanjang hari. Salah satu cara yang paling efektif adalah menurunkan tingkat kecerahan layar sesuai dengan kebutuhan. Layar merupakan komponen yang paling banyak mengonsumsi daya baterai. Mengurangi tingkat kecerahan atau mengaktifkan kecerahan otomatis ini dapat membantu menghemat penggunaan energi. Kemudian juga fitur lokasi atau GPS juga sebaiknya dinonaktifkan saat memang tidak digunakan. Selain itu, manfaatkan juga mode hemat daya yang sudah tersedia di hampir semua ponsel yang beredar sekarang ini, dan juga Anda bisa menerapkan kebiasaan sederhana untuk bisa membantu agar baterai ponsel Anda tetap bertahan lama pendengar. Dan tidak hanya bertahan lama, tapi juga dapat menjaga kesehatan baterai dalam jangka yang panjang. Itu dia sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id dan juga menjadi informasi terakhir yang saya persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro1 RRI dan Pasar yang sudah bersamai saya tentunya dari tadi pukul 3 sore dan sekarang kita sudah akan merapat 5 menit lagi ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan jangan kemana-mana karena sudah bersedia tentunya rekan saya Wandi yang akan menemani Anda di malam hari ini di Senandung Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1 RRI dan Pasar, channel informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo, Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JKF 2026 pada

0: Jombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
1: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas begitu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
0: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
0: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi.

tensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Setelah berita nasional, kembali lagi di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz, dan saya bersama Mas Febri yang akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Mudah-mudahan sehat untuk Anda yang selalu setia melalui Pro 1 Denpasar melalui frekuensi 105,2 MHz dan juga RRI Digital ya, dan juga streaming rri.co.id. Untuk malam hari ini kita akan hadirkan Senandung Malam spesial buat Anda, lagu-lagu tahun 80-an 90-an Indonesia, lagu-lagu kenangan yang bisa Anda request nanti kurang lebih pukul 21 lebih dari 15 menit ya. Dan nanti sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Kesetiaan Dalam Perkara Kecil oleh Pendeta Mariana Susanti, dan kemudian dilanjut Sandiwara Radio. Ini produksi dari RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 105,2 MHz Denpasar malam ini Pro 1.
1: Denpasar

Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, senang sekali saya dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti. Pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kesetiaan dalam perkara kecil. Kesetiaan dalam perkara kecil. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita berdoa agar Tuhan memimpin, menyertai perenungan kita pada saat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan memahami, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 16 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tema kita hari ini adalah kesetiaan dalam perkara kecil. Saudaraku, pendengar setia RRI yang saya kasihi, banyak orang bermimpi untuk melakukan hal-hal yang besar, seperti menjadi pemimpin yang hebat, pengusaha yang sukses, atau sosok yang paling mengubah dunia ini. Namun saudara, seringkali kita lupa ya, bahwa gedung pencakar langit yang paling megah sekalipun tidak dimulai dari atapnya, melainkan dari apa? Peletakan batu pertama ya, yang terkubur dalam tanah. Nah hari ini saudaraku, kita akan belajar bersama satu prinsip kerajaan Allah yang sangat kontras dengan prinsip dunia, yaitu melalui Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 ini. Ada 3 poin yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Poin yang pertama saudaraku, perkara kecil itu adalah ujian karakter. Nah, saudara, dunia ini cenderung menilai seseorang dari apa? Panggung besarnya. Ya, tetapi tidak demikian dengan Tuhan, saudara. Tuhan menilai kita dari ruang ganti kita. Artinya apa? Bahwa perkara kecil adalah hal-hal yang tidak dilihat orang, tidak mendapat tepuk tangan, dan tampak tidak berarti. Contohnya begini, kejujuran dalam kembalian uang belanja misalnya. Ya. Lalu kedisiplinan waktu saat tidak ada atasan, atau ketulusan membantu tetangga. Kelihatannya kecil ya. Kejujuran dalam kembalikan uang belanja. Uangnya kembaliannya berapa? 2.000 misalnya. Oh, kita bilang cuma 1.000. Berarti udah enggak jujur. Atau kedisiplinan waktu saat tidak ada atasan. Saat ada atasan kita disiplin, kerja dan lain sebagainya. Tapi atasan enggak ada, ya kita datangnya telat. Nah, seperti itu. Atau ketulusan membantu tetangga. Kita membantu dia supaya apa? Mungkin ingin mendapat pujian dan lain sebagainya. Ya, padahal itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil ya, saudara. Nah, karakter kita tidak terbentuk di atas panggung besar, saudara. Karakter kita teruji di sana. Namun ia terbentuk dalam rutinitas harian yang kecil. Tuhan memperhatikan bagaimana kita mengelola hal-hal yang tidak dilihat orang. Bagaimana kejujuran kita dalam kembalian uang belanja tadi? Bagaimana kedisiplinan kita saat bekerja tanpa diawasi oleh atasan? Perkara kecil adalah laboratorium karakter, saudara. Jadi jika di hal kecil saja kita sudah kompromi, ya, karakter kita itu sebenarnya sedang rapuh. Artinya rapuh karakter kita. Kalau
perkara-perkara kecil saja kita remehkan, tentu itulah karakter kita. Jadi karakter kita itu rapuh, tidak kuat, saudara. Jadi dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa perkara kecil itu adalah ujian karakter. Sejauh mana tanggung jawab kita, atau sejauh mana kita menghargai sesuatu yang kecil. Kita tidak bisa mencapai hal yang besar kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Saudara pernah mendengar itu ya? Sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Tidak mungkin orang mendapatkan hal yang besar kalau tidak ada yang dimulai dari hal yang kecil. Saudara langsung jadi besar? Lahir langsung besar? Tidak. Kita lahir pasti kecil dulu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana dengan pembentukan karakter kita? Yang kedua yang dapat kita pelajari di sini, saudaraku, perkara kecil itu adalah persiapan untuk perkara besar, ya. Tadi perkara kecil itu adalah apa? Ujian dari karakter. Kita lihat bagaimana karakter kita dibentuk. Lalu yang kedua, perkara kecil itu persiapan untuk perkara besar. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar jika kita belum mampu mengelola apa yang ada di tangan kita sekarang. Dalam bahasa aslinya, kata setia atau pistos berarti dapat diandalkan atau dipercaya. Jika kita tidak setia menjaga lisan kita dalam percakapan sehari-hari misalnya, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita untuk menjadi penyambung lidah kebenaran bagi bangsa-bangsa? Artinya begini, saudaraku, kita mau dipakai oleh Tuhan, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita dalam hal berkata-kata misalnya. Ketika kita berkata-kata, kita sering mengumpat, sering berkata kasar, padahal itu penting, padahal sederhana ya sebenarnya perkataan itu. Tetapi perkataan kecil yang kita anggap remeh itu bisa menjadi suatu masalah yang besar atau bisa menyakiti banyak orang. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita bisa dipakai kalau kita sendiri tidak sedang mempersiapkan diri kita. Makanya perkara kecil, misalnya lidah ini berbicara, itu kan maksud yang kecil ya. Nah, atau saudaraku, kesetiaan itu adalah sebuah otot. Ia perlu dilatih dengan beban yang ringan sebelum bisa mengangkat beban yang berat. Kalau saudara lihat orang yang mengangkat beban itu ya, dia tidak dimulai langsung yang besar, saudara, tapi melatih otot-ototnya mulai dari yang kecil dulu. Nah, kesetiaan pun demikian, dimulai dari hal-hal yang kecil. Setia misalnya seperti apa? Misalnya setia beribadah. Saudara mau jadi pengkhotbah gitu, tapi saudara enggak pernah ibadah. Saudara mau diberkati Tuhan, menjadi seorang yang hebat, tapi saudara tidak mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Misalnya juga, bagaimana saudara mau diberkati sedangkan saudara tidak mau memberi persembahan. Hal-hal yang kecil ya, mengembalikan persepuluhan. Hal-hal yang kecil, saudara. Mari kita belajar untuk setia. Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab yang besar secara instan, saudara. Dia memberikan benih terlebih dahulu sebelum memberikan pohon. Pohon tidak langsung jadi besar ya, ada benihnya, dimulai dari hal yang kecil. Kesetiaan kita pada hal kecil membuktikan bahwa kapasitas kita telah siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Tuhan sedang melatih otot rohani kita melalui rutinitas harian yang mungkin membosankan namun krusial. Jadi perkara kecil itu adalah persiapan kita untuk perkara-perkara yang besar. Kalau saudara mau diberikan tanggung jawab yang lebih besar, maka kita mulai dari tanggung jawab yang kecil di mana kita berada. Misalnya di gereja, mulailah kita dari gereja. Dari dipercayakan untuk mengemban tanggung jawab yang kecil, terima saja, kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, pasti kita akan naik level. Sama seperti seseorang yang sekolah ya, tidak mungkin langsung naik kelas 6, pasti dia dimulai dari kelas 1 dulu.
Tidak mungkin langsung SMA, pasti dimulai dari yang terbawah dulu. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tadi perkara kecil adalah persiapan untuk perkara besar. Yang ketiga, prinsip integritas yang mutlak. Jadi ayat ini, saudaraku, ditutup dengan peringatan keras. Siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi dosa atau ketidakjujuran tidak mengenal skala, saudara. Kecurangan kecil seperti korupsi, korupsi waktu ya, atau manipulasi data ringan, itu adalah benih bagi kehancuran besar di masa depan. Jadi saudaraku, integritas itu bersifat benar. Anda memilikinya atau Anda tidak memilikinya sama sekali. Ketidakjujuran dalam hal kecil atau tidak benar akan terbawa sampai ke hal yang besar. Dosa kecil yang dibiarkan itu akan tumbuh menjadi pola hidup. Tuhan menginginkan integritas yang utuh, yang tidak dipengaruhi oleh ukuran nominal atau jabatan. Jadi saudaraku, di sini sangat penting sekali prinsip ini. Siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi apa artinya? Dimulai dari hal yang kecil. Dipercayakan hal yang kecil, maka kalau kita benar dalam perkara yang kecil, maka kita benar juga dalam perkara besar. Jadi kalau kita benar dalam perkara yang kecil, maka tanggung jawab kecil bisa dikerjakan, maka kita juga bisa diserahkan tanggung jawab yang besar. Perkara yang besar bisa kita dapatkan. Itu yang saudaraku. Nah, sebagai ilustrasinya begini, ada seorang tukang kayu tua yang ingin pensiun. Majikannya meminta satu permintaan terakhir, yaitu membangun satu rumah lagi. Karena merasa sudah malas ya, yang tukang ini, ya tukang kayu ini, sudah malas pegawainya. Si tukang kayu bekerja asal-asalan. Ia menggunakan bahan bangunan kualitasnya rendah dan pengerjaannya yang kasar. Karena ia pikir, ini cuma satu rumah terakhir. Tidak ada yang akan sadar dengan rumah ini. Tapi saudara, dahsyatnya di sini. Setelah rumah selesai, sang majikan datang dan menyerahkan kunci rumah itu kepadanya sambil berkata, "Ini adalah hadiah untukmu atas pengabdianmu selama ini." Saudara lihat di sini, si tukang kayu sangat-sangat menyesal. Seandainya ia tahu bahwa dia sedang membangun rumahnya sendiri, dia pasti akan melakukannya dengan sangat teliti, meski untuk bagian sekecil apapun. Apa pesan moralnya di sini, saudara? Hidup kita ini adalah rumah yang sedang kita bangun. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, setia atau tidak, adalah bagian dari masa depan yang akan kita tempati nantinya. Karena itu setialah, saudara. Ya. Jadi sebagai kesimpulannya di sini, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, jangan meremehkan apa yang ada di tangan saudara saat ini. Mungkin hari ini kita hanya seorang ibu rumah tangga yang melayani keluarga. Mungkin hari ini hanya seorang staf biasa di kantor. Lakukan semuanya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesetiaan saudara pada hal-hal yang kecil hari ini adalah kunci yang akan membawa pintu perkara besar di masa depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan hari ini yang mengajarkan bagi kita apa yang ada pada kita. Apa yang diberi tanggung jawab, apa yang diberikan bagi kita. Mari kita kerjakan itu dengan setia, dengan sepenuh hati. Karena jika kita benar dalam perkara yang kecil, kita pasti benar dalam perkara yang kecil, yang besar. Jika kita bertanggung jawab dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan bagi kita perkara yang besar. Saudaraku yang dikasihi, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama hari ini. Dan mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk berdoa dan mengucap syukur atas firman yang boleh kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini dan pimpinlah kami dalam anugerah-Mu.
Tuntunlah kami selalu dalam terang firman-Mu. Mampukan kami semua untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami selalu kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami meyakini janji Tuhan terjadi dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan, tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
5: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, kita ketawa ketiwi di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an yang penuh kenangan, Anda bisa request melalui line telepon 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-781-23830. Kita angkat penelpon pertama. Siapakah dia? Sebentar. Halo. Selamat malam.
6: Halo juga.
5: Ya.
6: Senandung Malam.
5: Selamat malam, Senandung Malam.
6: Ya, gimana kabar di sana?
5: Baik. Dengan Bang Luhut nih. Bukan?
6: Ya, betul sekali.
5: Hah?
6: Betul sekali.
5: Oh, suara itu men beda banget.
6: Iya, siapa tahu tidak ingat. Siapa tahu tidak tahu, padahal tahu juga ya.
5: Siapa tempe tidak tahu.
6: Iya.
5: Tahu lah, gayanya udah kebaca.
6: Iya, iya, gitu.
5: Iya, kecuali kalau nyamar jadi suara cewek, nah itu baru gak tahu.
6: Nah, kalau gitu, itu urusannya ini.
5: Siapa?
6: Bang Ahmad Irwan. Berubah suara cewek dia itu.
5: Oh iya, Bang Ahmad Irwan bisa?
6: Iya, kalau dia sering itu, berubah suaranya. Di RRI Boven.
5: Di mana? RRI mana?
6: RRI Boven Digul.
5: Oh, oke. Okay.
6: Suaranya.
5: Mm-hmm.
6: Iya. Iya. Yeah. Selamat berhari minggu ya, menjelang malam Senin ini.
5: Iya. Yeah. Mulailah besok macet-macet, terutama pagi nih. Mulai sekolah besok nih.
6: Iya, itu.
5: Anak-anak, jadi harus nganter ayah-ayah, para ayah.
6: Iya, sekolah, iya ya.
5: Macet lah.
6: Iya, macet. Ngomong-ngomong, ini sudah terusur semua negara-negara yang anu ya.
5: Tinggal berapa ya?
6: Spanyol, Inggris, Prancis, Argentina. Itu yang saya ingat.
5: Siapa jagoannya yang si yang ini?
6: Yang kemarin dia terusir.
5: Apa Norway?
6: Norwegia tadi terusir.
5: Iya, terusir juga kan.
6: Iya, itu dihalang, dihadang terus.
5: Iya.
6: Dikasih celah.
5: Karena dia ini apa lagi tren halan, jadi akhirnya dia dipastiin.
6: Iya, nggak dikasih celah sedikit pun nggak dikasih. Nggak dihadang terus sama pemain Inggris tadi. Padahal sudah ada peluang tadi, jadi temannya jadi bingung mau ngasih sama siapa karena si Haaland ditawal terus.
5: Benar. Gitu.
6: Jadi ya nggak tahu lah mau gimana lagi, padahal saya biar Norwegia aja dulu musim.
5: Iya. Tapi Inggris juga keren kok.
6: Iya. Memang
5: kita lihat aja lah.
6: Ya, tapi nggak tahu lah siapa nanti yang dibilangnya nih. Kalau yang pasti nih dari saya dukung ini.
5: Berarti nggak bisa nebak dong ya? Nggak mau nebak.
6: Saya juga.
5: Hah?
6: Nggak bisa lagi saya menebak. Ini sudah diusir semua. Yang kudukung semua sudah diusir.
5: Ya, semua sudah diusir.
6: Tinggal satu yang mau kudung.
5: Siapa? Spanyol.
6: Eden.
5: Hah?
6: Medan.
5: Medan ya. Yeah. Ya, boleh lah. Medan sama Bali United. Nah, kalau ini siapa nanti kira-kira? Ini Perancis sama Spanyol.
6: Kalau di sini aku Perancis.
5: Perancis ya. Perancis keren juga ya. Inggris Argentina udah jelas Argentina dong ya. Semua pada kalau
6: jelas Argentina itu.
5: Kalau Argentina enggak menang, wah, enggak ada yang nonton nanti.

0: Ini cewek Ronaldo Ronaldo kata.
1: Banyak juga ini yang banyak kan sukanya sama Portugal itu gara-gara cewek yang banyak sini.
0: Iya, Cristiano Ronaldo pasti begitu.
1: Iya betul. Memang Cristiano Ronaldo memang sudah jago, memang tampan juga orangnya.
0: Iya. Messi juga boleh lah. Tapi kan lebih tua kayaknya, walaupun umurnya nggak jauh beda.
1: Iya betul. Kalau dilihat dua-duanya memang agak lebih tua Messi dibanding Ronaldo.
0: Iya. Haaland aja lucu itu banyak loh pilihannya sekarang Haaland loh.
1: Iya.
0: Lucu katanya.
1: Haaland yang di TikTok semua pun digunakan Haaland.
0: Cewek-cewek pada Haaland. Oke.
1: Ngomong Brazil kan bukannya Brazil itu penghuninya Ronaldinho ya?
0: Iya
1: kan?
0: Ronaldinho.
1: Iya, tapi sudah tua mungkin dia nggak ikut lagi ya?
0: Iya, emang udah tua, gimana juga?
1: Katanya aku dukung yang itu juga.
0: Siapa?
1: Yang Brazil.
0: Ada Ronaldinho. Iya dulu keren banget permainannya. Bang Sandi lagi nunggu ini. Udah 4 menit dia nunggu. Tunggu Bang Sandi ya. Ada Mas Sandi, Mas. Kalau Mas Sandi itu Jawa, jadi jangan panggil Mas. Bang. Mas Sandi aja. Kalau ini baru Bang.
1: Sebenarnya Bang Sandi kita ini pendukung Portugal.
0: Mas Sandi belum tentu Mas Sandi dukung Portugal. Mas Sandi udah 5 menit lebih nih nunggu. Tunggu ya Mas Sandi, sabar. Kalau sabar badannya lebar biasa.
1: Iya betul.
0: Mau lagu apa, Bang Lut?
1: Iya, lu mau dengerin lagunya. Kalau yang dari Kotak bisa kan?
0: Kotak judulnya apa?
1: Tinggalkan saja.
0: Kotak apa kota?
1: Tangan dari Kotak.
0: Iya. Tinggalkan saja yang mana ya. Oke, lanjut boleh.
1: Jangan emosi karena Portugal kita sudah kalah. Harus semangat.
0: Iya. Oke, mau sapa-sapa silakan.
1: Yang pertama buat Bang Wendy yang sampai tuntas dan tetap semangat. Iya. Terus buat Bang Sandy yang sedang di belakang nomor 2 nomor antriannya. Ada juga Ibu Farida, ada Bu Igati, ada Bu Janura, Bunda Selin, ada Bu Indi, Bu Jorati, ada juga TVN dari Bogor, Bang Ahmad Irwan, ada Bang Leman, ada Bah Rahma, ada juga Bu Kartika. Ngomong-ngomong Bu Kartika di hari malam Jumat ikutan nggak?
0: Malam Jumat? Atau ya, kayaknya nggak kan? Bisa deh, nggak naik dia, tapi chat aja
1: bukan kan aku kan yang dua kali itu.
0: Iya dia bisa ya, bukan nggak bisa, Ayu, Mbak Ayu yang ini naik. Nggak bisa.
1: Soalnya aku jadi udah ketiduran jadi
0: kita tengah suaranya. Masa ditinggal.
1: Iya, karena kita udah ketiduran.
0: Oke, iya. Siap.
1: Salamnya buat Ibu Kartika lah, ya. Sudah kalau sudah dengar. Terus itu buat Bu Gemas juga. Terus ada Pasang Gulan gitu ya.
0: Iya.
1: Bang Edo, Bang Anwar, dan Bu Berida, Pak Widi di Tokyo. Dan buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Dimanapun berada, salam buat semuanya dari Kabar Nulik.
0: Siap.
1: Ada lagunya tuh Bang?
0: Hah?
1: Ada lagunya?
0: Ada lah. Kotak tinggalkan saja kan? Oke. Okay.
1: Iya. Oke, lagunya ditunggu buat Bang Wandi. Okay. Selamat waktunya sampai tuntas bersama operatornya. Nanti siap. Bang hati-hati. Kita sudah menunggu. Dan terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Horas. Horas berjua-jua. Oke, terima kasih Mas. Bang Luhut ya. Sekarang Mas Sandi. Mas Sandi.
2: Sampai ngantuk.
0: 8 menit 20 detik ya Mas. Nunggunya sabar ya Mas. Sabar.
2: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah.

0: Sehat. Perasaan tadi request deh di jamnya Santi. Pas aku datang itu. Suka banget ya sama ini Tata Janeta. Sih. Yeah.
1: Iya.
0: Sekarang mau jangan request Tata Janeta lagi kalau sekarang.
1: Ya, Armes, hanya rindu ya.
0: Oh iya, Armes. Oke, okay, siap.
1: Sama siapa, Mas?
0: Sama Mas Febri.
1: Oh.
0: Mas Febri dari Jogja.
1: Iya. Malam tuh Mas Febri, Bang Pandi, Mas Ruhut, Bang Ruhut kok Mas Ruhut. Wah, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu, Bang Idu, Pak Widi, Bu Bikati, Bunda Yuselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Janura, Bu Gekmas, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Indi, Tedinda, Pan Anwar, Bu Janura, Pak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Klungkung. Nah untuk semua-semuanya dan Mas, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Kita beralih langsung ke telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Andi.
0: Wih, Bang Krispati. Benar
2: Bang
0: ya?
2: Bang Andi.
0: Benar kan Krispati?
2: Udah lah. Oh, iya. Awal santan itu kayak Kak Podong Mbak Kris. Cristiano Ronaldo
1: gayanya
2: macam-macam lo.
0: Iya. Tapi kan belum tentu difavoritin cewek-cewek.
2: Iya, maksudnya kan Bang Bang waktu itu apa ngerasani Cristiano Ronaldo.
0: Ya kan emang ini beliau suka cerita bola.
2: Inilah saudara-saudara pendatang dari Medan yang merencanakan membangkitkan PSMS Medan. Waduh, ayam kinantan. Pelatihnya Bang Wandi Aziz.
0: Maksud saya.
2: Manajernya Bung Lu.
0: Terus, kalau saya bukan pelatih, saya supporter aja. Sanggulan. Bukan Sanggulan. Terus Krispati sebagai apa ini?
2: Krispati itu kan hahaha.
0: Kebalik saya aja dah. Gimana kabarnya, lama loh nggak naik di jam saya?
2: Saya monitor terus Anda.
0: Hah?
2: Anda salah, saya langsung kritik.
0: Disana
2: saya monitor aja Anda.
0: Kapan sih?
2: Selama, pokoknya selama jam siarnya Bang Wandi saya monitor.
0: Oh, oke.
2: Okay. Saya cuma simpati sama Anda. Tapi bukan simpati yang lain-lain dong.
0: Simpati? Simpati bukannya ini? Bukannya... Simpati bukannya salah satu provider?
2: Ojo. Aku bukan orang Wandi. Di Taman Gatsu itu loh, bukan.
0: Oh boy. Eh udah pindah sekarang, udah gak boleh Taman Gatsu.
2: Iya, di Mar sampai Abdul itu. Almarhum.
0: Jangan bahas. Oke, okay. Emang jagoannya udah pulang? Udah kan?
2: Oh, masih ada saya.
0: Siapa? Messi paling.
2: Argentina.
0: Akan benar kan Argentina. Pasti dari.
2: Karena saya pacar saya sama Tina.
0: Sampai batuk.
2: Oh, jadi berat badan Bang Wandi tetap stabil apa bertambah? Masih badan gara-gara nonton larut-larut malam.
0: Enggak nonton lah, debar kalau kami. Dengar kalo bareng.
2: Saya, oh iya, debar betul ya, debar ya.
0: Karena pas pulang ya, tuh sambil dengerin.
2: Saya masih di Malang, masih kuliah dulu. Setiap jam nonton tuh kan jam tengah-tengah malam tuh, jadi yang jadi sasaran membantu.
0: Kenapa?
2: Membantu biar sudah tidur, langsung bilang begini, bangun, bikin nasi goreng. Ngomel-ngomel dia, tapi tetap bikin. Hanya abis nonton, mesti makan, baru tidur. Okay. Jadi padahal setelah turnamen Piala Dunia itu badan tetap stabil, tetap fit.
0: Ya kan?
2: Ya,
0: kalau makannya Mimi terus iyalah.
2: Ya, pendamping ya enggak apa-apa.
0: Kalau nah, kita kan
2: ya harapan harap bareng padam ya habis dong.
0: Kita di RRI Pro 1 ini Denpasar, kita udah ada tempat atau ruangan khusus untuk selama Piala Dunia Pro 1 kita ada kitchen sementara.
2: Oh, ada dapur-dapur sementara gitu.
0: Iya, dapur kering lah ya di situ, jadi bisa mie, nasi goreng, terus apa lagi? Sarden gitu. daging slice gitu, sama buat-buat sendiri lah, burger kalau ada ya. Paling enggak kopi teh itulah.
2: Gitu. Enggak, aku mau minta lagu, aku kesini
0: boleh, boleh.
2: Yang antri di belakang.
0: Ada ini yang antri di Bunda Yoseli 2 menit.
2: Waduh, Mama Mantu. Mama Mantu, selamat malam Mama Mantu.
0: Pasti dia ngomong, "Aleh."
2: Lagunya Country Road. Country Road aja deh.
0: Weh, Country Road. Dari?
2: Dari siapa saja, pohon jangan dari Wandi lah.
0: Ya udah tahu dia. Oke.
2: Wandi itu gak cocok loh, apa pula lah.
0: Gak cocok lah nyanyi, emang bisa saya.
2: Cocok lah.
0: Cocoknya baca kalau puisi aja. Boleh, boleh.
2: Terus, sama Kartika Chandra Kirana.
0: Wis, kayak saingan nih sama Bang Luhut. Nyapa duluan Kartika, Bu Kartika.
2: Tapi ya enggak apa-apa lah. Kan kita kan ngalah aja dari jauh-jauh.
0: I see.
2: Siapa yang punya nomor HP-nya?
0: Enggak tahu. Enggak, perasaan cuma ini aja.
2: Siapa dulu PDKT? Bang Luhut, jangan begitu lah Bang Luhut.
0: Ini Country Road mau dari John Denver atau dari siapa tuh satunya?
2: Dari mana?
0: Country Road ada Take Me apa dari John Denver atau siapa lagi?
2: Mana-mana aja Bang.
0: Mana aja ya? Oke, okay. Ya udah.
2: John Denver aja bisa-bisa goyang-goyang leher dikit gitu. Angguk-angguk gitu.
0: Siap-siap. Oke, okay. Lanjut silakan.
2: Terus salam-salam siapa lagi ya? Bol sama Bu Yuseli. Bu Yuseli, selamat malam. Jangan marah ya Bu ya, Bunda ya. Orang sabar itu panjang umur loh. Untuk Bu Janura, udah siapa lagi? Bu Farida. Dan semua ibu-ibu. Selamat malam, dan termasuk Pak Wandi. Selamat malam. Jangan
0: nggak ibu-ibu.
2: Malut. Yang Bang Sandi, Mas Sandi, ya apa kabar ya Mas? Aja seneng nih yo. Biasa ya Mas.
0: Nah. Dia jarang marah kayaknya, nggak pernah.
2: Ah, iya, kita kok
0: wonge sabar.
2: Sabar, wonge.
0: Tapi sabar. Badannya nggak lebar.
2: Iya.
0: Oke, okay. Siap.
2: Masuk lagi ya?
0: Iya, boleh, boleh, silakan.
2: Oke, makasih.
0: Siap.
2: Tunggu lagunya.
0: Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Bung Krispati, kita angkat langsung. Kita sapa langsung ya. Bunda Yeseli dari Tabanan. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam juga. Gimana kabar?
0: Baik. Bunda Yeseli sehat ya?
3: Oh, puji Tuhan sehat.
0: Oke. Tabanan enggak kehujanan, enggak ya?
3: Enggak. Orang Tabanan kan baik-baik hati.
0: Berarti panas terus dong di sana.
3: Oh, lagi panas lagi.
0: Ya, kan benar. Oke, Bunda, mau lagu apa?
3: Wandi ya?
0: Wandi ya, bukan Sandi ya. Kalau Sandi beda.
3: Iya, Wandi. Tahu Wandi. Lagu apa ya?
0: Boleh apa aja. Masih bebas ini.
3: I Can Stop Loving You aja deh.
0: Oke, okay. Buat almarhum ya.
3: Iya, enggak lama-lama. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Tadi Pak Krispati ya?
0: Benar, Krispati.
3: 100 dong untuk Bunda.
0: Iya, 100. Jangan lupa kembaliin 100.
3: Untuk okay. Pak Krispati, selamat malam. Terima kasih salamnya. Untuk Bu Janura juga mat malam, Bu Indi mat malam, Bu Gemas juga mat malam, Bu Andi Gutalan juga mat malam,
0: yeah.
3: Bu Mami Adel juga mat malam, Bu Ayu Cantiku mat malam, Bu Nana mat malam, Bu Ayu Dimasuhi juga mat malam, Bu Farida mat malam, Bu Kartika mat malam, Bu Widiawati juga mat malam. Ini Bumini S.
0: Bumini S, oke.
3: Okay. Nah, Mat Malam juga. Mm-hmm. Bu Diona juga Mat Malam.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Pak Windy, Pak Windy bersama keluarganya di Tokyo Mat Malam.
0: Ya.
3: Yeah. Untuk Pak Krispati sekali lagi Mat Malam.
0: Ya.
3: Yeah. Pak Ken Aro juga Mat Malam. Pak Putu Pendese Mat Malam. Mm-hmm. Pak Adelai juga Mat Malam. Bang Sandi.
0: Ya, udah
3: Mat
0: kan.
3: Mat Malam. Kok ketawa sih?
0: Perasaan udah dua kali disebut-sebut Krispati dua kali, Sandi dua kali.
3: Ya kan nggak apa-apa.
0: Oh ya, oke, okay. Siap.
3: Hei.
0: Oke. Dilanjut Bunda, silahkan.
3: Pak. Ini siapa lagi nih ya?
0: Dor. Pak Mangku, Mangku Romo udah belum?
3: Bukan. Iya deh, Pak Mangku di Tabanan.
0: Pak Mangku ada di Tabanan, ada di Banyuatis, ada.
3: Pak Andi Yudhistira.
0: Oke, Andi Yudhistira.
3: Selamat malam. Pak Bu Wigati.
0: Bu Wigati di belakangnya Bu Bunda Yeseli.
3: Mat Malam. Ya semua-semua okay. Aja deh.
0: Siap. Mat ditunggu Malam. Lagunya.
3: Ya, ditunggu lagunya untuk Bang Wandi. Bersama operatornya Mat juga sampai selesai nanti.
0: Siap.
3: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
0: Siap.
3: Tuhan memberkati kita semua. Yo.
0: Amin.
3: Dadah.
0: Bye bye. Baik, terima kasih Bunda Yaseli. Sehat selalu ya. Kita angkat langsung line telepon 222-161. Halo, selamat malam, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Sepertinya terputus ya. Bunda Yaseli boleh di close dulu biar bisa masuk yang lain. Boleh ditutup dulu. Iya. Oke, sepertinya untuk di udara lagi bertarung ya. Ada Bunda, ada Bu Wigati, Bu Indi. Kita angkat penelponnya. Ayo. Iya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat
0: malam. Nah, pindah ke sini baru masuk. Tadi di belakang pas Bunda Yaseli ngomong, saya lihat di HP kok Bu Wigati nelpon, mana bisa masuk nih.
4: Gak apa-apa.
0: Tapi sekarang kan alhamdulillah bisa masuk.
4: Bisa masuk.
0: Silakan Bu duduk. Mau minum apa hari ini?
4: Kopi.
0: Kopi mah Bu habis. Goreng. Habis. Nawarin tapi semua habis. Maaf, yang masak lagi mudik. Apa sih?
4: Mudik ya?
0: Mudik. Karena sekarang waktunya persiapan untuk besok anaknya masuk sekolah.
4: Oh iya.
0: Kan besok semua bunda-bunda ini yang masih anaknya masih sekolah ini pada repot nih. Aduh, tadi iya, mampir besok di toko buku aja. Buh, ngantrinya.
4: Saya sudah pernah.
0: Iya, sudah pernah begitu ya, makanya.
4: Sudah pernah.
0: Makanya saya tadi kakak aja ya, saya di mobil, Abi di mobil.
4: Gitu. Pinteran ya. Biar milih sendiri gitu ya. Padahal enggak mau ngantri.
0: Enggak ngantri.
4: Oh, besok sudah masuk sekolah semua.
0: Benar itu.
4: Sama siapa Mas Wandi?
0: Sama ini, yang dari Jogja.
4: Oh, Mas Febri.
0: Febri.
4: Ngopi-ngopi Mas Febri.
0: Oh, dia lagi ini. Lagi lagi siap-siap. Mas Febri. Disapa Bu Wigati nih.
4: Bakso Mas Febri.
0: Bakso katanya. Bakso. Dia sibuk ngotak-ngatik ini ya, biasa.
4: Oh, kopinya stok, nawari kopi tapi kopinya habis. Masih tadi malam buat itu ya, bola ya.
0: Oh, Kan bola masih off nanti Rabu.
4: Rabu.
0: Selasa malam Rabu lah gitu.
4: Tadi pagi.
0: Tadi pagi iya.
4: Iya.
0: Cuma kayaknya ada gangguan di kita. Gitu. Blackout di sini sebentar. Iya. Capek kali listriknya.
4: Capek ya, betul. Oke, saya lanjut lagunya.
0: Boleh, lagu apa aja masih lagunya. Boleh. Satu lagu lagi boleh.
4: Bebas ya.
0: Bebas.
4: Bebas. Hari ini lah di Korea.
0: Hah?
4: Krisye, di Koreanya Krisye.
0: Wih. Disco. Wih, disco. Benar itu.
4: Diskoriannya Krisye.
0: Boleh, boleh, boleh. Jarang banget itu ada yang request.
4: makanya saya yang request.
0: Saya senang banget sama orang yang request tuh beda-beda gitu. Gitu. Tapi emang kan ada banyak orang yang suka apa namanya? Lagu-lagu itu karena khas gitu ya, khasnya dia, sukanya dia, punya kenangan manis, kenangan pahit gitu.
4: Nah, kalau saya kenangannya ya nano-nano, ada manis pahit.
0: Ada bakso, ada apa kenangannya?
4: Ini nanti saya request itu nanti ada yang monitor nanti minta ke lain channel. Hah?
0: Gimana?
4: Mesti saya minta lagu ini nanti ada yang minta ke lain channel.
0: Oh gitu.
4: Iya,
0: ternyata enak gitu ya.
4: Nungguin saya masuk gitu. Oh.
0: Siap. Oke. Silakan mau nyapa-nyapa monggo.
4: Nyapanya buat Bunda Yoseri selamat malam. Terus Bu Janura, Bu Indi.
0: Bu Indi tadi sebenarnya udah masuk ke salib. Aslinya Bu Indi itu pertama mau klik, tapi Bu Farida itu udah nelpon mau saya angkat, off. Ya udah saya angkat telepon 0361 gitu.
4: Dari berapa hari itu Bu Indi kritik terus.
0: Bu Indi kayaknya harus ke salon ya.
4: Iya itu besok itu. Terus Bu Indi, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Resmi, selamat malam Pak Widi.
0: Ya.
4: Terus Pak Mangku, Pak Sanggulan, Pak Madi, Bli Govinda.
0: Ya.
4: Iya, di Lampung ya. Jarang masuk ya Bli Govinda.
0: Karena dia lagi di luar kayaknya.
4: Di luar mana?
0: Enggak tahu, kan jarang masuk berarti di luar ini. Gitu. Salam Bu Wigati, Bu Mandi. Indi selalu monitor kuak-kuak-kuak-kuak katanya. Lucu Bunda Yoselin, kata Bu Farida.
4: Iya Bu Farida. Terus apa? Mbak Rahma. Selamat malam Mbak Rahma.
0: Kak Rahma kali ya. Kak
4: Rahma.
0: Kalau Sumatera itu abang dan kakak ya. Gitu ya.
4: Iya, ya Kak Rahma. Selamat malam.
0: Tuh kan dapat langsung salam sehat dari Rahma. Wis.
4: Iya.
0: Berarti lagi monitor nih semua.
4: Okay. Terima kasih. Sehat-sehat ya.
0: Amin.
4: Kemarin udah perjanjian saya mau manggilnya sebutnya
0: Kak.
4: Mbak. Oh, Mbak. Gitu. Iya, oke.
0: Tapi enggak setuju kayaknya. Kalau orang Sumatera tuh jarang banget mau dipanggil Mbak. Jarang banget. Kecuali emang beliau Jawa asli gitu.
4: Saya nih dipanggil Kak bingung. Kok mudah amat. Gitu.
0: Kalau di sana cewek itu Kak, kalau cowok udah jelas abang gitu.
4: Ganti ya. Kak Rahma gitu ya.
0: Ya gitu. Kak Rahma. Ya. Atau
4: okay.
0: Gitulah. Ya
4: Kak Rahma. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Semangat ya Kak Rahma ya, semangat selalu. Oke, buat semuanya saja ya Mas Wandi ya.
0: Siap.
4: Buat Mas Febri.
0: Mas Febri.
4: Mana baculnya Mas Febri?
0: Ya. Langsung ya.
4: Ya, ya. Selamat tugas ya. Oke, terima kasih Mas Wandi. Terima kasih. Tak tunggu lagunya
0: siap.
4: Ya.
0: Siap.
4: Selamat Siap, Bu. Malam.
0: Selamat malam, baik. Terima kasih Bu Wigati. Kita cukupkan dulu ya teleponnya. Sudah ada 5 penelpon dan 5 lagu. Saya hadirkan buat Bang Luhut yang ada di sana jauh ya. Ada kotak nanti spesial buat Bang Luhut. Kemudian ada Atmes buat Mas Andi. Dan juga ada Country Road buat Chris Patti. Buat Bunda Celine ada Johnny Tillotson ya, I Can't Stop Loving You. Dan yang terakhir tadi Bu Wigati Discoria. Woi, spesial ya. Oke, lagu kotak masih di Senandung Malam.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Denpasar.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dan Pasar malam ini. Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Ketawa Katiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Terima kasih banyak yang masih terus membersamai saya di sini untuk kita sama-sama ketawa ya. Lupakan semua hutang. Ya, minimal malam hari ini aja ya. Lupakan cicilan-cicilan. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Farida yang masih monitor, kemudian juga Bu Indi, Bu Janura, Kak Rahma juga ya, dan terima kasih banyak yang sudah join tadi di sesi pertama. Kita angkat sesi kedua, penelpon kita. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang
3: Oni. Hei, selamat malam Gemes.
4: Baru masuk.
3: Yuk, gimana kabarnya?
4: Sehat, dipayangan
3: ini, dipayangan. Ah, dipayangan. Berarti bisa ya. Dong teriak-teriak.
4: Jangan teriak-teriak, dikira nanti lah, nanti dibawa ke rumah sakit jiwa nanti.
3: Gemas, gimana di sana? Hujan?
4: Enggak, dingin.
3: Iya, sama ya, dingin. Saya kira ya, karena AC-nya ini 21, jadi...
4: Tapi lebih dinginan di sini, Bang Mawani.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa? Berarti enggak perlu AC?
4: Kayak es di sini.
3: Nggak perlu AC dong.
4: Enggak, kan dekat Kintamani, jalan ke Kintamani, Bang Mawani.
3: Iya, tahu. Ini bayangannya.
4: Iya. Tahu. Bang Mawani, gimana kabar lu?
3: Baik, sehat.
4: Bang Mawani, minta lagu ya?
3: Boleh. Nika Ardila.
4: Bukan. Ganti. Heidi Dian. Ya, lagunya ya, Melody Memoria.
3: Oke, ada.
4: Ada ya?
3: Ada dong.
4: Ya, salam dulu ya. Yang pertama Bu Gandura, Bu Farida, Bu Kartika, Kak Rahman, salam kenal.
3: Kak Rahma.
4: Oh ya, Kak Rahma, salam kenal ya.
3: Lia Lavenia ya, tadi judulnya apa? Cinta Merah Bunda? Jambu?
4: Bukan.
3: Oh jadi apa?
4: Melody Memory. Mengganggu aja Bang Wani.
3: Masih lupa dia. Masih lupa dia.
4: Kak Rahmat, terus Bunda Yos, Bu Indi, Bu Anik Gunung Kalam, Bu Ayu Masohi, Yola, sekarang ini ya Bu Wigati. Sekarang bapak-bapak saya belum masih ibunya Bu Dewati ya. Terus Desa Ayu, terus siapa lagi yang cewek ya, udah kayaknya
3: ya, dan terus, ibu-ibu semuanya ya. Dan ibu-ibu semuanya.
4: Semuanya ya. Bu Ani Gunung Dalam juga ya.
3: Udah tadi.
4: Oh udah. Bang, mereka Bang Wani itu saya sedang
3: sengaja.
4: Bang Wani ngomong tadi nyanyi lagu.
3: Sengaja.
4: Apa
3: ya,
4: sengaja?
3: Iya.
4: Sekarang bapak-bapak ya.
3: Iya.
4: Pak Gopina Lampung, Gopina Depa, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Kenarok Suardalo.
3: Kenarok Suardalo.
4: Terus siapa lagi ya? Pak Sanggulan. Bang Widi, Bang Sandi, Bang Anwar, Bang Bram, Bang Sipati, Bung Binijo, Bung Andi Yudhistira, Pak Mansuromo, Pak Mansur Sano, Pak Mansur Jano, Bang Irwan di Bandung, Bang Iwan di Gendari, Bang Edo, siapa lagi ya? Pak, ada yang baru lagi ya, Bang Uniya?
3: Luhut.
4: Oh ya, Bang Luhut ya. Ada yang dulu tuh Bang Sampi itu namanya ya.
3: Yang mana?
4: Ada ikut gak di acaranya pas Mbak Linda.
3: Oh iya, bisa jadi.
4: Ya, Mbak Linda. Bang Sampi apa Bang Sampi itu sudah. Ya salam kenal ya Bang Sampi kayaknya itu dengan saya waktu ini.
3: Sapri kali, bukan Sampi.
4: Oh Sapri ya. Sampi dengar.
3: Aduh, masa Sampi.
4: Itu saya dengar, maaf ya Bang Sapri ya, maaf ya.
3: Iya, tapi Bang Sapri, saya juga enggak tahu.
4: Tadi saya kayak mas, maaf saya salah dengar mungkin ya.
3: Ah, dimaafkan.
4: Terus Bang satu lagi ya. Bang Deni juga Pak Ramadan, Pak Nyaman Armado, Pak Nyaman Gianyar, Pak Nyaman Cipta, Bang Gagas, Mr. John.
3: Bui.
4: Ya buat semuanya ya.
3: Siap.
4: Buat Bang Wani, selamat tugas. Siapa operatornya Bang Wani?
3: Mas Febri,
4: salam kenal ya. Ya, makasih Bang Wani.
3: Oke, dengan senang. Oke. Baik, terima kasih Gema. Sekarang kita lanjut di WhatsApp. Halo, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Akhirnya bisa masuk ya.
5: Akhirnya saya tadi pas putar lagu pas sudah jam 22 lewat 1 menit pindah ke Ternate Pro 1 akhirnya telepon pertama di telepon hampir 7 menit lebih karena penyanyi ini banyak lagi tanya-tanya akhirnya lama ini mau bergabung ke ini sempat ya kan dikirim pesannya Bu tunggu satu lagu lagi ya oke jadi mau bergeser sebentar ini
3: siap.
5: penyiarnya
3: dimana?
5: Kirim pesan di Kediri.
3: Oh Kediri.
5: Bu Farida tanya siapa yang bertugas dia balas ini Bu tunggu ya satu lagu lagi jadi kalau habis lagu dia sudah kirim pesan Gi Bu Gi itu apa ya silakan ya
3: Gi. Iya Bu, gitu okay. Kalau nggak salah.
5: Iya.
3: Kalau monggo silakan. Kalau monggo baru silakan.
5: Lagunya tahun berapa?
3: Tahun 80-90, tapi udah request kan ini ada kok
5: iya, itu.
3: Lagunya.
5: Ada.
3: Lagu. Ini tahun 96 ya. Nina.
5: Iya, asik lagunya dari Cuma Nira Sayang. Diana.
3: Nira Diana kan yang ini kan Bu ya bentar.
5: Iya.
3: Ini. Musiknya kayak zaman dulu tuh hampir sama ya, Nika Ardila gitu-gitu
5: mirip. Iya.
3: Okay,
5: tapi kan siap. Kita nggak bisa minta di cover ya.
3: Iya, kalau di cover di sininya nggak ada kita lagunya.
5: Iya.
3: Oke, okay, mau siapa-siapa silakan.
5: Apa gitu? Monggo kalau mau gabung dengan oh satu lagi nih Bu, monggo kalau mau.
3: Oh iya monggo baru benar, silakan.
5: Siap, balas dulu siap. Mas Wandi salamnya tadi yang dari awal ada Luhut, ya. Ada Bang Luhut, terus ada Pak Sandi, Bu Dayoseli, ada Bu Gigati.
3: Nah, itu yang baru juga
5: digabung dari awal ya.
3: Krispati.
5: Oh Bang Krispati, Bang Krispati jadi jodoh itu.
3: Oh, iya.
5: Bang Krispati cari jodoh. Oh boleh boleh. Nanti kenalkan ada yang mau dikenalkan sama Bang Krispati. Tenang aja Bang Kris. Kalau beliau dengerin paling beliau ketawa itu. Ketawa-ketawa Bang Kris.
3: Pasti.
5: Terus ada Bu Janura, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmi.
3: Mm-hmm.
5: Tadi Gemas juga baru kedengaran lagi suaranya Gemas ya.
3: Benar.
5: Ada Bu Diawati, ada Bu Mini, ada Ayu di Masoi sana, Cigure Jakarta, ada Rahma, ada Bunda Esther Lita di Manado, Pak Benijo di Manado, ada siapa lagi ya? Ada Pak Widi di Tokyo, oh, beliau nggak online ini mungkin boleh lagi tidur, capek ya.
3: Capek.
5: Terus. Sapa Pak Tami, Pak Sanggulan, Pak Ketut Gede, Pak Arya, ya. Ada Pak Nyoman, Pak Made, Putu Pendeso, ada di Govinda di Lampung, Govinda Deva, semua-semuanya. Karena Ibu Farida mau bergeser, tunggu lagunya sebentar, siap. Nanti balik
3: dapat lagi.
5: Dapat
3: salam dari Bu Indi.
5: Bu Indi, Bu Farida gak keriting dong, dari awal tadi keriting. Sekarang susi ke... Udah gak keriting Bu Indi. Okay. Ayo, tapi sudah baca doa, makanya cepat gabung.
3: Oke siap.
5: Oke okay, Mas Wandi salam sehat untuk semua-semuanya ya. Amin, salam kompak selalu ketawa ke TV bercanda ya. Kalau ada salah kata atau apa jangan ambil hati ya, mau dimaafkan.
3: Ambil duit
5: ya, kita
3: aja.
5: Kan manusia biasa.
3: ambil duit aja jangan ambil hati.
5: Oke okay, Mas Wandi sama okay. Mas Febri ya, hati-hati di jalan, lurus-lurus jalannya ya, jangan belok-belok. Sambungan dari siapa itu? Almarhum ya.
3: Almarhum.
5: Jadi Bu Farida kalau sering gabung di mana-mana sering ngomong gitu, siap. Hati-hati di jalan, jangan belok-belok ya, lurus-lurus. Nanti kalau kita lurus, ya apa itu pengertiannya apa itu? Ya oke okay, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Lanjut kita ke line telepon. Halo, selamat malam.

0: Siap. Biro jodoh ini Bu Farida berarti.
1: Jadi majomblang di utara.
0: Majomblang. Oke. Lagu apa sekarang?
1: Lagunya itu loh.
0: Apa?
1: Judika.
0: Judika judulnya? Itu tahun berapa? Ayo.
1: Pokoknya tahun berapa?
0: Judika kayaknya belum itu? Deh lah.
1: Jika.
0: Jika Judika. Tahun Judika. Berapa? Jika kan?
1: Iya, Jika.
0: Oh, 2017 enggak bisa.
1: Oh, enggak boleh ya.
0: Bukan enggak boleh, enggak ada di lainnya.
1: Oh, kalau begitu.
0: Ayo. Apa ya? Apa? Mau saya bacakan?
1: Jatuh Cinta aja deh.
0: Dari?
1: Jatuh Cinta Bruri Peselima.
0: Oh, ada. Oke.
1: Sekarang Krispati lagi jatuh cinta. Walaupun nomornya Bu Farida belum kasih.
0: Gitu ya.
1: Bu Farida, besok pagi saya telepon ya Bu Farida ya.
0: Ah.
1: Jangan bilang-bilang sama Wang Di ya.
0: Ah.
1: Nanti kalau sudah jadi baru bilang sama Wang Di ya.
0: Ah. Seneng banget.
1: Salam-salam.
0: Ya. Ah.
1: Siapa yang di belakang sekarang?
0: Ah, ini Bu Janura lagi nungguin.
1: Aduh, Nona Bangli, Ken, Nona.
0: Ken apa?
1: Salam-salam untuk Bu Gemas,
0: iya.
1: Bu Farida, okay. Sekarang ada
0: Bu Janura,
1: ada Bunda Joseli. Bunda Joseli akan stop laughing you, aduh.
0: Oh, iya, bagus lagunya.
1: Bagus dong. Ya, walaupun udah dipisahkan oleh maut, tapi tetap mencintai, betul.
0: Siap.
1: Mengasihi, betul.
0: Ini itu jatuh cintanya.
1: Baru teladani itu, baru teladani sama Bunda.
0: Iya, mudah-mudahan. Ini jatuh cinta dari Bruri Marantika yang ada. Kalau besok memang
1: iya,
0: ada.
1: Iya, betul Bruri Marantika, betul.
0: Aman ya, oke.
1: Okay. Aman deh.
0: Siap.
1: Apalagi ya, untuk beli Made Widi. Jadi Made Widi. Terus ada PK Sanggulan, ada Bung Sandi, Bung Andi, Yudhistira, ada Edinda, ada Nona Diana, Nona Viola di Makassar. Ayu Maso itu yang sepertinya sombong, gak? Tidak pernah telepon sama atau salam sama Krispati. Baru itu kita kenal dulu.
0: Sering nyapa-nyapa, jangan. Maksudnya. Sering. Sering,
1: oh.
0: Iya,
1: Krispati.
0: Ngapain bela-belain? Emang bener. Ini berarti nggak sering monitor. Pas Ayu berarti nggak monitor nih.
1: Oh, mungkin pas Ayu
0: yang ada di Masohi ya. Oh,
1: gitu. Aku kenal baik kau sama Fatima si bayi-bayi.
0: Kucingnya kenal juga, kucing.
1: Mamanya Fatima itu yang sombong itu.
0: Siap, ya, oke.
1: Okay. Bilang ya kalau masih di latar ya, bilang ya.
0: Dengar pasti dia.
1: Benar. Katanya Krispati, mamanya Fatima yang sombong.
0: Biar nanti Bu Janura yang info. Oke.
1: Okay. Kesian deh Bu Janura masuk. Silakan Bu Janura. Ayo. Makasih, selamat malam Bung Wandi.
0: Oke, okay, selamat malam Bung Krispati. Sekarang langsung kita sapa Bu Janura. Halo Bu Janura, malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat Bu?
2: Walafiat.
0: Wais, keren. Nggak keriting ya? Kayaknya udah keriting tadi. Pokoknya iya, kalau udah naik.
2: Waktu Pak Luhut yang masuk saya sudah jualan, aduh gak bisa saya lari ya ke sana sini. bukan keriting, tapi sakit gitu.
0: Sakit. Itu bahasanya keriting, bahasanya Bu Indi.
2: Makanya saya cakap sakit sekali dah.
0: Bu Indi tadi sudah saya mau angkat, tapi kok gak bisa keklik itu gara-gara kesalip lagi sama Bu Farida.
2: Oh, disalip lagi aku. Ya sabar ini sebentar ini nanti kalau terakhir nanti pasti borong sampai jam berapa itu nanti biar.
0: Iya.
2: Andre sudah bisa masuk ya, nggak apa-apa ya, oke ya, orang peminat banyak, pecinta banyak. Ya, lo aja pasti tinggi dijawab sama Wandi. Karena Pak Wandi nak kasihan dengan yang para pendengarnya. Semua-semuanya kalau tidak dijawab, tidak ada yang minta.

0: lagu nanti
1: iya,
0: sendiri lagu
1: benar.
0: aja puter-puter.
1: Nanti ini lagu aja putar atau saya aja
0: nyanyi. Iya,
1: iya,
0: ada apa
1: ya? Bu Farida, Bu Farida, Bu Janura mau lagu apa?
0: Lagu manca kan bisa tadi kan lagu manca di
1: Bu. Tadi sebelum jam 10 sekarang udah lewat, Bu. Indonesia
0: oh, gitu.
1: Sekarang Indonesia tahun 80 90.
0: 80. 80 90 ya. Kalau titik tadi Tetes Nandong Rindu itu tahun berapa ya?
1: Titik tadi bisa.
0: Nandong Rindu ya titik tadi ya.
1: Titik tadi ya. Judulnya apa?
0: Apa lagunya itu? Senandong Rindu.
1: Senandong Rindu. Oke.
0: Okay. Ya, yang ada gini ku nyanyikan lagu untuk begitu juga gini ya.
1: Boleh, boleh.
0: Ya, ada deh.
1: Kayaknya ada. Bentar. Boleh mau nyapa-nyapa boleh, silakan.
0: Ya, nyapa dulu ya. Tadi Pak Kriswati udah naik, mat malam. Salam kembali ya, tidak udah gini ya. Mbak Ibu Farida, Mbak Indi sudah masuk ya. Bu Nayas juga, Bu Angi, Bu Ani Gunung Tala. Ya, mat malam ya. Buat Pak Madedi, Pak Widi Madedi di Tokyo ya, mat malam ya. Buat Gopinda masuk. Ya jarang bisa masuk karena mungkin gini lah, karena pencinta banyak dia tangannya keriting mungkin gitu tidak bisa nyaman. Kalau kemarin bisa full dia, ya bisa di siar aja dengan ini ya bisa macam ya kemarin ya rasanya. Ya selamat malam Pak Iwan juga di Kendari, selamat malam Kang Ahmad Irwan di Bandung, gimana kabar ya Pak Mendesa, Mbak Bagasi, selamat malam ya Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Siva di Gianyar juga selamat malam ya buat Pak Tami yang ada di Amrapura ya, Pak Putarka juga di Singaraja, Pak Mangkurumo ya ada di Singaraja Banyu Artis, Bu Diawati, Nia Sayu juga siapa lah Kak Rahma ya, Bu Megawati ya, Kak Rahma ya, Mbak Ulia juga mat malam ya, Bu Rai ya, Bu Resmi silakan naik sebentar ya, pasti pasti belakang-belakangan dia masuk tengah damai.
1: Setengah 12 biasanya, sama Teh Dina.
0: Pasti belakang-belakang ya, mendengar Bu Kartika ya, Gaya, mat malam ya, buat Bang Sandi tadi udah naik ya, buat Pak Adi Yudhistira juga, Pak siapa Pak Diego, Dio yang ada di Dio ya, selamat malam ya, itu tidak baru kan jarang dia naik ya, dengan Pak Beniju juga ya, selamat malam ya, buat yang ada di Pak Rahmat udah di Sorong jarang dia naik di sini ya, selamat malam Pak Anwar di Madura ya. Pak Cip gimana kabar Pak Cip, jarang dia naik di sini Pak Cip biasanya.
1: Oh,
0: ya Pak Cip yang dimuncar tuh ya, ada okay. Dia sering ya
1: di jam, ya. Di jam siapa hadir?
0: Nggak, kadang-kadang bisa dia kadang naik di sini tapi lebih gini dia naik di Singaraja.
1: Okay,
0: ya
1: siap
0: ya. Oke, okay, ya selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih bisa dijawab, jadi bisa dikasih lagu ya. bisa lagu kenangan biasa gitu ya, yang lagu dan
1: berapa itu. Siap, ada ya, kok okay, ada ketika dia ada.
0: Iya. Ya, makasih Bang Andi ya, selamat bertugas.
1: Oke,
0: nanti kedua bisa masuk lagi nanti.
1: Boleh, silakan.
0: Kalau nggak ngantuk, enggak. Kalau sudah tidur.
1: Ya, oke, ya. Baik. Terima kasih, Bu. Bu Janura.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih Bu Janura. Bisa langsung satu penelpon lagi, boleh ya? Boleh dong. Untuk yang pengen bergabung silakan. Aduh. Silakan di WhatsApp masih kosong. Untuk kalian yang pengen bergabung, ini siapa ini? Nelpon. Ternyata masih beradu ada Mas Sandi dan juga ada ini telepon ya. Telepon Mas Sandi dan Bu Indi enggak bisa keangkat nih karena berdua saling beradu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Wandi.
1: Selamat malam Kak Rahma nih.
2: Iya betul.
1: Siap.
2: Aduh keberuntungan buat Kak Rahma nih ya, beradu telepon di WhatsApp.
1: Makanya.
2: Sehat Andi?
1: Ya Alhamdulillah sehat. Kak Rahma sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuman ini cuman tenggorokan aja nih, sering-sering meradang nih.
1: Oh, berarti kebanyakan micin. Sama kayak saya.
2: Aduh, kebanyakan ini kebanyakan tidak waktu nyanyi waktu karaoke.
1: Oh iya benar. Oke, okay. Mau lagu apa?
2: Lagu nostalgia ya sekarang.
1: Ah, kan? Nostalgia Indonesia tahun 80-90-an.
2: Ya, nostalgia. Ini lagu ini aja. Mana janjimu, Iis Gianto?
1: Iis, oke. Okay. Ya. Oke, okay, siap.
2: Oke. Okay. Tapi kalau RRI dan Pasar belum pernah janji sama Karama kok.
1: Maksudnya? belum punya hutang janji.
2: Udah kan udah langsung nyambung, udah ketawa berarti udah langsung nyambung.
1: Kan udah diputar lagunya.
2: Enggak, ya, lagu ini belum diputar kan.
1: Oh oke, okay. Itu Mana Janjimu yang dulu judulnya benar?
2: Yang dulu.
1: Enggak, judulnya Mana Janji, Mana Janjimu gitu.
2: Iya, Mana Janjimu, okay. Iis Gianto.
1: Oke, okay, ada. Oke, okay. Siap. Mau okay. Sapa-sapa silakan.
2: Salam sehat seserba bagi selalu buat Wendy. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
1: Amin.
2: Buat Ibu Wiyat yang tadi ya yang gabung tadi udah nyalamin Karama, salam selalu buat Pedinda, buat Ibu Indi, salam sehat. Buat Ibu Bunda Yusdali, buat siapa, buat Ayu Manisya atau Ayu Sabah, buat Ibu Janura, buat Ibu Farida, buat Pak Widi, buat Bang Luhut, buat Bang Aye atau Bang Andi Yudhistira, buat lama nggak bisa belum apa semua nih.
1: Oh cukup, nggak apa-apa, itu banyak semua.
2: Buat Ibu Kartika,
1: salam ya. Bu Diawati ada juga.
2: Iya, siapa?
1: Diawati.
2: Oh Diawati, ini baru nih, ini baru dengar suaranya nih sama Karama nih.
1: Kalau Gek Mas sudah.
2: Iya, salam sehat ya buat Ibu Diawati, salam kenal dari Rahma.
1: Gemas.
2: Buat Gemas.
1: Tadi kan masuk.
2: Itu dua kali.
1: Oke.
2: Okay. Selalu. Pokoknya buat semua pencinta RRI dan Pasar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Di malam ini dan seterusnya. Udah itu aja deh.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih. Lagunya ditunggu.
2: Iya, Mana ditunggu janjimu. Sekali.
1: Siap.
2: Kalau enggak ditagi, Mana janjimu.
1: Siap.
2: Selamat
1: malam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Kak Rahma ya. Sudah 5 penelpon kita cukupkan ya. Ada Bli Govinda yang berusaha naik tapi nanti boleh di sesi ketiga ya. Mas Sandi tadi lagi beradu dengan Bu Indi ya. Terus kemudian juga ada ibu oh ini lagi beradu juga ini Bli Govinda sama Bu Indi, kemudian ada Bu Wanusu. Wah, Wanusu ini Bu Jingga kayaknya atau siapa ya. Oke. Oh, yang ada di USU gitu ya. Bu Wan yang ada di USU. Oke, baik. Sekarang saya putarkan lagu Memory, Melody Memory dari Nia Lavenia buat Gek Mas. Kemudian Bu Farida ada Nira, Cuma Sayang. Kemudian ada Chris Pati, ada Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Dan Teti Gadi dengan judul Senandung Rindu dan Mana Janjimu, Iis Sugianto. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Nia Lavenia, Melody Memory.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan Pasar malam ini.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
4: Artinya indigo.
5: Indigo
4: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
6: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
6: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123 83.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Ada lagu kenangan yang mungkin bisa jadi kita berada di lagu ini ya. Ada gerangan cinta Java Jive spesial buat Bu Indi yang sudah request. Lagunya emang aduh asik ya. Masih dengan Wandi di sini, masih untuk Anda yang pengen bergabung boleh langsung telepon melalui line telepon 0361-222-1061 atau juga line WhatsApp di 0896-7812-3830. Oke, kita angkat. Halo, selamat malam. Ya, masuk akhirnya.
1: Akhirnya bisa masuk.
0: Ini di belakang ada Bu Resmi ini.
1: Bu Resmi. Oh, kalau beliau tuh sering di belakang.
0: Iya, di akhir-akhir emang. Nanti lagunya pasti yang pilih yang
1: lagu jorok.
0: Bukan, justru lagu yang pengen joget kita. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena beliau orangnya
1: lagu
0: smart
1: gini,
0: banget.
1: Hah? Lagu WKWK.
0: Bu Indi, sehat ya?
1: Sehat, baru dari pantai tadi.
0: Dari pantai?
1: Hampir pantai Mercusuari.
0: Panur. Lagi sana. Ya. Ngapain? Berenang atau sembahyang atau gimana?
1: Enggak, sembahyang, main aja.
0: Main.
1: Itu ada di Cimancung, mau ke sana nih. Pengen ke sana.
0: Siapa?
1: Cimancung.
0: Cimancung.
1: Cimancung sama si Pesek.
0: Siapa? Ya? Kucing.
1: Si mancung bulenya mau ke sana.
0: Oh alah ya.
1: Si mancung.
0: Ya. Kan kita ya. Juga lebih mancung. Tapi mancungan dia kayaknya.
1: Iya ya, lebih mancung.
0: Iya benar. Mau lagu apa Bu Indi? Saya sudah puterin tadi lagunya.
1: Angsa putihnya.
0: Ais. Angsa putih. Ada.
1: Hilang angsa putih itu Bu Indi. Ini dia. Hilang berenang deh.
0: Iya benar. Enak ya.
1: Aduh, padat banget ya. Padat ya Bung Wani ya.
0: Tadi ya padat, sekarang udah kosong
1: banyak
0: kok.
1: Banget. Udah kosong.
0: Ini Teh Dinda sekali. Masih monitor. Terus laris, Bunda Yoseli. Oh, Bunda Yoseli ternyata. Tadi ada Bligovinda. Giliran di via telepon berkali nyambung enggak diangkat-angkat WhatsApp terus.
1: Oh gitu. Aduh.
0: Padahal Bu Indi lebih parah ya. Dan Bu Indi sabar. Emang ini Bligovinda jarang banget sabar.
1: Bu Indi kan dari awal.
0: Bu Indi dari awal malah kan. Tapi kalah sama Bu Farida, kalah Bang Luhut gitu ya.
1: Iya. Kalau walaupun keriting masih bisa masuk.
0: Benar.
1: Lagunya Angsa Putih.
0: Siap, udah siap.
1: Salam-salam buat.
0: Nih beli Bu Luhut, Bu Widi. Bu Widi. Iya. Pak Widi. Pak Widi Tokyo, maaf ya. Semua soalnya biasanya Bu. Yang Pak itu cuma sedikit ya.
1: Iya. Sedikit Pak Widi. Pak Widi.
0: Yang cowok maksudnya.
1: Yang cowok maksudnya.
0: Silakan.
1: Iya, yang cowok bawa ya Bung Widi. Pak Widi. Di Tokyo, selamat malam. Bang Sandi, Bang Adi Wistra, Mama siapa lagi? Krispati, Bunda Yoseli, Bu Janura, Bu Frida, Bu Ayu, Mas, Bunda Yoseli, masih gabung, masih ini monitor.
0: Masih.
1: Bu Resmi, Bu Kartika, katanya nggak bisa dengar ini radio. Error-nya.
0: Berarti error lagi ya. Nanti saya sampaikan ke Mas Febri.
1: Error, ya. Tadi Bu Kartika bilang. Terus buat siapa lagi yang belum pun.
0: Semua kayaknya udah.
1: Dinda? Ya. Dinda, Bu Ida.
0: Ada di sini ibu siapa sih ini? Ibu siapa ini namanya? Kalau di sini sih namanya Ibu Wan Usu gitu ya. Bunda Wan. Bunda Wan di Usu di Sambaska, Kalimantan Barat.
1: baru
0: kan. Weh, Kak Rahma masih monitor
1: ya. Kak Rahma. Oh, Kak Rahma juga. Selamat malam. Selamat malam Kak Rahma cantik. Terus buat Bu Yati, Cajinda, Cik Turia. Terus buat ya buat semua deh.
0: Siap, siap.
1: Udah 5 watt nih. Nungguin lagi.
0: Ditunggu lagunya, jangan tidur dulu.
1: Ditunggu lagunya, enggak orang terus monitor.
0: Siap.
1: Jadi tidurnya jam 1, jam 12 baru peng. Selesai mandi siaran lah sudah.
0: Oke, baiklah. Siap.
1: Pulangnya hati-hati bangun dia.
0: Siap.
1: Salam buat Mas Febri.
0: Dengar kok dia nih.
1: Oh. Ah, iya.
0: Oh iya. Dengar, dengar. Beliau dengar.
1: Oh iya. Salam ya.
0: Siap.
1: Terus ya. Kasih Muandi.
0: Oke, okay, dengan senang hati.
1: Makasih, bye-bye.
0: Bye.
1: Buat semua, salam ya.
0: Siap.
1: Yuk.
0: Baik, terima kasih Bu Indi. Saya akan segera putarkan ya nanti angsa putih. Ya, boleh ditutup teleponnya Bu Indi. Karena Pak Widi kayaknya berusaha. Coba Pak Widi dicoba lagi. Oh, Bu, Pak Widi, Bu Resmi sepertinya lagi beradu di atas di angin ya, di angin. Nah ini dia. Halo, selamat malam. Halo.
2: Hai, selamat malam Bu.
0: Ya, malam Bu. Sudah tidur terus bangun atau belum tidur?
2: Enggak, dari tadi di atas tempat tidur doang ini. Habis sekrol-sekrol.
0: Berarti pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai streaming kan?
2: Pakai apa? Iya, pakai streaming. Ini tadi kan di Singaraja, abis itu lihat YouTube, abis itu ini lihat TikTok, itu udah dari tadi. Bang Wandi, ini lagunya tahun berapa ya? Soalnya baru monitor ini.
0: Pokoknya kalau hari Minggu itu lagu Indonesia tahun 80-90 gitu.
2: Oh, 80-90 kalau hari Minggu ya, yeah. Ya deh tak ingetin. Hari Minggu 80-90.
0: Mau siapa aja penyiarnya lagunya itu Indonesia tahun 80-90.
2: Iya.
0: Tapi biasanya emang hari Minggu saya. Dari...
2: Oh, gitu ya.
0: Siap.
2: Boy band ya, Inikah Cinta ya.
0: Dari siapa itu? MA itu kayaknya.
2: Dari boy band.
0: MA itu.
2: Boy band Inikah Cinta. Apa?
0: MA.
2: MA apaan itu?
0: MA itu penyanyinya MA. Inikah Cinta. Cinta, iya, bukan boyband. Inikah Cinta, MA namanya, nama.
2: MA ya.
0: Kirain. Tapi emang boy dia boyband.
2: Punya. Oh, gitu. Nampak bandnya boyband gitu ya?
0: Bukan.

0: kok yang dari Tiga Wase ini
1: bisa
0: masuk ke Singaraja.
1: Mungkin Singarajanya kalau
0: ya,
1: Denpasar
0: grupnya
1: ya.
0: Itu grup ya, grupnya Budiawati itu. Ya sama Teteh Dinda, Bunda Yos juga ya. Bu Ani Gunung Talang ya. Kemarin Bu Ani di Singaraja lagi ngaben Cina dia. Sekarang mungkin sudah balik ke Denpasar.
1: Siap,
0: Sama Bu Kartika juga, Bu Farida, Bu Iga, sama Kak Rahma juga, Mbak Ayu juga. Terus siapa lagi yang belum ke Senggol? Bapak-bapaknya sekarang ya. Sama Pak Widi juga, Pak Sandi, Bang Andi, Anwar. Terus siapa lagi? Bang Krispati ya? Bang Krispati naik nggak? Bang Luhut?
1: Udah naik.
0: Bang Nasrun? Terus siapa lagi?
1: Dan semuanya.
0: Dan ke semuanya.
1: Tuh, salam kembali
0: sama
1: dari
0: Bang
1: Kak
0: Wandi
1: Rahma.
0: Juga. Ya, Kak Rahma, selamat malam. Bang Wandi, selamat malam juga. Siap-siap nih ya, Bang Wandi.
1: Oke, siap-siap lah. Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih. Yuk,
0: ditunggu lagunya. Oke. Sama-sama. Kembali kasih.
1: Oke, Bu Resmi. Langsung kita ke line telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, good night Mr. Wandi, how are you?
1: Oh, I'm good.
2: I'm fine, and you?
1: Oh, really fine? With your wallet so fine, good? Dompet juga fine? Okay.
2: Mas Wani, siapa yang lewat tadi? Ibu Rusmi itu.
1: Ibu Rusmi, benar.
2: Ada sempat dengar, makasih tuh salam betul.
1: Ibu Rusmi.
2: Ibu Rusmi posisi mana Ibu Rusmi itu?
1: Di Singaraja.
2: Oh, Singaraja ya. Singaraja sama Denpasar jauh dekat.
1: Dekat kalau lewat WA, WhatsApp, tapi kalau perjalanan 3 jam gitu.
2: Tiga jauh banget ya.
1: Oh, tapi kan kita ngelewatin ini, ngelewatin apa? Yang dingin, terus kita bisa mampir ke banyak duriannya, kita bisa mampir ke danaunya gitu. Enggak sampai-sampai ke ini Singaraja.
2: Singaraja ya.
1: Iya, ngelewatin Bedugul lah gitu.
2: Kita sih pernah mungkin masa di Singaraja, cuma memang susah juga.
1: Oh iya. Singaraja itu khas dolphinnya ini. Lumba-lumbanya kalau selesai subuh itu ke sana, kita dibawa sama driver kapalnya itu ke Lovina gitu pantainya, terus nanti kita ngeliat tuh lumba-lumbanya cung-cung gitu.
2: Mas Wandi, naik di punggungnya lumba-lumba.
1: Enggak kuat dia. Kayaknya punggungnya paus baru saya kuat dia. Siap. Bung Benjo mau lagu apa? Masih ada nih lagu, dua lagu lagi boleh. Satu lagi lah.
2: Maunya apa nih? Indonesia apa manca?
1: Oh iya, kalau hari Minggu pasti tahun 80-90 Indonesia.
2: 80-90 Indonesia.
1: Banyak kan, ada Sela, ada apa, ada ini, ada itu.
2: Itu juga kalau itu terserah boy, ku harus mengingatkan itu.
1: Ada Atik Cibi, ada.
2: Oh iya, Atik Cibi itu kan.
1: Ada.
2: Oh iya betul, pernah ketemu bintang tamu waktu itu.
1: Atik Cibi keren. Betul. Pasti foto dong ya.
2: Terserah boy itu.
1: pasti foto dong ya.
2: Masih dong. Mas Wendy, Ibu Faridina udah masuk belum?
1: Sudah, tadi di sesi kedua.
2: Oh, sesi kedua, kalau Mbak Ayu?
1: Mbak Ayu belum, Mbak Ayu tadi sempat miss call tapi nggak masuk, nggak bisa.
2: Oh, mungkin sudah ketiduran nih Mbak Ayunya. Oke, kita langsung menyapa ya. Mas Wendy yang tugas, tetap semangat ya. Itu dong. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sehat, salam untuk keluarga. Terus happy Sunday tentunya ya. Menyapa Ibu Rusmi, makasih salamnya ya. Ada juga

0: Ibu siapa tadi dengar-dengar? Ibu Rahma ya, Ibu Rahma.
1: Kak Rahma.
0: Rahma. Kak Rahma posisinya mana sih?
1: Yang di Sumatera yang biasa naik di Ruang Rindu kan?
0: Iya, pernah-pernah. Sumatera apa Aceh?
1: Sumatera. Padang, Sumatera Barat.
0: Kalau Sumatera Barat banyak sih yang masuk di berjaringan. Itu ada Angkel Gaji, baru siapa itu, Bang Hanafi, itu yang saya tahu saja itu.
1: Siap.
0: Terus ada Ibu Janora ya, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika.
1: Yang di belakang Pak Widi nggak disapa?
0: Sebentar,
1: ini Pak Widi udah nunggu dia.
0: Biarin Pak Widi nunggu lama. Sorry Pak Widi bercanda ya. Tegurnya Pak Widi sudah duluan pulang Jepang di Piala.
1: Oh iya, benar.
0: Baru Ibu Wigati, Ibu Gemas, terus Ibu siapa lagi ya?
1: Dan ibu-ibu semuanya, Bu Janura lah.
0: Semuanya juga. Orang Manado bilang bungkus satu kali dan cuma buka besok.
1: Oke.
0: Terus Pak Widi Made dong, Pak Widi Made di Tokyo Jepang, Ken Arok juga ya, Bung Leman di Lampung, Cikuria Jakarta, terus apa lagi ya? Seluruh fans aja tanpa terkecuali. Suami, aman lagu ya?
1: Aman, sudah siap.
0: Makasih, selamat
1: malam. Baik, terima kasih Bung Benny Jo. Langsung kita ke Tokyo. Halo.
2: Halo.
1: 4 menit 20 detik.
2: Betul.
1: Betul.
2: Baru saja ada Bang Benny Jo ya. Malam. Tumben kok malam sekali.
1: Iya, tumben dia di akhir biasanya.
2: Ya, awalnya.
1: Kalah kayaknya dia. Keriting.
2: Kirain udah di Pulau Kapuk gitu. Masih keliling-keliling juga. Gimana kabarnya Bang Wandi?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Pak Widi juga ya. Di sana enggak dingin banget.
2: Udah mulai musim hangat, panas ya? Nih tadi.
1: Di Denpasar dingin ya? Banget di luar, benar.
2: Wah.
1: Tapi enggak sedingin
2: bulan 7
1: ini kan. Tapi kan enggak sedingin siapa namanya? Di Wonosobo sedingin
2: 17.
1: Aduh, minus.
2: Kayak di Jepang, Tokyo aja tuh 17 ya. Kalau 17 ya mandi mendingan. Kalau 10 ke bawah itu baru dingin kali di Tokyo.
1: Oke.
2: Kalau 17 masih mendingan, agak-agak hangat-hangat itu.
1: Siap.
2: Apa?
1: Mau lagu apa? Boleh satu
2: lagunya. Oh gitu ya.
1: Masih.
2: Gimana tadi enggak gini no? Enggak nonton, masih kerja soalnya tadi. Argentina menang katanya.
1: Padahal saya ini jagoin jagoin yang lain maksudnya.
2: Harga kalah ya, apa namanya itu? Norway.
1: Norway ya. Ya
2: kalah Nana.
1: Ya itu favorit saya
2: bisa, bisa-bisa. Bisa-bisa Prancis ini sama Argentina.
1: Ya mudah-mudahan ini dah mana aja dah. Karena jagoannya udah pada pulang. Kalau saya kan udah jelas lah Jerman gitu.
2: Oh Jerman kan udah pulang.
1: Iya itu makanya.
2: Iya makanya
1: kan, kalau dulu sering nonton Bundesliga kan. Tapi kalau sekarang udah jarang nonton bola.
2: Dulu zamannya kipernya Kang tuh baru yuk. Bagus sekali mainannya semuanya tuh kan. Paling hebat kipernya tuh. Sekarang gak ada yang ngikutin zaman waktu itu ya.
1: Tapi banyak kok dulu kiper yang paling banyak lah yang bagus-bagus.
2: Padahal Norway itu kipernya bagus.
1: Iya benar.
2: Hari ini kok begitu ya mainannya kipernya.
1: Iya benar.
2: Ya itu namanya permainan. Yang dukungan Widi kan Prancis aja ini.
1: Prancis ya terakhir.
2: Prancis. Ya.
1: Benar-benar menang sih, tapi emang permainannya lumayan dia. Pertahanannya dia pelan tapi pasti. Pak Widi, kita mau lagu apa ini? ada
2: lagunya tahun
1: 80-90 ya. Ada Desirat Nasari, Vina Panduwinata, kemudian juga ada Gombloh, ada Harvey, ada Tri Utami, Titi DJ, kemudian juga ada siapa, Ernie Johan, Siti Nurhaliza, siapa, Vina Panduwinata.
2: Kalau Gombloh itu apa judulnya?
1: Gombloh. Oke, coba saya cari.
2: Aduh, gitu digadekan cintaku di radio, ada di radio gitu.
1: Gugadekan cintaku ada.
2: Ada. Nah, itu aja ya.
1: Boleh.
2: Maunya
1: boleh.
2: Sih.
1: Siap.
2: Oh, request Stinky itu mungkinkah itu mendekati tahunnya itu? Ya sedikit lebih lah. Gitu.
1: Ada sih Stinky. Cuma kalau Gombloh yang kugadekan cintaku ini juga asik kayaknya.
2: Ada ya, ya Gombloh aja ya.
1: Siap.
2: Ya ya. Ya salam-salam lanjutnya supaya lagunya dapat keputar ya. Salam yang pertama buat Bang Wandi, salam lugas sampai tuntas, tak pulangnya. Berserta siapa operatornya?
1: Mas Febri.
2: Mas Febri. Mas Febri ya, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Dan ada Bu Farida di Palu, ayo masuk ini Maluku Tengah, Pulau Seram. Belum masuk beliau ya?
1: Ayo, enggak, tadi miss call aja kayaknya. Wah. Benar enggak sih?
2: Mungkin, iya kayaknya. Udah ketiduran mungkin.
1: Bisa ada. Jadi.
2: Widi baru bangun juga ini. Enggak. Kemana-mana.
1: Mungkin gara-gara jagoannya ini jadi dia enggak begadang.
2: Tadi kirim WA juga di tempat kerja. Apa yang menang? Ini masih duru satu-satu gitu.
1: Iya.
2: Ada Bung Binijo sudah tadi ya yang lewat. Makasih salamnya. Salam sehat selalu di sana. Kemudian ada Mbak. Tarna Jingga juga di mana? Di Manado juga.
1: Kinaro. Oh iya, itu jarang ya sekarang. Alah, Ken Arok lebih-lebih jarang lagi.
2: Iya, Ken Arok itu sama Bang Dharma pernah on air gitu.
1: Iya, besoknya pas kebetulan line teleponnya rusak. Nah, dia WhatsApp. Mau masuk ke line telepon gitu. Dia gak bisa gitu. Ya udah.
2: Ya, kemana dia sekarang? Kemudian ada Bunda Yoselia, kemudian sehat selalu juga. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari Mandar. Mas Anwar di Madura, Mas Andi di Munang Maning, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bang Edo, ada Bung Yunus di Puton Pulau di Sulawesi Tenggara, ada Bung Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Gemas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Hitalita di mana itu, di Padang ya? Di mana do kah? Di mana do?
1: Hitalita.
2: Kemudian ada Pak Nasrul di Palu. Di Gopinda di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan, ada Bu Janura juga, Pak Tami di Amlapura, Pak Manggu Wijana di Kelungkung, Diah Mawati di Singaraja, dan Bu Kartika juga di Singaraja di Munduk Bastale, Mas Bro Pekak Tanggulan, ada Wan Usu di Sambas. Kemudian,
1: oh itu Wan Usu ya?
2: Iya,
1: Bunda
2: Wan
1: ini.
2: Usu katanya pernah...
1: Tadi berapa kali miss call? Cuma enggak bisa.
2: Ya, mudah-mudahan.
1: Sama ini tak, ini juga. Lagi di belakang itu ada Pak Abdul, siapa tadi ya? Lupa saya. Andi Muhammad Golib.
2: Andi Muhammad Golib.
1: Di mana?
2: Pak Andi Golib itu di mana? Di Madura sih?
1: Enggak tahu, bukan di Madura, kayaknya di Batam ini.
2: Di Batam ya Pak Andi di Batam tuh, itu bukan makalah Gulip. Batam di Batam. Oh iya ya.
1: Gulip. Oh, namanya nama sih.
2: Nah, iya.
1: Okay. Oh gitu. Siap.
2: Ada Wan Usu di Sambas, ya. Kemudian
1: Sambas.
2: Ada Pak Madi Suwadan di Tabanan, Pak Mangku Romo di Banyuwates, Pak Putu Arke, ada Pak Putu Bendese, Pak tadi juga sempat dengar ada Bung Krispati di NTT ya, Mbak Piola di Makassar juga, ada Kak Rahma di Padang, ada Pak Bram juga. Untuk salamnya untuk semuanya aja dulu ya, Bang Wandi ya, salam persahabatan di udara aja.
1: Siap.
2: Ya untuk malam ini atau pagi ini?
1: Pagi ya.
2: Itu aja dulu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih ya Bang Mandi. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Yeah. Okay. Sampai jumpa besok. Okay. Bye bye. Sayonara. Oh ya, seminasai.
1: Baik, terima kasih Pak Widi. Kita langsung ke lagu ya. Ini aduh. Gak enak juga enggak diangkat, cuma waktunya sudah mepet, enggak bisa. Ada 4 lagu, 5 lagu ya yang saya harus putarkan. Teh Dinda, kalau saya angkat berarti maaf nggak bisa request ya. Halo malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Senandung Malam Bung Wandi Ajis. Terima kasih ya atas nggak enaknya jadi diambil gitu.
1: Bukan nggak enak sih, sebenarnya saya seneng banget banyak yang telpon, tapi waktu iya. Bisa nggak kita perpanjang ya, masuk lembur gitu.
3: Harus pintar, harus pandai-pandai ngatur ini durasi iya. Supaya kebagian beberapa orang, lagu juga terputar gitu.
1: Ini lalu, tumben loh, lebih dari 4 saya nggak putar lagu. Ini khusus spesial jauh soalnya. Bogor.
3: Ya, terima kasih banyak kalau begitu Bung Wandi atas perhatiannya.
1: Atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pergi dulu.
3: Enggak. Siap. Tahu nyambung kok langsung connect kok kalau setiap ada yang lempar Teteh pasti bisa nangkap.
1: Bisa menangkap ya. TikTok. TikTok kalau zaman dulu TikTokan nih gitu.
3: TikToknya ini
1: nyamber
3: cepat.
1: Ya cepat. Oke, Teh Dinda.
3: Lagunya sepertinya lagu lawas Indonesia, jadi lewat aja lagunya ya.
1: Karena sudah 4 lagu.
3: Apalagi tadi udah bilang lagu udah 4, jadi sudah lewat aja ya.
1: Siap.
3: Oke, enggak, soalnya tadi Teteh habis bergabung ini ya, biasa kalau bola itu Pro 3 buka untuk pendengar kalau udah lewat itu sayang.
1: Teh Dinda sering banget ikutan dialog-dialog gitu.
3: Baru aja turun dari ini, dari Pro 3 langsung Teteh klik Denpasar. Itu ada sesi pendengar. Narasumbernya Bung Kusnaini.
1: Siap.
3: Argentina yang kontroversi tapi tetap banyak orang suka.
1: Iya, tiket masih bertahan karena Argentina.
3: Bertahan
1: karena memang itu. Walaupun Cristiano Ronaldo sudah pulang dan tiket langsung di diskon.
3: Ya, boleh buat ya gitu ya. Ya yang baik masih ada yang terbaik kan gitu.
1: Iya, benar benar.
3: Di atas langit masih ada langit.
1: Benar.
3: Oke lah kalau gitu. Tadi sempat dengarkan nama Ken Aro kemarin, Teteh dengar bergabung beliau di komentar bola.
1: Oh, tumben. Di Pro 3.
3: Ya, di Pro 3.
1: Wah, agak lain tuh orangnya.
3: Beli yes. Gusinda, mohon maaf ya teleponnya nggak terrespon karena kalau sedang acara Ruang Rindu itu Teteh tuh nggak akan pernah bisa terima telepon gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sayang kalau ketinggalan soalnya.
1: Benar.
3: Oke lah kalau gitu untuk Pekak Sanggulan juga, untuk yang punya Bengkulu ya Bang Andi Yudhistira. Untuk siapa lagi? Krispati ya, juga Diona, kemana ya Diona nih yang punya jarang. 5
1: sempat sih WA, terus hari Kamis ya malam Jumat itu, terus nggak masuk karena udah akhir kayaknya, udah jam 12 kurang.
3: Ya udah, oke semuanya aja deh ya.
1: Siap,
3: ini dari Tete itu, Bung Wandi dilanjut, thank you, selamat malam, bye-bye.
1: Okay, bye. Baik, terima kasih Teh Dinda. Teh Dinda adalah penelpon terakhir kita ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita akan dengarkan Angsa Putih, kemudian juga ada MA, inilah Inikah Cinta, spesial buat Bu Resmi yang pengen agak sedikit joget ya. Bung Benny Jo, Terserah Boy. Kemudian juga terakhir ada special request dari Tokyo. Ada Gombloh, Kugadaikan Cintaku. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Dari Jalan Hai Muruk masih kita dengarkan lagu terakhir kita. Ada Gomblo dengan Ku Gadaikan Cintaku. Ini spesial buat Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Dan juga Teh Dinda tadi terakhir. Ada Bung Benny Joe, ada juga Bu Resmi, Bu Indi. Kemudian juga ada Kak Rahma, ada Bu Farida, Bung Krispati, ada Gek Mas. Kemudian juga ada Bu Wigati ya, Bunda Shelly. Kemudian ada Mas Sandi. Kemudian juga ada Luhut, Bang Luhut ya, yang ada di Tapanuli ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Anda jangan lupa untuk debar ya, masih ya. Ayo, siapa yang menjagokan? Aduh, ini jagoannya siapa aja sih ya? Ya tunggu aja ya informasinya besok ya. Dan jangan lupa Senandung Malam setiap malam hadir pukul 9 malam ya, atau 9 lebih dari 15 menit sampai dengan pukul 00 atau juga jam 12 malam. Saya Wandi Aziz dan juga Mas Febri mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita ketemu lain waktu. Kalau besok saya jam 10 pagi ya siarannya. Sehat selalu dan jangan lupa kunci pintunya, gerbangnya pastiin tertutup nyaman, aman ya, sehingga tidak memancing orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangi rumah kita. Sampai jumpa, selamat malam.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Muruk 70 dan Pasar, inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Selamat sekali pada pagi hari ini, edisi hari Senin ya, tanggal 13 bulan Juli 2026. Saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi ya pendengar ya. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital maupun dari laman www.rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin lebih dekat dengan kami untuk mengetahui informasi terupdate, Anda bisa mengikuti kami di sosial media Instagram RRI Pro 1 dan Pasar dan juga Facebook kami di RRI Pro 1 dan Pasar juga. Nah, pendengar, ini adalah hari Senin ya. Selamat menjalankan hari yang baru lagi setelah kemarin sudah menikmati akhir pekannya di Sabtu dan Minggu ya. Semoga semuanya hari ini menjalankan aktivitasnya dengan lancar, semuanya bangun dalam keadaan yang sehat dan juga gembira dan penuh rasa syukur pastinya ya, karena kita bertemu lagi di hari Senin ya. Dan semoga hari ini juga cerah ya, supaya semuanya juga semangat di hari ini. Atau mungkin sekarang udah lagi pada sibuk, ini ibu-ibunya lagi nyiapin anak-anaknya mau masuk sekolah lagi setelah sudah libur panjang ya. Dan ini hari ini pasti ramai banget pendengar ya di jalan, semuanya sudah terburu-buru pengen datang ke sekolah cepat-cepat untuk mencari bangku ya bagi adik-adik yang memasuki ajaran baru lagi ya. Tapi semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, tetap jangan lupa untuk sarapan juga di pagi hari ini. Nah, pendengar, di pagi hari ini nanti kita akan bergabung juga bersama Pro 1 Singaraja untuk mendengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Hindu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwa kita sebagai umat Hindu di dalam pelaksanaan upacara yang akan kita laksanakan itu semestinya segala sesuatunya lebih awal memang harus dipersiapkan. Jadi dengan perencanaan-perencanaan yang matang, sehingga dalam pelaksanaannya itu akan tidak terjadi permasalahan atau persoalan yang muncul. Jadi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah itulah pentingnya, makanya semua yang kita laksanakan sebelumnya itu wajib untuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga dalam mempersiapkan segala peralatan-peralatan, ya, yang disebut dengan upurengge gitu, kalau dalam bahasa agama kita itu, atau peralatan yang penting sebelumnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Nah disinilah peranan daripada Trimangalaning Yatnya itu harus selalu ada komunikasi, koordinasi yang baik, jadi kompak itu ya, untuk merencanakan segala sesuatunya yang harus kita laksanakan. Di dalam sastra kita jelas disampaikan bahwa di dalam kitab Begawat kita, tepatnya itu pada bagian jadi bab 14-18 ya, di sana dikatakan bahwa hasil perbuatan orang yang satwika, nah di sini kita pelaksanaan yadnya ya, dikatakan satwika adalah memperoleh kesucian. Hasil perbuatan yang disebut dengan rajas atau rajasika itu adalah menimbulkan suatu yang disebut dengan penderitaan, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersifat tamas itu akan menimbulkan suatu kebodohan. Nah di sini di dalam pelaksanaan daripada yadnya itu, kita berharap bagaimana yadnya yang kita laksanakan itu adalah nanti yang satwika. Satwika itu artinya segala bentuk sesuatunya itu kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan harapan kita sebagai umat beragama, khususnya kita sebagai umat Hindu, semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah di sini sudah tentu kita semua dalam pelaksanaannya, karena ini adalah merupakan perbuatan yang mulia, yang suci, ya tentu semuanya harus betul-betul mantap dan matang dilaksanakan. Nah, karena kita sering juga melihat di dalam setiap ada kegiatan yadnya, terutama pada saat kita melaksanakan piodalan-piodalan, ya, apakah itu di Pura Kayangan, Kayangan Jagat, Kayangan Tiga, kalau di desa itu, ya, setiap akan pada piodalan, terutama kepada desa itu yang tidak memiliki catatan-catatan atau data-data yang harus dilaksanakan pada setiap piodalan, apakah itu piodalan yang disebut tingkatan utama, tingkatan madi maupun tingkatan niste, ya, yang kecil. Nah ini sering Sarati Banten atau tukang-tukang yang mengerjakan itu sering terus timbul pertanyaan-pertanyaan, ya, seperti apa yang harus dikerjakan, apa saja yang kita butuhkan, itu sering gitu. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaan itu mereka tidak punya yang disebut dengan purana, ya. Jadi di pura itu mestinya ada purana. Jadi purana yang maksudkan di sana, di dalamnya terdapat berapa jumlah pelinggih yang ada di pura, terus pelinggih-pelinggih apa saja yang ada di sana, termasuk ada sebutannya di sana, odalan yang dilaksanakan di pura itu adalah pada saat kapan, apakah mengambil itu wuku, ya, jadi kalau wuku itu ya jelas itu dari Sinte sampai Watu Gunung. Nah, kalau dia mengambil sasih, nah itu biasanya sasih apa? Tapi dari sasih pertama sampai sasih yang kedua.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sarana ini pasti ada yang mengkoordinir, yang mengkoordinir itu, yang mengarahkan berapa buat apa saja dan sebagainya, sehingga kelompok Sarati ini akan bisa bekerja maksimal. Itu sanganukangi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sanganukangi yang membuat wewangunan upacara, jadi sarana-sarana atau purengge yang sifatnya sementara, misalnya membuat balai tempat banten, kemudian membuat sanggah cucuk, membuat sanggah surya, ya termasuk buat kelangkat, katakan sate dan lain sebagainya. Nah itulah kalau kita menyebutkan tentang upacara di Hindu kan seperti itu. Nah ini semuanya juga sebelum melaksanakan tugasnya itu, melaksanakan pekerjaan juga nunas panugrahan, tuntunan. Jadi tuntunannya itu adalah Sangyang Wiswakarma namanya. Sangyang Wiswakarma dewanya dari wangunan ini. Nah ini, jadi semuanya ini membuatkan apanya banten-banten piuning tersebut adalah tugasnya dari Sarati seperti tadi. Semuanya itu harus dibuatkan. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan yang membuat segala bentuk apa namanya persiapan-persiapan seperti membuat sate banten, membuat adonan-adonan kan gitu ya. Jadi sate, kemudian lawar, kemudian termasuk juga merangkai sebuah pekare yang disebut dengan Banten Caru, ya pecaruan yang ada hebat-hebatan. Nah ini juga ada dewatanya yang kita puja. Jadi kita puja memohon panugrahan agar pekerjaannya itu berjalan baik juga. Yang disebut dengan di sana Sangyang Caruban. Sangyang Caruban di sana beliau yang mengatur segala bentuk. Makanya kalau pelaksana daripada yang membuat sarana-sarana ini belum memohon panugrahan, biasanya ada saja gangguan gitu ya. Gangguannya itu yang untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sebelumnya, karena kita mempunyai keyakinan seperti itu harus kita laksanakan, mepiuning namanya ya. Jadi semuanya dengan sarana upacara seperti tadi, jadi paling tidak piuningnya dengan daksina, pejatian dan sebagainya seperti itu, sehingga semua pekerjaan itu lancar. Nah, kemudian yang keempat ya, itu ada juru tulis, jadi tukang tulis. Jadi tukang tulis ini ada disebut dengan ngeraja payu, ngeraja kuskusan, ngeraja tempeh, eh, dan termasuk ngeraja kober dan sebagainya itu, karena di sini bergelut dengan sastra. Jadi tulisan aksara-aksara yang dibutuhkan, jadi karena itu

yang ada itu hanya disebut tukang banten saja, atau disebut dengan sarati. Nah, sebenarnya ini ada 5 unsur ini wajib ini mereka ini menyatu. Kenapa saya sampaikan saat ini? Jadi penting sekali pancegre ini harus koordinasi komunikasi yang baik. Di samping itu pekerjaan itu akan maksimal dia dan efektif, efisien. Karena bisa di-manage itu. Di-manage misalnya membuat sangga surya atau sangga cucuk, berapa kita membutuhkan, berapa batang kita membutuhkan bambu itu misalnya. Ya, tidak ujung-ujungnya nanti Manggale Yadi itu akan mengatakan besok membuat balai Banten, membuat sangga surya, sangga cucuk, tolong mencari bambu gitu misalnya. Nah, ini kalau tidak dihitung dulu berapa cari bambu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kalau ngatur ngayah kan rame dia. Ya, semangat biasanya. Ayo cari bambu gitu, langsung sudah cari bambu. Jadi pentingnya bambu cuma 10 batang itu misalnya. Tapi kadang-kadang sampai ya lebih daripada itu. Ya, sehingga benda atau barang itu akan sia-sia. Nah, kalau itu sudah kebanyakan, apalagi ditaruh di tempat suci, itu kelebihannya itu kadang-kadang kan tidak terkontrol. Jadi kotor jadinya itu ya, sisanya itu kadang-kadang tidak ada yang mau ngambil. Apalagi pada saat sekarang, siapa sih perlu bambu banyak gitu. Kalau zaman dulu masih ada petani membuat apa tempat sapi atau kandang-kandang, itu masih bisa digunakan. Sekarang kan tidak ada seperti itu, sudah bergeser jadinya. Kalau dulu pakai sapi, sekarang sudah pakai traktor itu kalau petani. Nah, itu kan tidak ada menggunakan. Jadi itu benda-benda atau barang itu akan sia-sia. Jadi akan terjadi pemborosan. Ya, sarati Banten juga begitu. Jadi tukang Banten yang sudah profesional, dia ngerti, oh sekian membuat tipat, jadi berapa busung yang dibutuhkan itu. Tidak hanya berbilang ya lebih deh ngalih. Ya, dibanyakkan cari, nanti sisanya kan bisa dipergunakan untuk yang lain itu. Nah, ini kan tidak efektif ini. Ya, tidak efisien, nanti ada yang berlebihan, nanti terbuang sia-sia gitu. Nah, inilah, itu sebenarnya bisa di-manage semuanya kalau kita sudah mempunyai perencanaan program yang baik di antara ketiga unsur yang kami sebutkan tadi ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk berikutnya itu unsur yang kedua adalah sang yajemana. Yang sang yajemana itulah yang mempunyai pekerjaan atau sebagai pelaksana daripada kegiatan tersebut. Nah, biasanya kalau di desa itu kan ada panitianya. Panitia yang akan mengatur suatu proses kegiatan tersebut dari awal pelaksanaan sampai selesai. Sampai puncak acara dan selesai. Itu perlu sekali ini sang yajemana ini untuk melaksanakan koordinasi komunikasi yang baik. Nah, termasuk juga yang ketiga yang disebut dengan tadi sadake itu. Jadi ini harus kompak juga. Nah, di sini sebelum pelaksanaan kegiatan tadi dikerjakan. Jadi ketiga unsur ini harus istilahnya parum ya, paruman kecil. Kan gitu, paruman kecil. Jadi kalau sadake memberikan petunjuk karena ini upacaranya utama itu misalnya, tolong sarati Banten bikinkan bentuk uperenge atau banten-banten seperti ini. Kemudian setelah itu kompak, mereka sudah sepakat mengerjakan itu, ya. Jadi banten yang diambil sang yajemana ini mempedomani daripada apa yang menjadi kesepakatan dalam paruman tersebut, ya. Jadi itu yang dikerjakan dengan baik, walaupun ada nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan itu ada masukan-masukan baru lagi gitu misalnya, kan biasanya sering begitu. Sudah berjalan kegiatan, ada yang memberikan masukan begini, oh ini keuangan gini harusnya mesti begini gitu misalnya. Ya, kalau bahasa Balinya kan begitu, harusnya mesti begini kok enggak ada. Nah, ini sang yajemana ini harus kuat, tidak boleh tergoyahkan oleh hal tersebut gitu. Ya, kalau itu tergoyahkan nanti kacau lagi gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian sadake itu pemuput ataupun nanti yang ngawaka sang yadi ini juga harus betul-betul kompak, sepakat. Kalau sudah melaksanakan, kita mulai jam sekian, beliau ditur ya harus hadir jam sekian gitu. Sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan kepada kerama umat yang sudah diberi informasi seperti itu. Nah, ini peranan Timanggala Yadnya ini adalah sangat luar biasa sebenarnya. Ya, kalau betul-betul kita wujudkan dengan baik, kita sepakati, sehingga persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Karena kita berharap Yadnya yang kita laksanakan itu betul-betul Yadnya yang satu ika.
Jadi dari awal baik,

0: proses berjalannya juga baik, nanti ending terakhir daripada kegiatan itu baik. Tidak akan menimbulkan persoalan baru di antara petugas-petugas saya yang ada atau pengayah dan lain sebagainya. Nah, itulah jadi yang kami maksudkan di sini tentang Trimanggala Ningiatnya, sehingga proses-proses kegiatan yang dikerjakan itu tidak menimbulkan persoalan karena kita sudah kompak ya, sudah melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tentang Trimanggala Ningiatnya atau yang kami sebutkan dengan Pancagre ini adalah sumbernya adalah dari ada buku Eksistensi Sadake. Dari buku Eksistensi Sadake itu, buku itu disusun oleh kelompok daripada Brahmana. Brahmana umat Hindu yang ada. Jadi ini sudah ada yang menyusun, sehingga kita sebagai umat Hindu, kita melaksanakan yajnya apapun bentuknya, perlu adanya komunikasi koordinasi yang baik, yang disebut dengan Trimanggala Ningiatnya ini.
1: Luar biasa. Yang kita itu. Seperti yang kami sudah sampaikan bahwa kami juga mengundang dan mengajak Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 Denpasar untuk sharing ya terkait topik pagi hari ini, yaitu peranan Trimanggala Ningiatnya dalam pelaksanaan upacara menurut susastra agama Hindu. Saya langsung sapa dulu untuk pengirim chat pertama ini pagi hari ini. Mumpung belum ada yang masuk ya, 0362 24 644 ataupun WhatsApp call kami 0811 399 9790. Oh, ini Niki Wenten. Om Swastiastu. Rahajeng Semang.
2: Om Swastiastu. Rahajeng Semang.
1: Durus Pak Ketut, Nabi Gatre.
2: Topeknya becek aja nih.
0: Durus watet.
2: Tapi malah ane makang nih. Memiliki sulingi terbanyak nih di Bali. Kan cocok aja nih. Pasti seken gitu. Nah, makin implementasinya di lapangan ampun becek sama itu. Tidak ada masalah sebetulnya nih. Ini Rao Sang Wau, cuman kalau untuk di desa secara umum, nah ini tiang alami sing ada. Nah, untuk upacara yang kadang-kadang manusia yadni makin ya ini kampungkan di desa, ada kaitannya nih kan yang ada macet terus tuh guon-guon dan sebagainya ke desa aja, mungkin kalau dibilang punya purani dan sebagainya. Nah, nanti yang kakak takutnya lalu mangku isi, mangku dalam, mangku taman, pengelah kurang kan itu apa deh banten. Tapi nak tetap tuntu deh itu asal nu pemangkunin tu pasti tuntu deh banten. Dan kecuali ada sulingi, bisa lain berubah yang maluan di tiangnya malu omongan. Sebelum ada sulingi nak pemangku dia merah katang. Yang ini karena pengelah sulingi, nah sulingi merah katang tapi tetap di masyarakat tanah kutip kan. Oh, pedalam pemangkune juang ini kegiatan anak gitu kan. Nah, model-model gini kan seserah penilaian seseorang. Bagi tiang niki ngomong mangki ini kan hanya sekedar mengisi hidup deh gitu. Kayaknya caranya pang berguna hidup lagi ngomong begini. Angin kau kaje klon. Oh, terakhir sih ada apa? Karena setelah melaksanakan seperti ini, kenyataan orang-orangnya begitu ya, orang-orangnya satu memang sifat pribadi manusia begitu ya, seharusnya dengan upacara seperti ini baik itu oknum perbekel benis adat gitu ya. Kadang-kadang itulah egonya itu berkaruan karang desa tongosin mobil pribadi yang parkir. Oh, itu modelnya. Jadi yang sebetulnya nih bersatu nih mangku kayangan tiga setiap odalan kan lain-lain pemangkonen di si dalam taman yang cuma tiangin asing ada purpusa. Jadi implementasi dari hasil-hasil apa yang dilakukan seperti ini harusnya moral-moral pejabat itu berubah gitu. Paling sing oh ngomong ane naung-naung den sing megedegin kan gitu, korupsi berkurang, sing ngaku ngakas lengan Umar udah dikelian adat, saya nih jani saya berkuasa gitu. Jadi takut ini men benglah tanah angon koperasi merah putih. Oh tanah dagang-dagangan yang angon semua lagi angon koperasi merah putih paralel di tanah lain gitu. Nah mudah-mudahan gini. Jadi pada intinya iraga tujuan nih ngelaksana upacara itu kan apa hidup nyaman tenang aman damai. Oh yang cari maluan begagak-gagak tibin. Anak imaluan ane hebat-hebat malu. Oh jani bisa ngade hebat. Tujuan Indonesia ini kan nanti be Indonesia lagi deh di Bali bang hidup gemah ripah loh jinawi. Nah kira-kira menurut Pak narasumber nih Bali buleleng khususnya kan ampun gemah ripah loh jinawi. Yang penting tetap mulai nol. Suk semua Om santi santi santi yeah. Santi Om.
1: Om santi santi santi Om. Gesuk semua Pak Ketut Gede dan Mayase. Saya bacakan dulu chatnya dari Pak Jero Maliase, Om Swastiastu, Bapak Jero sebagai narasumber dan Mbak Irna sebagai pengantar acara renungan pagi. Tri Manggalaning Yatnya adalah tiga manggala yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan upacara dan upekare Yatnya. Agar bisa terlaksana dengan baik dan mencapai ketenangan dan kedamaian hati, pikiran dan jiwa kita bersama Sang Yajemane yang mempunyai rencana upacara dan upekare yang selalu berhubungan dengan Sang Sarati dan para rohaniawan meliputi pemangku atau sulinggi jika memakai sulinggi. Tri Manggalaning Yatnya merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan upacara dan upacara yatnya sehingga mencapai tujuan pelaksanaan upacara dan upacara dengan baik sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik para krama maupun para prajuru. Hati dan pikiran Tri Manggalaning Yatnya harus satu pikiran, satu bahasa dan satu kesatuan pelaksanaan sehingga pelaksanaan upacaranya berjalan dengan baik dan mencapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan lahir batin. Nah, jika Tri Manggalaning Yatnya tidak berjalan searah, maka upacara tidak akan berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, Tri Manggalaning Yatnya menyatukan pemikiran sehingga kegiatan berjalan lancar dan baik. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Om Santi Santi Santi Om Ge. Sukses Pak Jero Maliarse, penelpon berikutnya. Halo, Rajang Semeng.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Semeng.
3: Ye, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Apa tadi di sini tadi
1: terima kasih Pak Soma
3: apa namanya tadi sudah dijelaskan ada Sang Yajemane, Sang Sadake, kemudian juga beban banten atau saran mana yang paling penting itu di antara ketiga itu pertama. Yang kedua, satu tempat dengan tempat lain kan bisa berbeda. Bisa berbeda apa sarana-sarananya. Kalau misalnya satu desa begini, desa lain bisa berbeda. Terus biasanya kalau kurang-kurang apa-apa dibayar dengan uang gitu kan. Oh kalau ada kurangnya ini kita bisa pakai uang saja, pakai bisa uang pes bolong atau sekarang mungkin uang biasa bisa dipakai juga. Ini bagaimana ini mohon dijelaskan. Terima kasih Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi. Gesuk sama Pak Soma. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu Pak Jero.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan Durus.
0: Terima kasih jadi atas atensinya nih pendengar yang berbahagia. Yang pertama Pak Ketut Darma Yase, kemudian ada Pak Jero Maliarse juga nih.
1: Okay.
0: Dan Pak Soma. Jadi Pak Dharma Yase terkait masalah upacara panceyatnya yang kita laksanakan di sini sebagai umat Hindu, ya terutama ada yang disebut dengan upacara dewiatnya, manusiatnya, termasuk pitriatnya dan budayatnya, ya kecuali resiatnya mungkin khusus sifatnya itu. Mm-hmm. Nah ini memang kita berharap kita sebagai umat Hindu agar jangan sampai setiap kita akan melaksanakan jihadnya itu selalu istilahnya itu ribet. Ribet kenapa? Karena belum ada pedoman, pedoman yang harus diikuti, baik itu dari Yajemanes sebagai manggala ningiatnya nanti pelaksana ataupun yang mempunyai pekerjaan itu, kemudian termasuk juga nanti persiapan-persiapan yang saya sebutkan tadi sang anukangi, ada yang lima yang kami sebutkan tadi termasuk Sarati Banten yang buat berengge ya, yang Raja Kober dan lain sebagainya itu. Nah ini biar ada pedoman. Nah kalau itu sudah ada pedoman, jelas ketiga unsur ini akan bisa bekerja dengan baik karena sudah terencana. Apakah upacara itu yang disebut tadi ada utama, madya dan nista gitu misalnya, yang mana itu akan dilaksanakan pada saat sekarang, misalnya pada saat pelaksanaan Dewa Yadnya, Odalan ataupun Ngenteglingih. Nah ini kalau ini sudah menyatu, menyatukan persepsi, satu pikiran ya, itu satu kepikiran untuk melaksanakan Yadnya ini dengan baik dan sukses, ini harus mempedomani apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan bersama itu ketiga unsur tersebut. Nah, apabila itu seperti tadi saya sampaikan di pura-pura yang ada, itu sudah ada purana-purana, tinggal mengikuti itu saja sebenarnya. Jadi melaksanakan. Ya itu pentingnya ya. Jadi di sini jelas dari apakah itu pelaksanaan di Kayangan 3 itu misalnya. Di sini kan kalau Kayangan 3 di desa adat sudah ada yang disebut dengan awe-gawe. Jadi awe-gawe ada pedoman pegangan yang kuat ya, sebagai sepat siku-siku seorang pemimpin itu melaksanakan sudarmanya, tugasnya ya. Kalau terkait masalah yadnya atau pecara itu pasti mempedomani purana yang ada itu, kalau memang sudah ada itu. Kalau tidak ada, inilah pentingnya ketiganya ini harus sepakat seperti apa yang harus dikerjakan, dilaksanakan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kita berharap dalam yadnya itu kan harus satwika nanti hasil yang bagus, dilandasi dengan pemikiran yang suci hening. Nah itu jadi terlepas daripada apa yang disampaikan oleh Pak Darmiyasi tadi masalah ya menggunakan sarana fasilitas desa yang tidak benar, itu kan tergantung daripada awik-awik desa yang ada. Sejauh mana bisa seorang pemimpin, apakah bendesa atau desa adat, klien desa adat itu mempergunakan fasilitas yang ada di desa kan tergantung awik-awik. Kalau di luar daripada awik-awik itu, kerama bisa itu memberikan masukan, mengingatkan agar jangan mempergunakan hal-hal yang tidak boleh atau di luar daripada awik-awik yang ada kan, itu kekuatan hukumnya kalau di desa. Itu dasar hukumnya, jadi sarana untuk memfasilitasi daripada pemimpin siapapun nanti jadi pemimpin itu sudah ada aturan. Kalau berbekal ya undang-undang yang mengatur kan gitu ya. Kalau undang-undang hukumnya yang ada di desa itulah awik-awik itu sendiri. Makanya semua masyarakat harus tahu tentang awik-awik tersebut. Ini pentingnya perlu ada komunikasi, sosialisasi yang baik ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau di Buleleng memang sudah rakyatnya sudah makmur kalau memang betul-betul dia mencermati, menikmati apa yang sudah dia miliki gitu. Jangan berpikir yang lain-lain itu ya, sudah di luar kemampuan janganlah kita. Jadi manfaatkan kemampuan yang sudah ada, hasil yang sudah kita dapatkan itu kita syukuri, sehingga kita akan merasa damai, tenang, menikmati apa yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan ini. Kemudian Pak Maliase, betul sekali. Jadi terima ngalening yadnya ini adalah harus ada satu kesatuan gitu. Jadi ketiganya ini harus kompak ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai di tengah jalan ada masukan-masukan lain yang sudah menjadi kesepakatan itu menjadi berubah. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu akan menghambat suatu proses kegiatan yang tidak kita inginkan. Jadi supaya lancar, fungsikan, manfaatkan, laksanakanlah yang sudah menjadi hasil paruman atau disebut dengan praram itu sendiri dari ketiga unsur tersebut. Jadi intinya di sini ketiganya ini untuk menyatukan pikiran ya. Kemudian Pak Suma, mana yang paling penting di antara ketiga tersebut? Jadi seperti saya sampaikan, ketiga-tiganya penting. Karena ini harus menyatukan pikiran ya, harus menyatukan pendapat seperti apa ya. Ya sudah tentu harus sepakat melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Kalau desa disebut dengan praram. Ya, kalau sudah itu merupakan praram, ya itulah yang kita laksanakan, jangan di luar daripada itu. Kemudian tempat, satu tempat dengan tempat yang lain kan berbeda-beda. Memang setiap masyarakat kita di desa adat itu memang berbeda-beda, termasuk bunyi awik-awiknya juga berbeda-beda, aturan yang ada. Sehingga untuk menghindari jangan sampai terjadinya ada kekurangan, kekeliruan yang terjadi, makanya pedomanilah apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ya, memang kurang-kurangnya daripada upekare misalnya, jadi sarati Banten misalnya, jadi membuat Banten, namanya kita manusia, kadang-kadang ada saja yang kurang. Jadi kesempurnaannya itu memang sulit sekali kita mencari, ada saja. Kadang-kadang misalnya dalam melaksanakan pengersihan, pebersihan gitu, misalnya, ya, sering tukang itu kelupaan, kelungannya sapin itu misalnya, ya, kelungannya sapin itu. Nah ini biar tidak terlalu banyak problem, persoalan yang muncul, jadi saat sadake ataupun pemuput ataupun pemangku ini harus sabar gitu, ya, jangan marah-marah gitu. Kalau seorang rohaniawan marah-marah itu sudah melanggar sesane namanya, ya, di luar daripada ketentuan. Itu harus sabar, beritahukan syaratnya dengan baik, ya, tolong disiapkan ini dulu sebelum saya melaksanakan tugas gitu. Sebelum kita aloide itu adalah muput, kalau pemangku ngawu kasang yadnya, ya kan dia, jadi sebagai atau ngantep yadnya itu sebelum dia melaksanakan itu harus dicek dulu. Makanya pemangku duduk di tempat jagi ngawakasang yadnya harus koordinasi dulu dengan sarati Banten, bertanya dulu persiapannya apa yang akan dilaksanakan, udah lengkap pun jangkep napi durung gitu. Kalau udah jangkep baru dilaksanakan, kalau belum ya penuhi dulu semuanya itu baru mulai, biar tidak di tengah jalan baru bertanya, ini kok kurang gininya, enggak ada, kok listnya enggak ada, gimana ini bisa jalan gitu, bisa. Jangan sampai seperti itu, lebih awal lah harus dipersiapkan. Nah, kirang-kirangnya daripada sarana yang dipersembahkan oleh apa syarat yang dibuat itu, ya, pemangku melakukan permakluman. Jadi nas pengampure ring ide sayang diwase atau ide betare sane mlingiri sekirang-kirangnya puniki, ya ning wenten kirang niki wenten angin penebusan tindang antuk, ya satu pikiran yang baik, kemudian sarannya ada berbentuk sarana saya seperti bis bolong gitu misalnya, ya, jadi kekurangannya itulah dipakai untuk menutupi gitu. Itu bahasa ya di dalam tradisi adat kita seperti itu. Nah itu, jadi ini harus, jadi bagaimana caranya yadnya ini biar lancar, biar tidak ada masalah, kompak saja kita ke dalam, jangan saling menyalahkan. Ya, jadi pemangku nyalan sarati, kasihan nanti sarat ini sudah kerja berhari-hari, ya, karena kesalahan sedikit, itu akan menimbulkan persoalan baru gitu.
1: Baik, satu penelpon lagi kami sapa. Halo Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi. Mbak Irna, sarang Pak Narasumber nih, kayaknya titik dari Jakarta. Dia tanggih rayu, salam rayu nih ke Pak Narasumber nih. Baca nih ke penampilan terang tentang peranan Manggala Yadnya nih ke Januwande, wendernya Trio Manggala Yadnya nih ke, ya memang sekali wau Pak Mariarsa pun gendan yang harus dipersatukan nih ke biar mana becik upat kenan acara-acara upacara-upacara dilaksanakan di pura. Jadi lengkapnya juga sudah adanya purana dengan kalau memang sudah di dalam pura atau napi persatuan nih ke, untuk yang mengadakan upacara sudah ada purana lengkap nih ke, kita yang ada asal berapa ada pelini, kapan upacara yang akan dilaksanakan, upacaranya tingkatnya apa, madya apa, tiga apa madya, napi udah menjadi di sana sudah purana yang punya kendala tugas kita, jadi upacara yang akan dilaksanakan pasti dengan baik. Kalau memang sudah ada yang menyusun dengan dan yang sudah ada yang mengerjakan tingkatnya apa apa apa perlinggi, jadi tukang bantan apakah bisa akan gampang akan menyusun bantan berapa buat bantan, kalau perlingginya sekian berapa bantannya, berapa jatinya, berapa tipatnya dengan dan jadi seperti upacara cara seperti ada caruban ke, jadi lengkap yang cari membuat bantan ke, membuat caruban berapa, kalau memang sudah pringgenya lengkap, berapa ada pringge, kapan upacaranya kan. Jadi sudah adanya purana lengkap kan, upacara akan terlaksana dengan ya, dengan becik, dengan rahayu, lancar upacara margi dengan nika nika tiang udara kan nika mandan pak narasumber dengan baiknya sukseme gitu. Santi santi santi rayu raja ngirik.
0: Santi santi om.
1: Mungkin langsung ditanggapi sekaligus closing statement Ampura Bapak karena waktu juga. Oh, satu penelpon lagi boleh nih Ki?
0: Iya, terus.
1: Iya, kita kita sapa namun sebagai penelpon terakhir. Om Swastiastu Rahajang Semang.
5: Om Swastiastu.
1: Nggih, Swastiastu Bapak Sir niki.
5: Yang sampai amblang. Yang berada. Mengenai upacara. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh negara sumber tadi, sudah banyak dari pembicara-pembicara terdahulu memberikan saran, pendapat, itu memang wajar. Nah, di dalam pelaksanaan upacara ini harus diikuti dengan hati yang betul-betul jernih, hati yang jernih. Memang di masing-masing itu pelaksanaan upacara itu sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mohon kepada itu sang widiwaso, tujuan kita bersama adalah mohon keselamatan kerayuan ring anggus hari dolar mana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Yang ini batu para usanti,
1: Om
5: Santi.
1: Om Santi. Gak durus Pak, sekaligus sebagai closing statement
0: Terima kasih kepada Bu Janura dan Bapak yang dari Tamblang ya. Dari Tamblang itu terkait dengan pelaksanaan iki tentang Trimanggalaning Yajna. Seperti tadi kami sudah sampaikan itu yang disebut Trimanggalaning Yajna itu ada tiga. Sang Anukangi pertama, kedua Sang Yajemane, ketiga Sang Sadake gitu. Okay. Terutama yang dimaksud dengan Sang Anukangi ini ada lima ya, ada lima yang kita sebutkan di sini adalah disebut dengan Pancegere. Yang pertama adalah Tukang Banten atau ya kita biasa sebut dengan Serati Banten. Nah itu jadi beliau melaksanakan sudharma harus mohon tuntunan dari Sang Yang Tapini. Ya, dan ya. Kemudian yang kedua, tukang bangunan tadi yang kami sebutkan membuat bangunan sementara sifatnya ya. Jadi sanggar Banten, kemudian sanggar Surya, sanggar Cucu dan sebagainya, itu mohon tuntunan kepada Ide Betara atau Sang Yang Wiswakarma. Nah, ini jadi kita mohon tuntunan. Kemudian yang ketiga itu tukang hebat membuat sate, olahan caru gitu ya, dengan tuntunan Ide. Jadi beliau sebagai Sang Yang Dharma Caruban itu. Mungkin di masyarakat belum dikenal bahasa niki. Ya banyak niki hanya dikenal Sarati aja niki ya. Jadi Sarati Sang Yang Tapini itu sana. Kemudian tukang tulis itu membuat rerajahan payu, rerajahan di kukusan, tempeh, ngiu dan lain sebagainya sebagai sarana perengge di pura ya, kalau ini tentang piodalan ya di pura itu kita mohon tuntunan kepada Sang Yang Haji Saraswati. Nah kemudian yang melaksanakan kegiatan untuk kesenian ini ya, pesantian ya, kemudian tari-tarian dan lain sebagainya itu mohon tuntunan kepada Sang Yang Gurnite. Itulah yang disebut dengan Pancegere. Jadi sematan sarang sami umat Hindu sedharma. Jadi ini jelas sudah dituliskan di sana di dalam kitab Eksistensi Sadake, kalau ingin baca itu ada ya. Mungkin semeton terutama kepada Sarati Banten ya, ataupun Manggala Desa di Desa Adat itu yang melaksanakan sudharma ini, kalau ingin melakukan yadnya dengan baik sekali itu yang sudah ada purana asungkare lancar semua kegiatannya, tapi yang belum mungkin bisa direka-reka direncanakan untuk menyusunnya kembali, sehingga setiap ada kegiatan upacara apapun bentuknya itu akan dapat berjalan dengan lancar karena sudah tinggal mengikuti mempedomani ya untuk menyempurnakan segala bentuk kegiatan yang ada sehingga harapan kita yatnya kita dapat berjalan yang disebut dengan satwi ke yatnya. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan dan sharingnya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah aktif berpartisipasi pagi hari ini, yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Singaraja dan juga Denpasar. Kami tutup dengan para Mbak Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om Rahim.

Barang siapa yang suka berbuat kebajikan dan ikhlas melakukan tapa brata atau tirakat, di kemudian hari akan menerima anugerah dari Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk memuja keagungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

Dayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Berusaha untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi pendengar ya. Dan tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak Mutiara Pagi Agama Hindu edisi hari Senin tanggal 13 bulan 7 2026. Nah pendengar pastinya nanti Lili akan hadirkan untuk Anda beragam informasi penting dan juga up to date ya. Dan nanti juga akan Lili putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda di hari Senin yang pastinya hektik sekali ya hari ini ya. Tapi semoga semuanya lancar pendengar ya. Dan mungkin sekarang lagi banyak yang memulai aktivitasnya di pagi hari pastinya ya. Atau mungkin sekarang lagi pada sarapan nih. Atau mungkin lagi ibu-ibu lagi pada nyiapin anak-anaknya untuk berangkat sekolah hari ini dengan pakaian yang baru, dengan alat tulis yang baru pastinya ya. Karena untuk memulai hari sekolah yang baru lagi setelah libur sekolah yang cukup panjang ya. Nah pendengar terus bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ini satu buah lagu untuk mengawali pagi hari kita. Ini lagu dari Maria Kalista yang berjudul Satu Kali Lagi.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kepala, pundak, lutut, kaki.
4: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Kasar pagi ini.
1: Pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar perakiraan cuaca pada hari ini akan dibagikan oleh rekan kami di BMKG, yaitu rekan Lia Cahyani, karena kami juga sudah terhubung saat ini. Kepada rekan Lia Cahyani, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Lia Cahyani dari BMKG atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar perakiraan cuaca pada hari ini. Jadi tadi diperkirakan saat ini, hari ini diperkirakan akan cerah dan berawan ya. Tapi pastinya tetap kami himbau untuk Anda semua pendengar untuk selalu sedia payung sebelum hujan ya, seperti lagu ya. Untuk selalu membawa jas hujan bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 ya. Jadi harus selalu siap sedia dimanapun, apalagi kalau sedang berada di luar ya. Dan hari ini pendengar juga cuaca terasa sangat dingin sekali ya, tadi di jalan saat jam 4 pagi, wah itu udaranya sangat dingin seperti menusuk ke badan gitu ya, langsung rasanya ingin memakai jaket yang tebal, minum yang anget-anget gitu ya pagi-pagi ini. Tapi memang kalau biasanya kita kan gak pernah sedingin ini ya, tapi memang beberapa hari ini di pagi hari dan juga malam hari ini terasa sangat dingin sekali dengan angin yang cukup kencang. Tapi kalau siang memang sih tetap panas ya, mataharinya selalu nyelekit gitu ke kulit ya, apalagi kalau lagi berada di lampu merah, aduh rasanya kayak pengen cepet-cepet sampai rumah gitu ya. Tapi kita nikmati aja pendengar cuaca di hari ini dingin-dingin sepoi-sepoi gini kan, jadi enak kalau mau siap-siap.

Siapa yang gak tahu lagu Iris dari Goo Goo Dolls. Lagu ini tercipta pada tahun 1998 saat Goo Goo Dolls diminta membuat soundtrack untuk film City of Angels. Tapi sang frontman John Resnick sedang berada di titik terendah. Dia mengalami writer's block, frustasi, dan ragu dengan masa depannya di dunia musik. Baginya, tugas ini seperti beban yang mustahil. Untuk keluar dari kekacauan ini, ia mencoba menulis lagu dari sudut

musiknya sendiri, lahir dari sebuah ketidaksengajaan, di mana Resnik yang frustasi mengambil sebuah gitar tua dengan beberapa senar yang putus dan suara yang fals. Namun, dari sanalah dia menemukan tuningan unik dengan suara mirip mandolin yang menjadi ciri khas lagu ini. Bahkan, judul lagu ini lahir dari ketidaksengajaan. Tanpa ide, Resnik melihat nama seorang penyanyi di koran

Lagu yang lahir dari krisis kepercayaan diri dan judul yang acak ini meledak melampaui kesuksesan filmnya. Lagu ini bertahan berminggu-minggu di puncak Billboard dan bertahun-tahun kemudian lagu ini menolak untuk pudar. Ia terus hidup, dinyanyikan ulang oleh generasi baru menjadi anthem dan tetap menjadi lagu cinta abadi yang dipilih orang-orang di hari pernikahan mereka. Dari masa tergelap, lahirlah keabadian. Pendengar dari Gugu Dolls, inilah Iris.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting

0: penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, mendengar satu lagu dari Tangga, My Sweetest Enemy, OMG, sudah mengudara untuk Anda semua. Nah, mendengar kalau tadi Lili sudah menyinggung soal Koperasi Desa Merah Putih ya, yang mana ini suatu gagasan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ini memang baru ada di zaman kepemimpinannya Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ini cukup banyak dibahas sekali oleh masyarakat. Namun mungkin kita masih belum tahu ya, sebenarnya apa yang membuat Presiden Prabowo menggalakkan atau membuat gagasan dari Koperasi Merah Putih ini. Kalau dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini sebenarnya telah lama dipikirkan olehnya ya. Dan menurutnya ide tersebut telah muncul sejak puluhan tahun lalu ketika masih bertugas sebagai prajurit TNI. Mengapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan pengalamannya bertugas di berbagai pelosok desa membuatnya menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang serba kekurangan. Dan kondisi itu menurutnya menjadi salah satu alasan dari lahirnya gagasan membangun koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan selain pengalaman di pedesaan, Presiden Prabowo juga mengaku prihatin melihat banyak masyarakat berpenghasilan rendah terjebak dalam utang berbunga tinggi. Karena menurutnya pendapatan yang tidak menentu ini membuat sebagian warga terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang mendesak. Dan ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut antara lain untuk membiayai pendidikan dan pengobatan anggota keluarga. Namun karena rendahnya literasi keuangan membuat sebagian masyarakat memilih untuk meminjam kepada lintah darat dengan bunga yang sangat tinggi. Dan kondisi tersebut menurut Presiden Prabowo justru bisa semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat. Dan di sisi lain ia juga menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara masyarakat kecil dan juga pelaku usaha. Karena menurutnya pelaku usaha dapat memperoleh restrukturisasi atau penghapusan hutang dari lembaga keuangan, sementara itu masyarakat kecil tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas tersebut. Karena itu, ia menilai koperasi simpan pinjam di setiap desa ini dapat menjadi suatu solusi. Karena melalui koperasi, masyarakat diharapkan memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang sangat terjangkau. Dan setiap rakyat ini bisa mendapatkan kesempatan pinjam uang dengan bunga yang rendah. Dan karena hal tersebut, berbagai pengalaman yang ia lihat, ini mendorong pemerintah membentuk program KDKMP. Dan ia berharap koperasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus bisa membantu mereka terbebas dari jeratan pinjaman berbunga tinggi. Dan dari Presiden Prabowo ini juga menambahkan kalau pemerintah saat ini sedang mempercepat realisasi KDKMP karena berbagai persoalan masyarakat membutuhkan penanganan yang segera. Jadi menurutnya pemerintah harus segera bertindak dengan cepat untuk menjawab kebutuhan rakyat ya. Dan di Koperasi Desa Merah Putih ini juga ada hampir semua barang-barang subsidi ini bisa disalurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan, karena banyak sekali saat ini barang subsidi yang diselewengkan tidak sampai ke rakyat ya. Jadi ini adalah sebenarnya latar belakangnya sangat mulia sekali pendengar ya, karena ini berasal dari pengalaman-pengalaman yang dialami atau pengalaman yang dirasakan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Tapi mungkin masih banyak dari Anda masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih manfaat dari Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini atau yang kita kenal sebagai Kopdes Merah Putih ini ya. Karena dikatakan Koperasi Desa Merah Putih ini berfungsi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan ya. Namun sebenarnya apa saja fungsi-fungsi spesifik dari Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan Lili sampaikan kembali untuk Anda lebih detailnya ya. Karena kalau dari fungsi utamanya sendiri, Koperasi Desa Merah Putih ini meliputi dari penyediaan barang pokok dan subsidi yang terjangkau, kemudian penyaluran permodalan, penyerapan hasil panen petani, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan simpan pinjam untuk memajukan kesejahteraan warga desa. Namun seperti apa fungsi-fungsi spesifik dari Koperasi Desa Merah Putih? Nanti akan Lili sampaikan kembali untuk Anda pendengar ya. Dan informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Tapi setelah satu lagu yang melewat dulu untuk Anda, ini lagu dari Tohpati featuring Matthew Sayers yang berjudul Kau Lim Tau Deh.

0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Bayu Risa featuring Patricia dengan judul Dan Ku Berlalu sudah mengudara untuk Anda semua. Mendengar kalau tadi sudah Lili sampaikan ya latar belakang kenapa sih Presiden Prabowo Subianto ini membuat gagasan koperasi Desa Merah Putih ya. Tapi mungkin masih banyak dari Anda yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih fungsi dari koperasi Merah Putih ini gitu ya. Kalau dari fungsi utamanya ini tadi sudah Lili sampaikan, salah satunya adalah penyaluran permodalan ya, tapi ada beberapa fungsi spesifiknya ya. Salah satunya adalah stabilisasi harga dan distribusi. Yang mana Kopdes Merah Putih ini berfungsi untuk memangkas rantai distribusi agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dan barang bersubsidi seperti pupuk dan juga LPG dengan harga yang lebih murah. Selain itu, fungsi yang lainnya pendengar itu adalah pemberdayaan petani. Jadi, Kopdes Merah Putih ini berperan sebagai off-taker atau pembeli atau penampung hasil panen dan produk lokal untuk meningkatkan nilai jual serta membebaskan petani dari ketergantungan pada rentenir ya. Karena biasanya kalau petani sudah menghasilkan banyak sekali hasil panen gitu ya, tapi ini tidak selalu ada pembeli yang membeli hasil panennya gitu atau penampung secara khusus ya. Jadi, Kopdes Merah Putih ini berperan sebagai off-taker atau pembeli penampung dari hasil produk-produk lokal. Dan yang paling di-highlight pendengar ya, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi salah satu akses permodalan yang dimana ini menyediakan layanan simpan pinjam, kemudian kredit lunak, dan juga modal usaha untuk menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tingkat desa. Karena selama ini biasanya masyarakat desa itu seringkali melakukan simpan pinjam kepada pihak-pihak yang suka mencari keuntungan gitu ya dengan bunga yang tinggi, tapi dengan adanya Kopdes Merah Putih ini, masyarakat desa bisa menggunakan layanan simpan pinjam dengan bunga yang murah atau bunga yang rendah dengan kredit lunak. Selain itu pendengar, fungsi lainnya dari Kopdes Merah Putih ini adalah sebagai fasilitas umum terpadu, yang mana Kopdes Merah Putih ini juga berfungsi sebagai pusat layanan desa multifungsi yang mencakup gerai sembako, gudang logistik, hingga apotek dan juga klinik kesehatan. Dan fungsi berikutnya pendengar dari Kopdes Merah Putih ini adalah sebagai pusat edukasi dan juga lapangan kerja, di mana Kopdes Merah Putih ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga-warga desa setempat dan juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui pelatihan manajemen. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali pendengar ya dari Koperasi Desa Merah Putih, yang mana ini sangat memajukan masyarakat-masyarakat di desa yang masih mungkin jauh dari edukasi mengenai keuangan, kemudian masih mencari lapangan kerja, jauh dari fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan seperti di kota ya. Jadi ini menjadi salah satu gerakan yang bisa membuat masyarakat di desa ini menjadi lebih sejahtera dengan adanya akses permodalan, kemudian fasilitas umum dan juga barang-barang subsidi yang tidak disalahgunakan. Dan program ini pendengar juga didukung melalui platform digital seperti Kopdesa untuk membantu pembentukan koperasi dari nol, mulai dari pengurusan akte hingga izin operasional. Dan Anda pendengar juga dapat memantau informasi resmi lainnya melalui portal SIM Kopdes.

Dan pendengar, melalui KDKMP ini, Presiden Prabowo Subianto ini menyalurkan kredit super mikro berbunga 8% ya. Karena kalau sebelumnya, tahun sebelumnya ini melalui skema mekar, ini jauh lebih rendah dari bunga sebelumnya, yaitu 22% ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang menarik sekali, karena Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan kalau koperasi desa ini menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang pastinya terintegrasi, pendengar ya. Nah pendengar, nanti akan Lili bagikan informasi lain soal koperasi Desa Merah Putih juga. Nanti akan kami sampaikan kepada Anda yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 pagi ya. Jadi bagi Anda ingin menyimak lebih lanjut mengenai koperasi Desa Merah Putih dan juga berbagai informasi penting dan juga up to date lainnya, Anda bisa simak Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 nanti ya, 7 pagi, yang bisa Anda saksikan melalui YouTube RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini satu lagu mau mengudara dulu untuk Anda ya, sebelum nanti kita menyimak informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Ini lagu dari Maya featuring Pasto yang berjudul Yang Penting Happy.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan Entohada masih buram gitu ya.
3: Selamat pagi. Pelaksanaan MPLS diharapkan menjadi ruang yang ramah bagi peserta didik baru tanpa praktik perpeloncoan. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait MPLS ramah bebas perpeloncoan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan hari ini. Pelaksanaan MPLS diharapkan menjadi ruang yang ramah bagi peserta didik baru tanpa praktik perpeloncoan.
5: Hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi momentum awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Tahun ini pelaksanaan MPLS mengusung konsep MPLS ramah yang menekankan kegiatan pengenalan sekolah secara edukatif, aman, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Pengamat pendidikan Ngurah Tini Rusmini Gorda mengatakan konsep tersebut harus mampu membuat peserta didik merasa diterima di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua. Menurutnya, suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan membantu siswa menjalani proses belajar selama 3 tahun ke depan. Hal senada diungkapkan pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Salain. Ia menilai MPLS sebaiknya diisi dengan kegiatan yang memperkenalkan lingkungan sekolah, budaya, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ia menegaskan praktik perpeloncoan maupun tugas-tugas yang tidak relevan sudah tidak layak diterapkan dalam kegiatan MPLS. Pelaksanaan MPLS diharapkan menjadi awal yang positif bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun karakter sejak hari pertama. Pendampingan dari guru dan seluruh warga sekolah dinilai penting agar proses adaptasi siswa berlangsung nyaman dan aman. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali bergulir. Periode MPLS idealnya diisi dengan kegiatan yang mendidik dan jauh dari nuansa perundungan.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Bali akan dilaksanakan pada pekan pertama masuk sekolah, yaitu dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tahun ini mengusung konsep MPLS ramah yang berfokus pada kenyamanan, keamanan, serta pemenuhan hak anak tanpa adanya unsur kekerasan. Jadwal dan aturan penting MPLS 2026 di Bali. Berdasarkan aturan baru Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting pelaksanaannya. Pertama, pendampingan orang tua khusus SD. Pada hari pertama MPLS, murid baru jenjang sekolah dasar atau SD wajib didampingi oleh orang tua atau wali untuk membantu proses adaptasi anak. Kedua, durasi pelaksanaan. Kegiatan berlangsung selama 5 hari pada jam sekolah normal. Ketiga, rangkaian kegiatan. Hari pertama meliputi pembukaan, salam sapa dan upacara bendera. Hari berikutnya, pengenalan lingkungan sekolah, materi siaga bencana, literasi digital, serta pemetaan bakat dan minat siswa melalui asesmen sederhana. Terakhir, larangan keras. Sekolah dilarang memberikan tugas yang memberatkan, seperti membawa barang yang sulit dicari, serta dilarang melakukan perundungan atau bullying, serta kekerasan fisik dan mental.
3: Berikut suara masyarakat terkait MPLS ramah bebas perpeloncoan.
7: Perkenalkan, saya Pak Kadek, asal saya Denpasar. Saya berharap semua sekolah benar-benar menjadikan MPLS sebagai kegiatan yang mendidik dan menyenangkan. Jangan ada lagi praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Justru siswa senior dan guru bisa menjadi contoh yang baik agar siswa baru merasa diterima dan siap memulai perjalanan belajar dengan nyaman dan tertib.
8: Hai, aku Indira, aku dari Payangan dan kebetulan aku juga seorang siswa SMA. Nah, menurut aku karena MPLS seharusnya menjadi momen bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan, bukan melalui tindakan yang merendahkan. Dan dengan begitu, siswa dapat lebih mudah beradaptasi, membangun rasa percaya diri, serta menjalin hubungan yang baik dengan teman dan juga guru.
9: Halo, perkenalkan, nama saya Brian, saya dari Denpasar. Nah, saya pribadi, tujuan PLS itu kan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang positif, bukan melalui perpeloncoan. Sejak awal mereka merasa nyaman dan diterima, tentu mereka akan lebih percaya diri dan semangat mengikuti proses pembelajaran tersebut. Terima kasih.
3: Pendengar, suasana hangat dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah saat para siswa baru mengikuti masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah. Melalui pendekatan yang edukatif, inklusif, dan bebas perpeloncoan, sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi seluruh peserta didik sejak hari pertama. Konsep MPLS Ramah menekankan pengalaman belajar yang bermakna dengan menghormati hak anak dan membangun budaya sekolah yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Dr. Andes Iketut Sujana.
10: Ini berkaitan dengan MPLS yang ramah dan bebas dari perpeloncoan. Kalau di Kabupaten Klungkung, Pak Kadis dalam menyambut MPLS ini khususnya seperti apa arahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga agar sekolah ini tidak menerapkan lagi sistem perpeloncoan, Pak, yang ada di masing-masing sekolah?
11: Iya, terima kasih Mbak Laras. Terkait dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kami sudah menurunkan surat edaran ke sekolah-sekolah, baik itu jenjang PAUD, TK, SD, SMP, untuk mencermati edaran atau pedoman tentang MPLS dari Kemendikdasmen. Intinya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah itu adalah menghadirkan pengenalan belajar yang aman dan ramah serta menyenangkan dan bebas perpeloncoan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 hari ke depan mulai hari esok. Dan ada pra MPLS ya. Jadi mulai hari Sabtu dan hari ini juga ada. Jadi orang tua dilibatkan sehingga nanti kegiatan MPLS ini adalah melibatkan orang tua atau komite dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Jadi kami sudah pastikan mulai pengumuman itu tanggal 9, jadi bergerak hari Jumat sekolah-sekolah kami untuk mengumpulkan orang tua, menginformasikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan MPLS nanti, gitu di Laras.
10: Ya, siap. Kalau di Kabupaten Klungkung sudah berapa sekolah, Pak, yang disosialisasikan mungkin terkait dengan apa yang bagus dari sisi sistemnya yang tepat seperti itu agar tidak ada hal-hal terkait dengan perpeloncoan ini, Pak?
11: Sudah seluruhnya. Kami kan berjenjang. Kami punya pengawas, punya korwil, itu sudah simultan menginformasikan berbagai pedoman dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk melaksanakan MPLS yang ramah, anti kekerasan, anti perpeloncoan, tetapi penuh dengan rasa senang, riang, gembira dalam pelaksanaannya. Semua sudah. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu semua mengacu pada pedoman dan arahan dari Disdikpora dan Kemendikdasmen pusat.
10: Baik, kalau dari Dinas Pendidikan apa ada hambatan, Pak, yang dikelungkung sejauh ini dalam proses sosialisasi maupun penerapan dari MPLS yang terhindar dari perpeloncoan dan sekolah ramah menerima peserta didik barunya, Pak Kadis?
11: Iya, sampai saat ini karena kami sudah juga membuat tim monitoring dan pemantauan. Jadi sampai saat ini nggak ada hambatan, karena kita juga punya berbagai media untuk menginformasikan. Kami punya web, punya fanpage, untuk Facebook juga untuk menginformasikan berbagai pedoman arahan kita kepada seluruh satuan pendidikan, sehingga mereka masing-masing kepala sekolah kerjasama dengan komitenya akan melaksanakan penuh rasa tanggung jawab kegiatan MPLS ini. Ini tanggung jawab bersama Pemkab, Kabupaten Kelungkung, tentunya kami dari Disdikpora. Jadi membuat tim ini, dilarang membuat tim untuk mulai besok bergerak ke masing-masing satuan pendidikan, sehingga nanti memantau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan kepala sekolah mengacu pada arahan kita, pedoman yang sudah kita susun bersama, sehingga nanti layanan kita kepada anak-anak kita penuh ramah, penuh riang gembira dan menyenangkan di masa pengenalan di awal ini kepada mereka, anak-anak kita.
10: Oh iya, baik. Ternyata sudah dibuatkan tim ONEF, sangat istilahnya dari sisi sosialisasi sangat terstruktur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung. Terakhir Pak Kadis, strategi antisipasi mungkin apakah ada yang disiapkan untuk pendidikan yang ramah di Kelungkung, sekaligus harapannya Pak di masa-masa MPLS ini?
11: Kita dalam pelaksanaan ini kan diawasi oleh pusat ini. Tidak boleh, pertama mereka harus juga membuat berbagai laporan, baik itu foto, video, dan tertulis dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi tim ONEF akan mendampingi selama kegiatan itu dan memantau nyata kegiatannya, sehingga nanti tidak ada kegiatan yang menyeleweng dari apa yang menjadi aturan kita semua. Prinsip dari FLS ini adalah pertama kan ramah anak, jadi jangan sampai mereka anak-anak ada psikologisnya terganggu, tertekan dan sebagainya.
5: Pendengar, demikian perbincangan kami berkaitan dengan MPLS ramah bebas perpeloncoan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kelungkung, Dr. Andes Iketut Sujana, MPDH. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, aparatur sipil negara atau ASN laki-laki di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov Bali yang memiliki anak usia sekolah mendapatkan dispensasi untuk mengantar putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah hari ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah atau Sekda Provinsi Bali nomor B12000/5361/5/DPMD Dukcapil tentang himbauan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekda Bali Dewa Made Indra. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau PMD Dukcapil Provinsi Bali, Imade Dwi Dewata mengatakan, surat tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2026 tertanggal 11 Juni 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah atau GEMAR dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Dalam surat Sekda Bali tersebut, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dihimbau memberikan dispensasi kepada ASN laki-laki yang berstatus sebagai ayah dan memiliki anak usia sekolah untuk melaksanakan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dispensasi yang diberikan, ASN diminta membuat dokumentasi kegiatan berupa video dan mengirimkannya melalui tautan balikom.info/sekolah-bersama-ayah. Pendengar, informasi lainnya, penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, diharapkan koperasi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
1: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
1: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
1: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari.
13: Kondisi penerangan jalan di sejumlah ruas utama Bali dinilai masih perlu mendapat perhatian serius. Selain mendukung kelancaran arus lalu lintas, lampu penerangan jalan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menekan resiko kecelakaan, khususnya pada jalur yang memiliki tikungan tajam, tanjakan, dan lalu lintas kendaraan yang padat. Sejumlah ruas jalan penghubung antar kabupaten mulai dari kawasan Gilimanuk hingga Padang Bai masih ditemukan lampu penerangan yang redup maupun tidak berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi jarak pandang pengendara terutama pada malam hari. Selain pembenahan penerangan jalan, pemerintah daerah juga didorong melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fasilitas jalan serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan karena berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan. Pengamat sosial Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, perbaikan penerangan jalan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan entah ada masih buram gitu kan. Ya, ini saya kira sangat penting, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di ruas-ruas jalan, apalagi itu jalan-jalan yang sudah sangat padat kendaraan ya. Apalagi itu belok-belok dan seterusnya, mungkin dicek perlu ya jalan Gilimanuk sampai Padang Bai lah itu tentang penerangan jalan ini.
13: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai upaya peningkatan keselamatan jalan juga harus dibarengi dengan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi standar kelayakan maupun melebihi kapasitas muatan.
2: Selain shortcut-shortcut yang sudah dibuat pemerintah, berbagai perbaikan juga dilakukan. Saat kemudian yang perlu lagi penataan atau bagaimana kendaraan-kendaraan yang overkapasitas itu ditata kembali. Nah, sudah itu saya sangat setuju kalau penerangan jalan itu juga menjadi perhatian, sehingga dengan demikian tidak menyebabkan kemudian itu apa, karena tidak terang jadi sumber berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan.
13: Peningkatan kualitas penerangan jalan dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Insiden yang terjadi sekitar pukul 21.15 WITA tersebut menghanguskan tiga bangunan sekaligus milik warga bernama Ikade Dwi Loka Wijaya dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
14: Sementara diduga sih karena ada api sembahyang.
15: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pukutatan, Kecamatan Pukutatan, Kabupaten Jembrana Sabtu kemarin. Insiden yang terjadi sekitar pukul 21.15 WITA tersebut menghanguskan tiga bangunan sekaligus milik seorang wira swasta bernama Ikadek Dwi Loka Wijaya, 47 tahun, dengan total kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Kasat Pol PP Jembrana, Iketut Eke Susila Harta Permana, dikonfirmasi RRI minggu kemarin membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebakaran tersebut melahap habis bangunan balisari berukuran 2,5 kali 5 meter, dapur berukuran 3 kali 4 meter, serta sebuah kamar tidur berukuran 3 kali 4 meter.
14: Diduga, baru diduga gitu, bahwa disebabkan oleh arus pendek dan disinyalir juga habis sembahyang karena percikan lupa. Yang terbakar kasur di balisari itu sendiri, balisarinya, dan beberapa alat dapur, karena balisari itu dekat dengan dapur. Total kerugiannya diperkirakan sampai ratusan juta itu.
15: Upaya pemadaman berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, menghabiskan sedikitnya 16.500 liter air dan satu tabung apar berukuran 9 kg untuk menjinakkan kobaran api. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula ketika salah seorang warga sekitar menyadari adanya kobaran api yang telah membesar dan membakar bangunan balisari milik tetangganya. Saksi kemudian segera melaporkan kejadian tersebut.
14: Ada korban jiwa, hanya korban material, dan tadi sudah kita bantu melaksanakan gotong royong pembersihan bersama warga dan anggota kita yang juga langsung dikunjungi di pantau oleh Pak Bupati sendiri.
15: Seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar dan menimbulkan kerugian material yang ditafsir mencapai 250 juta. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka, menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
16: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
17: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakyo Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026, menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
16: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa

0: akhir dari event ini.
1: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah korpro.
0: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Fin Swimming.
2: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
0: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pelaksanaan MPLS diharapkan menjadi ruang yang ramah bagi peserta didik baru tanpa praktik perpeloncoan. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Nina Yun Ken yang berjudul Kau Tak Lagi Ada sudah mengudara untuk Anda semua. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di 105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah simak beragam informasi penting dan juga up to date dalam warta berita lintas Dewata pagi, kini saatnya kita akan bagikan informasi kepada Anda seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini, karena kami sudah terhubung dengan rekan kami di ATCS, yaitu rekan Gede Ivan. Kepada rekan Gede Ivan, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI dan Pasar, maupun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai, dari Simpang Dangala sampai dengan Simpang menuju Jimbaran. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Dangala, arus lintas dari arah Bypass Ida Bagaswandra menuju Balibit terpantau padat namun lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bagaswandra terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Uribang menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Dangala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Dangala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran menuju tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dan terakhir, dari Simpang menuju Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus menuju Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus menuju Jimbaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan kami di ATCS ya. Jadi bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berada di luar ya, selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk selalu menggunakan helm ya bagi Anda untuk pengendara kendaraan roda 2. Pokoknya jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan pendengar ya. Dan pendengar, saya masih akan membersamai Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan setelah ini di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak ragam berita dalam Warta Berita Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Musim pancaroba atau musim peralihan menyebabkan adanya perubahan cuaca secara drastis dan tiba-tiba. Adanya perubahan cuaca yang drastis ini sering mempengaruhi kondisi kesehatan. Kondisi ini terutama menimpa yang sedang tidak berada dalam kondisi prima ataupun mengabaikan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Beberapa penyakit saat musim pancaroba yang perlu diwaspadai diantaranya flu, DBD, infeksi saluran pernafasan akut, dan diare. Penyakit-penyakit itu dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, atau aktivitas fisik ringan, cuci tangan sebelum makan, dan menyentuh wajah. Istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan rutin.